Selamat pagi Sopredi, sahabat budaya. Pemkot Pangkal Pinang salurkan bantuan pangan untuk warga. Pemerintah Kota Pangkal Pinang bantu beras ke masyarakat. Bantuan dari program pembagian beras cadangan pangan pemerintah alokasi Februari ke Maret 2026. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kesra Kota Pangkal Pinang, Agustu Effendi nyampaikan, penyaluran bantuan pangan itu merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi beban pengeluaran masyarakat penerima manfaat sekaligus jagi ketahanan pangan. Penyaluran ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran penerima bantuan pangan PBP sekaligus sebagai upaya mengentaskan kemiskinan, menangani kerawanan kayak kekurangan pangan, mengendalikan gejolak harga pangan serta inflasi, kayak melindungi produsen dan konsumen. Dijelaskan untuk alokasi Februari kayak Maret 2026, bantuan yang disalurkan berupa 75.520 kg beras, kayak 14.504 liter minyak goreng. Agustu berharap bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat penerima untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Sekian kabar Bubble jam 7 pagi, kayak Regina. Sampai jumpa di kabar Bubble selanjutnya.

0: Halo, selamat pagi Sopradi, sahabat budaya dimanapun ikak berade. Kayak kuyuk Regina nganti kak di ngupi pagi, ngomong apa baik pagi-pagi kayak Pro 4 RRI. Hari ini Jumat tanggal 12 Juni 2026. Di cuaca yang cerah, kota Sungai dan sekitar pagi hari ini, yo, yang nak gabung. Halo ngupi pagi.
1: Kopi pagi.
0: Pagi juga, ada Bang Ridho Roma di Perlang, apa kabar?
1: Kabar Alhamdulillah, Gina. Gina, apa kabarnya pagi ini?
0: Alhamdulillah sihat. Oh, sihat Alhamdulillah. Cerah cuaca di Perlang.
1: Cerah, panas.
0: Panas, oh. Lah sarapan. Lah sarapan Bang Ridho.
1: Udah.
0: Lah makan nasi ula, oh.
1: Lah makan nasi, lah ngopi.
0: Pagi umon. Ah.
1: Oh. Ya, kenal lah Ita. Ita pagi-pagi lah.
0: Kita topik ke pesta bola dunia. Bang Ridho Roma, Piala Dunia. Udah lah mulai semalam murang begadang bayi nonton bal.
1: Oh, apa yang nonton bola?
0: Bang Ridho hobi dak main bal?
1: Ada.
0: Oh, dah hobi. Iya.
1: Nih lampu dia terang
0: ya. Oh, nian. No. Tapi men.
1: Lampu dia terang nih.
0: Oh, nian. Men bal nak mana aja dia? Migang nggak?
1: Lo main lah men bola.
0: Sekarang
1: dia kena lampu dia terang.
0: Iya lagi. Oh, denger. Tapi. Oh. Tapi ada siar di RRI mana denger ya? Oh,
1: dengar lah.
0: Inginan yang negara apa ya, Piala Dunia?
1: Hah?
0: Inginan tim dari negara mana? Timnas mana?
1: Yang
0: main bal.
1: Rio.
0: Dari mana? Brazil, Prancis, Jerman.
1: Jerman.
0: Oh, Jerman.
1: Oh.
0: Oke lah Pona. Iyalah Pona Bang Ridho, nak lagu apa, Bang?
1: Lagu apa dangdut? Oh, pagi ini aku dangdut kira apa pagi ini kadangnya.
0: Dangdut kita ya di bedincak bedae. Klasik kok dangdut, nak. Dangdut galen, pening gue lah. Tapi biasa ya mana sikok minta dangdut. Minta dangdut galen lah. Yalah minta dangdut. Kalau berubah cara kita jadi berdincak berdaik pagi ya. Anak-anak dah lagu. Lagu ngebit-ngebit kayak dangdut-dangdut tapi apa enak dah lagu Ria Amelia Bang SMS siapa ini Bang? Nah, itu kan lagu Minang juga kan? Minang-minangan. Lagu tua. Apa? Nek, oh, oke, biar berdincak-berdincak bagi-bagi nih, yuk.
1: Saya abang bibi pun ayo yuk, ya, berjoget, Pak.
0: Au lah, oke, salam-salam ke siapa, Bang Ridho?
1: Salam ya, Muhammad, oh, kakek.
0: Au.
1: Ibrahim,
0: Dek tawa naik ajinya, ha? Soalnya pulang lah.
1: Oh, Panama. Jangan waktu aku
0: ya. Koyau.
1: Koyau yang anak-anaknya kan.
0: Imelda.
1: William Merah. Siapa nama tuh? Abdul Bentet. Ayu Warni, Ayu Fitri. Ayu Rindu, Ayu Cinta Beruah. Siapa-siapa kok. Sama Bujang di Nus Batang. Wassalamualaikum semua.
0: Iyo lah Pona. Iyo Pona.
1: Amin. Suami minta sehat lah.
0: Oke. Minta
1: sehat di Rahmat itu orang juga. Doa Bang Ridho dan teman-teman minta sehat.
0: Amin. Doa yang sama juga ya Bang Ridho.
1: Regina pulang aja tim Regina.
0: Oke Bang Ridho, makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Ridho Roma di Perlang Bangka Tengah. Yo Sopradi, Ika siapa timnas favorit Piala Dunia? Halo, ngupi pagi.
2: Halo, ngupi pagi, selamat pagi.
0: Selamat pagi, mengamat naik atap mantap. Ada pantun lo dak kayakku pagi-pagi nih? Ada pantun dak kayakku pagi-pagi nih?
2: ade wo.
0: Mana wo?
2: Ah, pantun eh, pantun apa ya? Pantun apa?
0: Pantun mati bini. Antok gawe.
2: Terang bulan, terang kaidah. Makan pinang kulit sambil ngeludah. Kampung penyak sudah ke tanah merah tempatku pindah.
0: Wah, sebelum di tanah merah di mana emang amang mang?
2: Lamang aku di penyak.
0: Oh, di penyak Mario. Oh.
2: 40 lebih tahun diam di penyak. Aku pindah ke tanah merah pulih.
0: Seger mana diam di penyak apa di tanah merah mang?
2: Oh.
0: Agi seger mana tako?
2: Ah?
0: Agi seger mana nampe penyak apa tanah merah?
2: Agi seger tanah merah.
0: Oh, olah pun. Mengamat hobi dak nonton bal?
2: Dek.
0: Dek. Lebem, seru aben. Yula pona, mengamat lagu apa mang?
2: Lagu-lagu nih, lagu Rajuk Bergoyang.
0: Rajuk Bergoyang.
2: Oh.
0: Oh, lah pun. Salam-salam ke siapa?
2: Salam-salam ke Karido Roma tadi. Marati, Kanjiria, Kanayu Amina, Kanayu Sinta, Kanuna Sumi, Kanjiria. Kan kakek Kaminura, Kana Manggan, Koyau, Moeja. Ada pantun nak sikit lagi.
0: Yo mana pun pantun
2: pagi hidup sutung.
0: Cakep.
2: Sutung dikiduk pagi sekali. Hari-hari duduk ngelamun. Sebab ngelamun dek bekanti.
0: Wah ayan cok hati ya deh. Oh, ngidup ayam bibek mang ada ganti ya.
2: Hari waktu gak ganti.
0: Iya lah pun makasih lagu ditungguin bang ngak.
2: Oh. Yo, berbina sama petugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih mang Amat di tanah merah. Kejepo ya. Au pagi-pagi duduk melamun mikir dek-dek bekantai ya. Yalah mengidop ayam bibek banyak kan timang. Oke, pona kita lanjut lagi ada sapa di belakang.
3: Langap.
0: Aku nggih kudu disuruh tekan 1 sampai 5. Nancok gawi nih. Yuk, lanjut lagi kita ada sapa di belakang nih. Halo Ngupi pagi. Nang ape puli latu lalit nih. Halo Ngupi pagi. Putus.
4: Halo Ngupi pagi, selamat pagi.
0: Yo Ngupi pagi, selamat pagi. Ngapanya tulalit-tulalit lo nih. Entah, oke. Siapa di mana nih? Yupitri kan?
4: Halo.
0: Oh, Yupitri, apa kabar yuk?
4: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tengah masak inde ya? Ada bunyi-bunyi ya?
4: Oh, baru nak masak nih.
0: Masak apa pagi nih?
4: Iya, rencana nak masak ikan.
0: Ikan apa yuk?
4: Ikan nasi.
0: Malah hilang suara. Lah hilang suara yuk, kemana yuk? Hilang suara yuk, jangan ditinggal HP ya.
4: Halo.
0: Halo.
4: Ada lo.
0: Lah baru ada Agi ya.
4: Oh.
0: Oh yuk.
4: Lempak ikan tando-tando.
0: Oh ikan tando-tando apa? Tando-tando nak hujan kan?
4: Ada tahu
0: kan
4: suara
0: ikan tanda-tanda.
4: Tanda-tanda.
0: Ayo kita topik ke pesta bola. Hobi nonton bal ya?
4: Menayuk nih hobi itu enggak sih. Misal kalau misalnya agak luar-luar keliat ya, noleh-noleh lah dikit.
0: Setonton lah, merah rumah nonton ada ya. Men kita orang bini nih ya deh. Oh, tapi tahu kayak siapa ya? Timnas Piala Dunia biasa ya, pesta bola dunia nih.
4: Enggak tahu aben.
0: Dek tahu aben lah, ho. Alah, pun ah mendek tahu. Yo lah pun nak lagu apa?
4: Enggak tahu.
0: Main kepala aku. Iya, dek tahu siapa lah dari tadi ya. Biar aku main bal surang lah pun. Oh. Yuk, nak lagu apa yuk?
4: Oh, ayo nak lagu. Apa ya?
0: Entah, lagu apa?
4: Lagu.
0: Jangan lagu sedih-sedih ya. Kalau ngantuk orang.
4: Apa itu namanya?
0: Goyang nasi Padang. Oh, ada se.
4: Lagu tu.
0: Goyang nasi Padang, pakai sambal rendang.
4: Itu lagi.
0: Oke, salam-salam ke siapa?
4: Salam-salam yang lama masuk tadi Pak Ahmad kok.
0: Oh, mengamat.
4: Mengamat.
0: Hmm.
4: Mengamat. Terus Julia, ke Putra Sambas, ke Kuanam, Kuayau, Kuayung, Pak Iing, Bang Yan, Kape, Yo Amina, Ibu Kori, ke Om Alek, Ibu Sinta, Bang Rido, ke Yuk Triatun. Pokok semua enak, Mama Rati, semoga kita semua sehat selalu, murah rezeki. Yang lagi tugas, selamat tugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Mama Rati, ngapain aku tekan kayak Mama Rati? Yuk Fitri, yuk Fitri, Fitri di Seri menanti. Yuk kita lanjut lagi. Halo ngopi pagi, Embera. Kira aku Embera. Halo ngopi pagi.
3: Pagi.
0: Ya semangat pagi. Ade tukang protes nih kok.
3: Kok protes?
0: Lah napa protes pula? Oh, ge.
3: Protes nih kok.
0: Apa kabar, Otok Zaizi?
3: Protes sehat.
0: Sehat. Lah sarapan lom. Oh, Tok, mananya suara Tok? Hilang ya, Tok? Hilang suara.
3: Hilang suara ya?
0: Yalah, jangan protes terus. Peningnya, peningnya kepala aku di protes terusnya, Tok. Au.
3: Hilang suara. Hilang.
0: Au lah. Oh, Tok, kita topik nonton bal. Hobi dan nonton bal, Tok.
3: Hobi,
0: Tok. Ada, baru ada nih yang hobi nonton bal nih. Nonton gak Piala Dunia semalam, begadang gak?
3: Gue denger Pak Radio kok
0: enggak. Oh, Pak Radio ada imang ya, siaran ah. Siaran langsung ah. Atau
3: kosong melapa.
0: Oh, ini nah, menang kok anak nih siapa ngelawan Afrika. Oh, deh. Apa lawan apa malam mari? Lupa ge kok.
3: Meksiko lawan.
0: Meksiko lawan Afrika Selatan. 2-0 kok ngentem ah. Atau migang timnas mana?
3: Hah?
0: Atau migang apa toh? Migang tim mana?
3: Lagi jauh hari yang utama ini ada kata kum bah sebab badan terbegus ya tahu-tahu ya siap dek di yang dek di bangga atau tahu kata yang di bangga
0: apa yang ano yang atau pigang negara mana?
3: Oh, Amerika.
0: Amerika.
3: Oh,
0: ya, kayak dikira brudal kayak Drew S nih.
3: Pengen ada rontal.
0: Iyo lah pona nak lagu apa?
3: Lagu
0: apa lagu?
3: Nasib bunga.
0: Nasib bunga?
3: Heeh.
0: Nasib bunga. Oh, Allah pun.
3: Nur Halimah.
0: Sedih dak lagunya?
3: Hah?
0: Sedih dak lagu nasib bunga? Jen sedih-sedih pagi naya ngantuk lileku.
3: Kau kan tak bubble tiga bubble, ano? Tapi bubble 31.
0: Apa?
3: Bubble 31.
0: Apa? Oh bubble 31.
3: Bo.
0: Lah baseng lah pun. Nah, ku putar mana yang ngatok nak lah hok. Nasib bunga lah pun yo.
3: Kan yang juga lah. Lah di kulit.
0: Aw lah.
3: Tak pernah sedih lah.
0: Nasib bunga. Aw lah pun. Salam ke siapa toh?
3: Salam ke TV tadi hok.
0: Aw.
3: Dari Pak Protes TV. Dia mengamal tadi. Ya, ini koyak kita, kami seru. Putra Tama, Ibu Amina. Sama Sinta, Niko, Pak Sohamid, Pak Demiri, Yak Bujak, Mama Rati, Mama Marni, Kuk Kori, Pak Berahim, Pak Saktan kita, ya, lihat kakek Kesamra, Julia, Datun, Kak Ridu, Kebuk Peri, Kak Tengah Tungguan, Kak Tengah Tungguan,
0: Bubble 31, oklah 86, siap 86, komandan. Oh. Eh? Oklah siap 86, komandan, kataku. Oh, oke, kalau aku diprotes, Li.
3: Udah ngopi
0: dong. Lah udah, kula nuai gak ngopi lah gara-gara nih perutku nih dapat tiri bires nih. Amin. Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengkek banyak protes atau gitu. Oke, makasih ke Ato Zaizi Koayong di Sungkap Bangka Tengah. Hobi nonton bal, jadi menikah gak sempet nonton bal di TV. Kak pacak nenger RRI Pradio Pro 3, Pro 1, ada denger siaran langsung bal jam 2 ge diputer padi. Jam 5 subuh gimana deh? Jadwal lah diputer pokok ikak jangan khawatir lah pokok ikak denger lah. Yo lanjut ada siapa nih? Halo ngopi pagi.
5: Halo ngopi pagi, selamat pagi.
0: Halo ngopi pagi, selamat pagi juga. Nih dia Deko Ayau di Sihin. Tadi siapa nanya Bang Rido. Apa kabar Ko Ayau?
5: Baiklah.
0: Baik. Lom gawe kan pagi nih?
5: Lah begawe lah nih.
0: Oh, lah begawe ula. Oh. Lau. Semangat semangat lah ngupi lo ngomong-ngomong kayau nih.
5: Lah ngupi lah, lah kalau begawe ini sempat begawe ini
0: lah. Oh, email dah sekula oh.
5: Sekula ya.
0: Sekula. Ho, nonton bal dak Ko Ayau?
5: Nonton.
0: Nonton. Oh, wadah.
5: Ya, yuk, tadi.
0: Wadah.
5: Aplikasi rakan cintik Niko. Niko menang dari kosong.
0: Wow. Migang mana?
5: Yang pemilihannya Korea Selatan lawan Ciko.
0: Lawan apa Korea Selatan pagi nih?
5: Lawan Ciko lah.
0: Lawan Ciko. Kira-kira menang mana?
5: Migang Korea Selatan. Korea kosong.
0: Oh. Laban berapa kosong?
5: 1-0.
0: 1-0. Yo lah pun kita tengong lah ho. Bener dak kata Ko Ayau ne yo. Mantap. Au lah pun ah. Yo lah pun Ko Ayau nak lagu apa ko?
5: Lagu Tanjung Gatung.
0: Tanjung Gatung akhirnya kuning. Oh dak biru oh dak ho. Salam-salam ke siapa?
5: Salam di Iing. Julia. Iza. Yandul. Fitri. Mama Kati. Bangkangin. Pak Malek, Ibu Kori. Ibu Marni. Bang Yan. Ibu Keseriatun. Ayah Gujang. Ibu Neri. Ibrahim. Sinta. Suhamid. Wahyum. Bang Ahmad. Ibu Sengren, mau.
0: Oh, lepun.
5: Ini bantun dulu.
0: Yuk mana bantun, ah?
5: Pergi ke pasar membeli tomat.
0: Cakep.
5: Pergian naik ke Pelangin. Kalau Anda ingin cari alamat, tanya aja sama Bang Kak Gin.
0: Bang Kak Gin. Siapa sebenarnya Bang Kak Gin? Enggak tahu gali lah, oh.
5: Tahu lah tuh. Ya, semong ah.
0: Yo, sama-sama. Makasih kek Ko Ayau di Sihena Pradi. Oh, bolehlah Ko Ayau. Oh, dak pecinta bola rupa. He? Semalam ini nonton Meksiko menang lawan Afrika Selatan 2-0 Pradi. Pagi ini Korea Selatan lawan Ciko. Kate Ko Ayau tadi nyamigang Korea Selatan. Nah, menikah hobi dak nonton bal Pradi. Yo, si kok penelpon lagi sebelum ku putar lagu. Halo ngopi pagi.
3: Halo ngopi pagi. Memang benar ngopi pagi Mang Yan.
0: Tengah ngopi lah berapa gelo ngupi ya Mang Yana. Baru
3: segar dari subuh tadi ya.
0: Oh, ge. Lah, apa kanti kupi ya?
3: Ano roti goreng.
0: Roti goreng. Oh. Mantap. Nonton bal dak semalam begadang dak?
3: Dek, Mang Yana tertidur.
0: Lah setidur. Oh, ge, bangun-bangun Meksiko lah menang.
3: Afrika Selatan ke Meksiko malam tadi kan?
0: Iyalah. Oh, kalahnya Afrika Selatan. Oh, kalah.
3: Menang 2-0.
0: 2-0. Nggak biasa Afrika Selatan kuat, tok. Ngapanya pacak kalah, neok, suat, nih.
6: Entah, kadang-kadang main bolanya ada kalah, ada menang lah. Kata kena angin menang-menang, kadang ada kalah-kalah. Namanya ini permainan.
0: Menangnya pigang mana, Piala Dunia tahun ini?
6: Tahun ini kuning yang bisa Jerman lah.
0: Oh, Jerman, lagi banyak Jerman. Orang pigang Jerman lah. Lah pun. Yuh, Mang Ian, lagu apa, Mang?
6: Nak request lagu Almarhum Sidik.
0: Yang mana toh?
6: Cahaya Malam.
0: Cahaya Malam.
6: Ya, di barunya ninggal mungkin. Wandagi aja di hitung ninggal ya. Kita di bulan lah baru lah.
0: Imang, soal lagu Cahaya Malam nih.
6: Jangan lupa lagu Cahaya Malam.
0: Oke. Salam-salam ke siapa, Mang?
6: Ke Iing. Kita tengah kita Julia. Ke Putra Sambas, ke Yurida Bintet. Ke Mengamat, jadi lama mak makan ketupat. Kalau ke pasar makan ketupat, bakul di anak makan ketupat. Jangan ketupat lebaran tadi.
0: Niana.
6: Sampai lagi.
0: Bangka Ngin.
6: Bangka Ngin.
0: Keruce Bangka Ngin gile ya.
6: Sampai lagi ya. Ya orang tenang sebatang, ya bujang tenang sebatang. Yuk Zizi. Ayak Zizi yang di mana ya deh? Lampur.
0: Sungkap,
6: Wazizi. Sungkap. Mengamat tu tema tadi dari mana ini pindah tu?
0: Dari Penyak.
6: Dari Penyak ke Tanah Merah. Tentang Tanah Merah kata dia.
0: Ingin Tanah Merah.
6: Nah, tubuhnya pindah ke Jawa, Tanah Jawa. Coklat ya?
0: Apa?
6: Pindah ke Jawa sana, tanda di Jawa kan coklat ya? Karena di Jawa coklat.
0: Tanah coklat.
6: Mengamat tanah merah tuh panas toh.
0: Entah nak mana.
6: Tanah merah tuh lah masak berarti tanah merah toh.
0: Oke, lanjut lagi. Salam ke siapa lagi?
6: Ikit nggak sudah ya. Si Fitri. Ya, galak ya. Ya lebam mangyar nak. Fitri. Tapi aku belum tahu rumah Fitri itu di mana sering nanti. Sering nanti itu luas.
0: Dok, emangnya ada ikut kan kemarin orang ginamu rumah Yuk Fitri?
6: Iya, kami kebelinya masalah. Tidak dikontrol. Mbak Julia kan anu itu Mama Rati kan, aku ayah itu kan kawan ya.
0: Iyalah orang gila.
6: Kalau aku tidak menunjukkan aku ayah lah. Karena aku ayah di rumah Mang Yan.
0: Okay lah pon, nak lah. Iyalah pon lah lagu ditunggu mang, Cahaya Malam. Makasih. Sama-sama.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah pon Spradi, dilek ku lanjut lagi. Tapi kita putar lagu ika. Di ngopi pagi, ngomong apa bayi pagi-pagi ke perempat RRI.

Sekarang kita tak pergi Kuang Royal. Sebab barang-barang semua mahal. Maklumlah sekarang krisis global. Nak hemat-hemat biar banyak modal. Tapi biar krisis global, mengalat nobini geribal-geribal, berepakan buat tembabal.

0: Oh non, mananya pok nenot lama umut.
1: Nampaknya gule, bising umut.
0: Ketengok lajem berapi itu.
1: Wah,

0: beli tong ni. Nih, nyah.
1: Selamat pagi Supradi, sahabat budaya, masyarakat antusias sambut Piala Dunia. Antusiasme warga sambut Piala Dunia FIFA makin naik. Euforia tak cuma di kota besar, warga Sungai Liat juga ikut meriah. Sejumlah warga menantikan momen 4 tahunan ini sejak lama. Mereka mulai mempersiapkan diri dengan berbagai cara, mulai dari ngatur jadwal nonton, sampai berkumpul bersama keluarga kayak tetangga untuk menikmati pertandingan. Pendengar setia RRI juga turut meramaikan suasana dengan mengikuti siaran kayak program khusus pesta bola di RRI. Salah satu pendengar RRI Andi mengungkapkan bahwa dirinya lebih memilih mendengarkan siaran langsung melalui radio saat sedang beraktivitas. Kalau lagi di kebun atau di jalan, saya tetap bisa mengikuti jalannya pertandingan lewat RRI. Rasanya seru apalagi komentator hidup, ujara. Nah, hal senada juga disampaikan oleh Siti yang mengaku sering dengarkan program olahraga RRI bersama keluarga. Menurutnya, siaran radio ngasih nuansa berbeda yang lebih imajinatif. Kadang justru lebih tegang dengar di radio karena kita membayangkan sendiri jalannya pertandingan. Dengan tinggi antusiasme masyarakat, Piala Dunia tidak hanya jadi ajang olahraga semata, tapi juga momentum kebersamaan yang mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat. Suasana penuh semangat ini diharapkan terus terjaga sepanjang berlangsungnya turnamen. Sekian kabar bubble jam 8 pagi kayak Regina. Sampai jumpa di kabar bubble selanjutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Budaya Nusantara hanya di Prompat RRI.
1: OS.
2: Pa, ngapagi mai?
1: Pok nak tahu dah es?
2: Malak kok kene, pantang ngasak ni ngoko. Tak es.
1: Ya es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya es.
2: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar es.
2: Hah? Pesta?
1: Au eh?
2: Pesta apa? Apa nak kahwin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begini ya? Menelo kak makan gratis kita mai nak kau mai
1: nyahukan tua es bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG nya es ne pesta besar pesta bola piala dunia 2026 nya es au pok nak tahu dah
2: di mana orang main bal mai sepile mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pok nak tahu di mana, es?
2: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
2: Pok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, mai.
1: Oh, dek lah, es. Kita tidak perlu datang ke sana, es.
2: Cuman, kita baca tahu, pok.
1: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4 nya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
2: Ya, sinyal kuat deh.
1: Pacak
2: dari Amerika no.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP ge pacak es, sambil ngetem di kebon ge kita pacak tahu kabar bola es.
2: Oh, ge. Apa udah, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, es.
2: Mana?
1: Nih, dia.
3: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: apa ge mai? Kini ngang buku terus. Ngapa?
1: Nyapa dak ke mana es?
0: Penan palak kone mai.
1: Yang apa penan es?
0: Bukan kone cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa oh pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya pok jangan peneng es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat es.
0: Yo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi? Kau nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
0: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah Esa, pok datang baik ke RRI Sungai Liat, tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he, di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
4: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelak, eh?
4: Oh, memang be. Penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, o?
1: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, o? Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, eh? Ngade-ngade.
4: Yalah, mendek tau ke isi dunia, nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
4: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawah batang nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita ngok bahari-hari.
4: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, ok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara, guys?
4: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh. Hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
4: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
4: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
5: Ah, astagfirullahaladzim ya Allah.
1: Oh, Es. Ah. Ya ngapa bawa diri deket batang ya, Es? Dek, Big Es.
5: Di mata lagi, Mai. Kone lah takut cem deh, kini nanya. Ya, aku takut kata peter ya, Mai.
1: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar peter, ne.
5: Cuman aku takut ke sana.
3: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: tai pao begereng.
1: Omay, nyaman kamar kan Mayo, bersih, rapi. Wah, saya ikut ditan lagi, May nak belajar ke Pulau Kapuk, May.
2: Syukurlah, Rikin, Rom. Ku paling nomor satu kamar lah, Rom, nak bersih. Oh, iya, pening pale men belambur ini kamar ka, Rom.
1: May, May. Kepacak dah, mendak nyala-nyala ku sekali, May. Biar tenang kupingku nih.
2: Duh, kan bener nian, Rom.
1: Benar,
2: kamar ka, nah ini kapal pecah. Besar ada salah-salah, asek ku nunggu hari ka tiduk di kanti ular, Rom.
1: Deki ade, May, ngeracau, iga. Lanu iga kan ya, May. Tapi yuk nian, May, yuk. Bener lah KTK, May. Ku genak bebires kamar lah pun besok. Biar ku nyaman tidur, May. Tapi, kau bantuku, May.
2: Dek pasel, Rom. Banyak iga gawe ku di rumah, nih. Alang ku beringkas rumah. Adik,
1: ya. Weh, bukan ya, May. Jahat bener kayak ku, nih. Aulah pun, mulai besok kita beradu bersih rumah. Aduh bersih kamar, oh. Awas, kah? Kalah kamar kare, May.
2: Paling-paling angak-angak teh ayam po ah.
1: Dek ki ade, May, men kali ini ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku taruh kulkas, ku beli TV, ku wah, beli spray ya, mahal. Om. Ku cat bedeleu. Dek ki menang ka, May. Apa ki job ku ne, May? Kain ku tengah banyak ya, May.
2: Gaya po selangit ketimbang nunggit. Taipo begereng, pok nih Rom, Rom.
1: Masya Allah, panjang lidah kan ya, May. Nyaman bener sak nyarutku nih.
2: Ukan meseke, taipo begeduk begereng. Biasa-biasa baiklah Rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gali termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur, Rom.
1: Macam kamar kan ya, Mayok. Tapi bener pulih ketika May.
2: Ya iyalah, saya gitu loh. Mai Mayati Sophia.
1: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut nama Kak Mai. Nama Kak ini sebenarnya Mayati Sophia. Dulu waktu di SD Kak dipanggil Mayat, Mayo.
2: Tidak ingin aben, Mayo.
1: Enak gak aku panggil Kak Mayat aja,
2: Mayo. Yolah, Rom. Pokoknya nyari gara-gara, Neo. Kelak sekampung, Neo, sak manggilku Mayat. Jangan nyari well, Neo.
1: Mayat berjalan, Mayo. Mayo.
2: Biak lah, men pok manggil ku macam tu, ku panggil pok rompak. Orang kan dek tau nama ika sebenarnya, Siti Trompak.
1: Iya lah, May, diem-diem, jangan kayak bising ngegak. Mati lah, May, May, jelak ya, May.
2: Yuk, pun pok lah yang mulai ya, yuk, be.
1: Enggak pun, ampun, May. Kita damai, May, yuk. Cukup kita bayi yang tahu, May, yuk.
2: Orom, oi. Ngapa hanya nasib kita sama ya, Romo?
1: Dek kau aku nasib sama kepo ya, May.
2: Aduh, Rom. Da angin da ribut ngakak nih, Romo.
1: Ku ingat kawanku di kampung lu, May.
2: Ngapa, Rom?
1: Jadi kisah nih, Mayo. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong kan agak tinggi, May. Tai pau lah pokok, ah. Jadi asaknya berumong kayak kebun mak kami. Ape-ape, bik-bik lain di kampung tuh sutek kayak begaya, May.
2: Begaya apa, Rom? Gimana, Rom?
1: Anok, May, bik tuh pokok, eh. Mending ngomong, anak je harus jadi konglomerat, May. Kayo, punya bini harus cikar, men pacar artis. Tinggi lah ngana, May.
2: Oh, bagus, sih, Rom. Jadi motivasi, Rom.
1: Hebat ape, May? Saking nak nyage cita-cita, May. Sekalinya punya anak, diberi nama, May. Kata udah sampai nama, May.
2: Siapa, Rom, namanya?
1: Tai Pau Begereng. Itulah mendek tahu apa lah, Mayo.
2: Apa, Rom, namanya? Tai Pau Begereng.
1: Ao, Tai Pau Begereng.
2: Lah, nua lah, Bik tau, Romo.
1: Ao, nian, May. Cubik kebayang ke Mayo. Serba salah jadi men kita manggil anak.
2: Ao, nian, Rom. Misal kita main ke rumah, Romo. Kita ngetok pintu, ah. Assalamualaikum. Keluar, Ma'a. Udah kita kan nanya, tante ada tai.
1: Jurok kan, May.
2: Ya nama kita mau begereng. Tanahnya.
1: Aku puli, Mayo. Sikok nih, May. Waktu absen di kelas, May. Lah temang, May. Tiap hari kami sekelas, May. Aduh, sakit perut, May.
2: Apa hal, Rom?
1: Tahu deh, asa absen kan nurut abjad, Mayo.
2: Ah.
1: Jadi menelah sampai nama kawan yang huruf depan S. Kamilah siap-siap lah, May. Sally lah kan. Saya, Bu. Keren kan namanya Mayo?
2: Ah.
1: Panggil lagi, Suryadi. Hadir bu. Sekali pas turun temai. Tai Pau bergerang.
2: Saya bu. Lah hancok lilot lah gawe pok nih rom rom. Kukira enggak kalah yang budu rom. Rupanya ada yang lebih budu dari karomo.
1: Gani mango mimang mayo kurang asem mang nih mai. Dak sahabem dak ngulok ke nih mai. Keliwat mimang ke nih mai.
2: Tai Pau bergerang. Tai Pau bergerang.
1: Sampai kayak kalah mai. Tai Pau bergerang lah mai. Bergaya. Asa na ano nak belanja nak minta traktir terus sok-sok ayo.
2: Bukan, bukan rom, tapi ngomong-ngomong di mana kok anduk saya sekarang kok. Siapa tahu judo kayak pok rom.
1: Dek kawago.
2: Bukan, sesuai pok menano kelak mikin undangan Siti Terompak menikah dengan Tai Pau Begereng.
1: Dek suai mengkeku, dek suai dak memang keku dak mai, kayak kalah mai jauh-jauh lamai. Kayak kalah mai deng lamai.
3: Kude tau ngisah lagi lagu we mai ke rob ne. De apalah pikir budak-budak tu. De de bebas apalah hidup ah. Lah jadilah. Ku lame-lame baca tak ikut ke tingkah dorang due ne. Hidup ne jentai pawi ge. Oh. Jadi yang mempunyai cita-cita tapi nak ukur baju di badan. Aduh ya. Lah, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.

Sobradi sahabat budaya, agi di kebersamaan kita di Berubat, beragam unsur budaya sehat sampai jam 10 kelaokku nganti Ika. Nah kali ini Sobradi nih, siapa yang sering begadang? Sobradi hati-hati yang sering begadang nih, ada efek begadang yang buruk untuk kesehatan Sobradi. Nah di mana efek begadang yang paling umum terjadi adalah mengantuk. Siapa yang begadang nonton bola semalam? Pagi deh pasti ngantuk berat, Sobradi. Nah setelah begadang, Ika mungkin akan sering menguap dan merasa lelah. Tapi dahnya tuh, efek begadang yang dibiarkan berkepanjangan juga pacak mempengaruhi kesehatan fisik dan mental Sobradi. Nah, orang dewasa membutuhkan waktu tidur malam sebanyak 7-9 jam per hari, sedangkan remaja sekitar 8-10 jam per hari. Waktu tidur tuh harus terpenuhi supaya Ika pacak terbangun dengan kondisi bugar. Dengan demikian, kesehatan juga jadi lebih terjaga. Sayangnya, mencukupi waktu tidur udah segampang tuh, karena banyak orang dewasa dan remaja yang masih membiasakan diri untuk begadang. Alasannya pun sangat beragam, mulai dari menyelesaikan pekerjaan atau tugas, main game atau sekedar nonton tayangan kesukaan. Nah, menikah sering begadang, ubahlah kebiasaan nih karena ada banyak efek begadang bagi kesehatan yang gak boleh diabaikan. Selain nyebabkan Ika mudah ngantuk dan kelelahan, kurang tidur akibat begadang juga pacak berpengaruh pada kondisi emosi dan psikologis. Kebiasaan sering begadang dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti diabetes, obesitas, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung. Selain hal-hal yang sudah disebutkan tadi, masih ada banyak efek buruk begadang yang penting untuk dikenali. Antara lain, yang pertama, peningkatan berat badan, di mana berbagai penelitian menunjukkan bahwa orang yang kurang tidur atau sering begadang pacak mengalami kenaikan berat badan lebih banyak daripada orang yang tidur cukup setiap hari. Hal ini membuat orang tuh lebih rentan terkena obesitas. Nah, ada beberapa alasan ngapa efek begadang pacak meningkatkan berat badan. Salah satu alasannya yaitu begadang pacak menyebabkan metabolisme tubuh terganggu. Selain itu, kurang tidur juga pacak membuat tubuh jadi lebih cepat lapar sehingga pola makan pun sulit untuk dijaga.

Efek berikutnya, begadang kok penuaan dini. Nah, saat begadang dan kurang tidur, tubuh akan menghasilkan lebih banyak hormon stres atau kortisol. Hormon ini dapat memecah dan merusak struktur kolagen pada kulit, yaitu protein yang berfungsi untuk membuat kulit lebih kencang dan elastis. Akibat sering begadang, kulit kayak wajah akan jadi lebih kusam dan kering. Rusak ke kolagen di wajah pun pacak menyebabkan muncul garis-garis atau kerutan di wajah, kayak muncul lingkaran hitam di sekitar mata atau yang dikenal dengan mata panda. Efek lagi yang lain, Nasa Pradi, mudah lupa. Nah, ketika Ika tidur, jaringan dan sel-sel saraf di otak akan mengalami proses perbaikan atau regenerasi. Dengan terbentuknya jaringan otak yang sehat, fungsi otak Ika akan senantiasa terjaga. Regenerasi jaringan otak juga penting untuk memperkuat ingatan atau daya ingat, konsentrasi, dan kemampuan berpikir. Sebaliknya, saat kita sering begadang, sel-sel dan jaringan otak akan lebih cepat rusak dan sulit diperbaiki. Hal ini pacak membuat fungsi otak terganggu, sehingga kita akan lebih sering ngantuk, mudah lupa, kayak sulit berkonsentrasi. Terus yang keempat, penurunan fungsi otak, di mana efek begadang dapat mengurangi daya nalar, kemampuan memecahkan masalah, dan konsentrasi. Kemampuan kita dalam memperhatikan sesuatu serta tingkat kewaspadaan juga akan menurun. Sulit fokus karena begadang dapat menyebabkan kecelakaan saat berkendara atau bekerja. Yang kelima, penurunan gairah seksual atau libido. Jadi libido yang menurun adalah salah satu efek begadang. Ketika kurang tidur, tubuh pacak jadi kelelahan, ngantuk, kekurangan energi, dan lebih mudah stres. Efek begadang ini pada akhirnya pacak membuat kita jadi kurang bergairah untuk berhubungan seksual. Yang keenam, peningkatan resiko terkena gangguan mental. Dimana beberapa riset menunjukkan bahwa orang yang sering begadang lebih rentan mengalami gangguan fungsi otak dan juga gangguan tidur berupa insomnia. Dalam jangka panjang, efek begadang tuh pacak meningkatkan resiko terjadinya gangguan mental seperti depresi dan gangguan cemas. Resiko ini juga akan makin meningkat Ika memiliki kebiasaan kurang sehat seperti sering rokok, jarang olahraga, sering stres dan tidak jaga pola makan. Lanjut, efek begadang berikutnya Sepradi, peningkatan resiko terkena kanker. Di mana efek begadang juga berkaitan dengan peningkatan resiko seseorang terkena kanker. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang memiliki kebiasaan kurang tidur atau sering bekerja shift di malam hari lebih rentan terkena kanker daripada orang yang tidur cukup sehari-hari. Belum diketahui pasti apa efek begadang terhadap kemunculan kanker, tapi diduga berkaitan dengan stres dan kerusakan sel-sel tubuh. Dan efek yang ke-8 adalah penurunan sistem imunitas. Berbagai riset menunjukkan bahwa kebiasaan kurang tidur atau begadang, terutama jika waktu tidur kurang dari 6 jam, pacak membuat daya tahan tubuh melemah. Hal ini bisa membuat tubuh Ika lebih rentan terkena infeksi bakteri dan virus. Bahkan hal ini juga pacak ngambat proses pemulihan dari sakit. Nah, setelah mengetahui berbagai efek begadang, dak ada yang baik untuk tubuh, saatnya kita berpikir lagi sebelum memutuskan untuk begadang. Mendade sesuatu yang penting Sepradio, usahakan untuk memenuhi kebutuhan tidur minimal 7 jam setiap hari ya. Nah, itu dia dari Dokter Gina pagi hari ini. Hai loh. Halo Pana, jam berapa ya? Jam 9:16 Pradi. Kelas jam 10 ada obrolan budaya Sepradio untuk Ika ku hadirkan di mana obrolan budaya jam 10 sampai jam 11 kelas bersama narasumber kita yang sangat berprestasi luar biasa sekali Sepradio. Di mana juara nasional lomba mendongeng tingkat nasional dari Mentok Sepradi. Wow. Ade Bapak Rusman kelas Asap Radio pemenang 1 Gala Cerita Rakyat Indonesia, Pak Rusman Adi SPD SD Guru SD Negeri 6 Muntok Sepradi. Wow, kelas kita akan membahas tentang Asap Radio.
obrolan budaya kelah menjaga kearifan lokal melalui cerita rakyat bersama Pak Rusmana di kelah. Jadi untuk Kika jangan lupa gabung yang nak nanya-nanya Pradio, ku tunggu kelah di 08 12 13 14 10 39 kayak biasa yang nak WA juga paca. Yalah, tapi sebelumnya kita nikmati kembali pilihan lagu-lagu hiburan ginganti pagi hari Kak Ne, biar tambah semangat kita nikmati kembali ada lagu-lagu bedinca-bedinca peradi. Yo, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prompat FM RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: cerita lagu nih Mayo. Cobalah datang ke negeri kami.
1: Marilah datanglah Rom, Rom. Dan kayak nyanyi Pok Rom. Kentut ke Pok Wales Rom. Nah, long kita nyari mau makan Rom. Kue apa ge yo?
0: Kamayar Mayo. Kala ge Rom.
2: Lah malak kawah aku dah.
0: Deng lah dompet ka tuh, alo ka buang be lah. Dek di suara isi isi geng sekarang kertas kata. Tak kapan mai kan di duit mai. Iyalah pona, kita kemana nih?
1: Cemtulah Rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker, baik hati terhadap sesama.
0: Hau, asak minta bayar ade kamu jiku mai. Hawai, wadaw, tua jual kue mai, kita ke situ bayo. Yo, pat-pat mai, perut lapar nih mai.
1: Oh lah Rom, makan kue bela kita Rom.
3: Nak beli kue dek.
1: Au bi.
0: Oh au lah bi, bi. Emang nak beli apa? Tapi banyak kue bi nih. Mau di kue bi o?
3: Awak lah dek, dek. Adi yang muat. Tapi ge banyak kurang nitip.
1: Nyaman Rom, Rom.
0: Nyube mai bagi kue. Udah gasari nih Mayo.
1: Nyaman Rom.
0: Dia usah noega nyebut nyaman nah. Kelapa kau dadek, mai.
1: Apa lagi Rom? Malek nggak jadi Rom. Neha, nyaman.
0: Kelapa kau ngerasa, mai. Tapi kau nak nyubi kerukin lo, mai. Nyaman mai. Apa intinya? Oh, inti kates. Di mana ya pembuat nabi? Nyaman gini kau pembuat nabi.
1: Deng lah Rom, makan makan lah. Deng kayak biseng ah.
0: Obi,
1: pai.
0: Kue yang dijual nih, kue khas kita gak leo.
3: Awak lah kue bangka gale nih. Ada apem kroket.
0: Mantap
3: Rom. Ket-ket. Nih lepet ubi nih. Nagosari banyak nih. Nih lakso ade. Pantiau ade.
0: Lemet ubi nih bukan dari ubi kasesa tuh kan bi. Mati lah bi kalau kami keracun.
1: Nyepok racau gak Rom. Awak lah lama berjual kue nih bi.
3: Punku nih ya lah 80 tahun membi nih berjual.
1: Tuwe ge lah bi nih bi.
0: Ngapain bi dak berjual kue lain bi? Ngapain ya kue kita ketak nih? Kue kroket, kue apem, kue nyenyen.
3: Berjual lah kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
1: Kue-kue kita nih dak kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain Rom.
3: Oh nia nak, menukan kita siapa lagi nak nyagi ya?
0: Oh bi, men kami nak belajar buat kue nih jadi dak bi. Oh, kau nih nak buat kue apem nih bi? Dek pacak lah kau buat kue nih. Asal kau buat dong, ge anak bantatnya bi.
1: Nak nak pok lah bantat Rom. Deng lah Rom, gaya pok ngerapi ketak nak belajar muat kue puli.
0: Oh suka ayo kue mai. Kadang ngerbi tadi ngomong, sape gi nak jagi kue ni menukan-ukan kita yang muda ni belajar muat kue. Jadi menbi ni dek dia gi kue ni tetap ade. Pacak kau makan mai.
3: Kanyu pabi ke?
0: Dek bi, sape tahu kita dek tahunya bi umur.
1: Aduh Rom, Rom, kuasa saya kesambet menpok ngomong serius cemni Rom.
0: Yobi, hitunglah, berapa? Kenyang gue, Mai.
3: Berapa ya kak makan semua, nak?
0: Berapa ya kak, Mai?
1: Ku, lemet, dua. Apem, ziko, yat-yat, dua. Lime, jadi bi, ku bi.
0: Lime, banyak. Ngaruh, berapa, banyak, Rom? Epok, Mai, lime, Mayo. Ku, gayanya 18.
1: Wah, Rom. Rom, perut, Rom.
4: Wah matailah Rob, Rob mah sampai ya tiga Rob, 18 iko leteh lawan. Aok bener nian mai, Rob mah PKTK tadi ya. Kita nih harus cinta kayak pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih. Macam kayak kue-kue tadi ya. Man perlu belajar langsung muan eh. Pemal nggak ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi, ya maksudnya. Bukan gak tahu makan ketak. Jadilah, oh. Kue saya ngerenyap lah gue kayak Mike Rob, nih. Nyari pendekok, lu. Ngentep, mingin-ingin, nih. Kayak kancah kupai.
5: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Terkait perayaan dalam konteks budaya Melayu Bangka Belitung yang berhubungan dengan perayaan hari-hari besar keagamaan ya, seperti Muharraman, kemudian Mauludan, kemudian dua hari raya besar ya, Idul Fitri dan Idul Adha. Di Bangka memiliki keunikan tersendiri karena perayaan-perayaan hari-hari besar agama itu dirayakan begitu meriah ya, begitu besar ya, bahkan kadang-kadang lebih meriah dan lebih besar perayaannya dibandingkan dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha sendiri.
2: Lebaran adalah nama lain dari hari raya umat Islam, baik hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha, atau sering disebut Lebaran Haji, yang dirayakan setiap tahun sekali. Identik dengan kegembiraan, keceriaan, rasa syukur, dan menjadi ajang mempererat tali silaturahim. Namun perayaan Lebaran di Pulau Bangka tidak hanya dilakukan dua kali dalam setahun, tapi bisa berkali-kali di setiap perayaan hari besar umat Islam. Di antaranya, Ruahan, selesai melaksanakan puasa 6, peringatan Muharram, dan perayaan Maulid Nabi. Beberapa desa dan daerah di Pulau Bangka akan merayakannya jauh lebih meriah dari Lebaran. Hal inilah yang menjadi ciri khas berlebaran di Bangka. Tradisi ini sudah ada dari dulu, bahkan sampai sekarang, terus dipertahankan. Adalah Ahmad Alfian, seorang penggiat adat dan istiadat budaya Bangka, kepada RRI menuturkan bahwa kesan lebaran yang berulang kali dilakukan masyarakat Bangka ini menunjukkan bahwa masyarakatnya sangat terbuka kepada siapa saja.
1: Nah, hal ini disebabkan yang pertama ya, karena orang Bangka, ya orang Melayu Bangka, itu adalah orang Melayu kepulauan. Nah, mereka memiliki sikap yang terbuka ya, sikap yang terbuka terhadap masyarakat umumnya ya, apakah masyarakat pendatang, apakah

0: masyarakat yang berbeda dengan keyakinannya dengan dia. Jadi keterbukaan itu diwujudkannya dalam bentuk perayaan-perayaan hari-hari besar agama.
1: Pulau Bangka yang terdiri dari Kota Pangkal Pinang sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, serta Pulau Belitung yang terdiri dari Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur, menurut Alfian, memiliki ciri khas sendiri dalam merayakan hari-hari besar keagamaan, terutama hari besar umat Islam ini, lengkap dengan hidangan semeriah lebaran pada umumnya.
0: Jadi masing-masing daerah kan bermacam-macam kan adat dan tradisinya, termasuk perayaan hari-hari besar agamanya. Misalnya saya beri contoh di arah Bangka Selatan, itu hari raya yang besar ya, di samping Idul Fitri dan Idul Adha, itu justru ngeruah atau nisfu Sya'ban. Itu hampir dirayakan oleh seluruh masyarakat di Bangka Selatan. Itu mereka menyebutnya dengan sedekah ruah. Nah, makanan yang dihidangkan itu ketupat, lepet, kan, kemudian opor ayam. Itu khasnya, ciri khasnya. Nah, kemudian kalau di beberapa daerah ada yang merayakan maulud saja, kan? Kemudian ada yang hanya merayakan Muharram saja. Jadi masing-masing daerah itu punya apa ciri khas tersendiri, termasuk hari rayanya. Nah, jadi misalnya saya beri contoh ya, daerah seperti Tuatunu, Air Duren, kan? Itu mereka ramai sekali merayakan hari raya puasa 6 namanya. Nah, puasa 6. Kalau kayak Kenanga kan itu Muharram biasanya kan. Itu Muharram itu sangat ramai. Nah, kalau kayak di Kenanga itu kan yang khas itu bolu kujo. Nah, jadi masing-masing daerah punya ciri dan kekhasan tersendiri ya. Mungkin ini pengaruh dari tokoh agama, tokoh masyarakat setempat, dan itu menjadi tradisi yang turun temurun ya, yang seolah-olah itu merupakan makanan yang wajib lah di daerah itu.
1: Lebih meriah dari Lebaran Idul Fitri atau Idul Adha, lebaran-lebaran khas Pulau Bangka ini tentu syarat dengan adat istiadat dan budaya yang dijunjung cukup tinggi oleh sebagian besar masyarakat kepulauan. Demi menjamu para tamu yang hadir, tidak heran masyarakat yang merayakan akan menjamu dengan aneka makanan khas yang di hari-hari biasanya jarang dijumpai. Bahkan hidangan yang disajikan jumlahnya bisa menjadi 2 kali lipat dari Lebaran Idul Fitri.
0: Jadi mereka menyiapkan makanan ya yang istimewa, kemudian seperti daging saja ya, itu mungkin lebih banyak disiapkan dibandingkan dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, karena mereka berharap ya, tamu itu bukan hanya dari keluarga ya, tetapi dari masyarakat lain ya. Bahkan orang-orang yang tidak dikenal pun itu mereka suruh datang dan mampir ke rumahnya ya, untuk mencicipi makanan yang sudah mereka siapkan. Jadi sifat terbuka ya, orang Bangka yang penghuni ya kepulauan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sikap menghormati tamu ya. Jadi sebagai orang Melayu yang identik ya, Melayu itu dengan Islam ya, ada pepatah ya, adat bersendikan sarak, sarak bersendikan kitabullah. Nah, di dalam Melayu yang Islami itu ada semacam ketentuan ya, untuk menghormati dan menghargai tamu itu melebihi bagaimana kita menghormati dan menghargai keluarga kita sendiri. Dan itu diekspresikan kegiatan hari-hari besar agama. Kemudian yang ketiga, di samping masyarakat yang terbuka, kemudian budaya Melayu yang Islami, ya, yang ketiga itu rasa syukur ya. Rasa syukur itu mungkin dalam satu tahun kan mereka memperoleh rezeki yang berlimpah ya, penghasilan yang cukup baik. Kalau dulu itu kan orang berkebun ya, panen padi, panen lada, kemudian artinya dalam kehidupannya diberi keberkahan dari Allah. Nah, wujud rasa syukurnya itu mereka sedekahkan ya kepada masyarakat dalam bentuk ya perayaan hari besar agama. Artinya semakin banyak ungkapan rasa syukur itu, nikmat dari Allah pun, dari Tuhan pun akan kembali dan akan bertambah kepada mereka.
1: Dalam tradisi ini, masyarakat yang merayakan hari besar seperti ruahan atau satu desa yang melaksanakan buka puasa 6 bersama, peringatan 1 Muharram, dan Maulid Nabi, biasanya akan menjalankan tradisi nganggung, yaitu makanan yang diletakkan dalam sebuah dulang atau nampan untuk dibawa ke masjid, didoakan, kemudian disantap bersama-sama. Setelah itu, setiap rumah akan menerapkan seperti open house untuk masyarakat yang saling berkunjung, baik itu dari masyarakat sekitar desa atau dari masyarakat luar desa dan daerah. Biasanya, suasana desa akan sangat meriah, bahkan membuat kemacetan yang cukup panjang.
0: Jadi ada dua bentuk ya. Yang pertama, perayaan hari-hari besar itu pertama dilakukan nganggung ya biasanya. Nganggung itu di masjid ataupun di balai desa. Jadi tiap rumah tangga itu membawa makanan dari rumah ke masjid ataupun ke balai adat ataupun balai desa. Ada ya semacam acara doa ya, doa selamat. Kemudian mereka konsumsi makanan itu bersama-sama. Kalaupun tidak habis kan mereka bertukar dulang istilahnya kan. Makanan yang dari dulang si A dibawa oleh si B, makanan yang dari dulang si B dibawa oleh si A, begitu seterusnya. Jadi begitu erat ya silaturahmi masyarakat antar kampung dengan adanya perayaan hari besar agama. Itu yang pertama ya, jadi nganggung ke rumah. Kemudian individu-individu rumah tangga ya, keluarga Batih juga menyelenggarakan upacara di rumahnya. Misalnya seperti ngeruah tadi ya, saya katakan ngeruah atau nispu sa'ban itu. Nah, masing-masing rumah tangga dia membuat acara lagi, buat acara mengundang tetangga ya. Hari ini misalnya di rumah A, besok di rumah B, besok di rumah C. Itu cara yang kedua. Ada lagi cara yang ketiga, tiap rumah tangga menyiapkan. Jadi hampir semua rumah tangga di kampung itu menyiapkan makanan dalam rangka perayaan hari besar agama, dan masyarakat saling kunjung dan masyarakat dari luar juga berkunjung.
1: Bagi masyarakat yang belum mengenal adat istiadat di sebuah daerah atau wilayah, serta desa-desa tertentu yang ada di Pulau Bangka, dengan aneka lebarannya yang bisa berkali-kali, akan merasakan sensasi yang berbeda jika mengunjungi tempat-tempat yang sudah menjadikan perayaan hari besar umat Islam ini sebagai ikon di wilayah mereka. Sebut saja Ruahan di Bangka Selatan dan Tempilang Bangka Barat, Tua Tunu Pangkal Pinang dengan tradisi lebaran setelah puasa 6, Desa Kenango dengan perayaan Muharramnya, serta Desa Kemuje Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dengan tradisi Mauludan atau memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Ahmad Alfian mengatakan bahwa semua tradisi ini dilakukan sesuai dengan makna yang tersirat dari sebuah tradisi yang dipertahankan, bukan tanpa alasan.
0: Yang pertama, maknanya bahwa orang Bangka itu dia sangat menjaga marwah, jadi menjaga wibawa keluarga ya, menjaga wibawa kampungnya kan, sehingga mereka tidak maulah mendengar bahwa kampung mereka itu orangnya pelit, orangnya kurang bagus ya. Jadi marwah ya, marwah kampung, marwah keluarga itu adalah hal yang paling tinggi ya dalam budaya Bangka. Jadi itu yang utama ya terkait dengan marwah kampung. Jadi orang Bangka itu sangat menjaga marwahnya ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, semangat ya. Semangat saling tolong ya, semangat kegotong royongan itu yang menjadi ciri mendasar dari masyarakat Bangka Belitung. Dan yang terakhir, kita ketahui bahwa setiap hari raya itu kan orang akan bersemangat untuk bekerja ya. Jadi spirit untuk bekerja itu menjadi tinggi ya, menjadi tinggi sehingga di Bangka orangnya tingkat produktivitasnya itu tinggi. Jadi kalau dia malas, tidak bekerja, dia akan tersisi dari masyarakat karena dia tidak bisa melaksanakan cara yang lebarannya sampai 6 sampai 7 kali setahun itu. Jadi dia harus dituntut kreatif, dituntut produktif ya, dituntut rajin dalam kerja. Jadi sehingga dia bisa bersemangat ya, setiap hari kehidupan itu diisi dengan semangat untuk produktif bekerja. Karena dia harus mengikuti adat dan tradisi lebaran yang begitu banyak.
1: Aneka lebaran ini adalah salah satu tradisi lokal yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Bangka. Walaupun tidak luput dari sentuhan budaya dan adat istiadat, perayaan hari besar umat Islam ini merupakan warisan yang bisa diceritakan dan disaksikan anak cucu nanti karena sampai sekarang akan tetap dilestarikan dan menjadi kebanggaan tersendiri, terutama bagi masyarakat Pulau Bangka.
2: Pagi, Mai.
3: Kok nak tahu dah, Es?
2: Malah kok kini. Pantang ngasak nih ngoko. Tak es.
3: Ya, Es. Nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
2: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
3: Bener lah, Es. Mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
2: Hah? Pesta?
3: Au, eh?
2: Pesta apa? Apa nak kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begini, ya? Menelo kak makan gratis kita mai nak po mai
3: nyahukan tua Es, bukannya kata po makan bergizi gratis MBG nya Es, ne pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026 nya Es, au po nak tahu dah
2: di mana orang main bal mai sebilih mai.
3: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Po nak tahu di mana, Es?
2: Di mana?
3: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
2: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, Nenek, Mai?
3: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
2: Cuman, kita baca tahu, apa?
3: Kita cukup dengar RRI bayi Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4 nya kita pacak denger siaran bola di sanin Es, di RRI-nya Es.
2: Ya, sinyal kuat deh.
3: Pacak
2: dari Amerika no.
3: Jadi, pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP ge pacak Es, sambil ngetem di kebon ge kita pacak tahu kabar bola Es.
2: Oh, ge. Apa udah, Mai?
3: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, Es.
2: Mana?
3: Nih dia.
4: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Agul, peta Ella terik di matahari. Jam berapa nih Ella?
1: Aku lah jam 10 nih.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Prompat FM, suara budaya Bangka Belitung.
1: Rumpet FM RRI Senggelet Sore Budaya Bangka Belitung. Selamat siang seperadi sahabat budaya dimanapun Ika berade. Dan tentu lagi keku Regina Rizky di sini nganti Ika kali ini di obrolan budaya ya. Seperti yang saya sudah informasikan tadi sebelumnya untuk Anda bahwa jam 10 sampai jam 11 nanti kami hadir menemani Anda dengan menghadirkan obrolan budaya bersama narasumber kita yang sangat luar biasa sekali, seperadi sahabat budaya ya. Karena kita kedatangan seorang pemenang satu Gala Cerita Rakyat Indonesia 2026. Tepuk tangan dulu kita ya untuk bapak yang luar biasa ini. Siapa orang yang luar biasa ini? Langsung saja kita kenalan dulu. Ada Bapak Rusman Adi, SPD SD. Halo, selamat pagi jelang siang Pak Rusman. Saya panggilnya Pak Rusman atau Pak apa ini?
2: Pak Adi.
1: Oh, Pak Adi. saya kira panggilnya Pak Rusman, ternyata Pak Adi ya. Terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktunya. Sama-sama. Untuk hadir di studio Prompat RRI pagi hari ini. Perjalanannya dari Pangkal Pinang ya kebetulan Pinang, ya, karena baru saja jadi juri kegiatan FLS
2: 3N.
1: Ya kemarin gimana kegiatannya, lancar semuanya?
2: Lancar.
1: Iya, jadi juri apa kemarin itu Bapak?
2: Seni kriya.
1: Berarti bikin kerajinan tangan gitu ya. Oke, kok bisa sih ya seorang pemenang Gala Cerita Rakyat ini jadi juri kriya? Apa hubungannya? Nanti kita akan ulik ya sedalam-dalamnya. Ternyata selain pemenang Gala Cerita Rakyat Indonesia ini, Pak Adi ini seorang pegiat seni, pemain dambus begitu ya Pak ya, main gendang juga. Nah, dan dambus serta gendang itu dibuat sendiri oleh tangan hebatnya Pak Adi ini, makanya beliau jadi juri kriya begitu. Sudah sering ya Pak ya jadi juri kriya gini?
2: Iya.
1: Oke, baik. Tapi sebelumnya kita akan cerita dulu nih, menjaga kearifan lokal melalui cerita rakyat. Nah, Pak Adi ini juga seorang guru ya. Guru SD Negeri 6 Muntok. Ngajar apa Pak?
2: Nah, kalau guru SD ini semua pelajaran, kecuali
1: semua pelajaran.
2: Agama dengan olahraga.
1: Oh iya, semua pelajaran berarti ya. Oke, Pak, baru-baru ini menang ya Pak ya?
2: Iya, Alhamdulillah.
1: Juara satu ya?
2: Iya.
1: Gala Cerita Rakyat Indonesia 2026 kapan Pak?
2: Tanggal berapa? Baru-baru
1: ini
2: lah.
1: Baru-baru ini, bulan ini juga?
2: Iya.
1: Di mana itu Pak?
2: Kan lewat video itu.
1: Online ya?
2: Iya.
1: Oke. Itu pesertanya ada berapa semuanya dari seluruh Indonesia ya?
2: Kurang tahu berapa banyak.
1: Dari seluruh
2: banyak.
1: Indonesia?
2: Iya, seluruh Indonesia.
1: Oke. Awal mula ceritanya kayak gimana? Bisa diceritain dulu dong Pak. Oke. Gimana pertama awal mau ikut
2: gitu
1: cerita
2: ya?
1: Ini? Iya. Terus juga prosedurnya seperti apa dan jalan ceritanya seperti apa? Bagaimana diceritain dulu mungkin bisa sepradi pendengar sahabat budaya kita ini.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, seperti tadi disebutkan, kenalkan nama saya Rusman Adi.
1: Iya.
2: Guru SD 6 dari Mentok, Bangka Barat.
1: Mentok Barat, jauh-jauh ya datang ya.
2: Iya. Awalnya memang sebagai seorang guru, apalagi di rumah itu banyak sekali ada anak-anak yang belajar ke rumah untuk belajar. Dari anak saya itu buka sanggar, terus ada anak-anak yang belajar monolog, belajar mendongeng. Mereka sesekali saya datang ke situ sebagai, ya mungkin boleh dibilang penasehat lah. Penasehat anak saya terutama. Jadi ikut-ikut ngasih masukan atau bagaimana. Terus ya, ada, tapi aktivitas saya sebelumnya itu selain jadi guru, saya sih memang apa ya, tertarik dengan alam yang di Bangka ini.
1: Oke, iya. Bapak aslinya orang Jawa ya?
2: Iya.
1: Sudah di Bangka tapi sejak tahun 2007.
2: 2007.
1: kebetulan menikah dengan orang pribumi Bangka juga, yeah, gitu. Akhirnya jadi orang Bangka.
2: Ah, gitu.
1: Oke. Okay. Nah, ceritanya gimana ini? Awal mula ikut cerita rakyat Indonesia, ikut gala cerita rakyat Indonesia, nah, ini.
2: Karena ngelihat anak-anak yang belajar itu, terus ada berita kalau ada lomba nih, apa namanya, lewat video.
1: Yeah.
2: Ada lomba video dongeng. Wah, boleh juga nih.
1: Mm-hmm.
2: Coba sambil memberi contoh ke anak-anak nih.
1: Yeah.
2: Siapa tahu mungkin saya tuangkan di situ juga, karena saya juga selain apa namanya sebagai guru ini sering main musik juga,
1: yeah,
2: membuat alat musik juga. Jadi kalau misalnya satu cerita itu ditambahin atau dibumbuin pakai alat musik,
1: yeah,
2: bagaimana
1: ada
2: menarik
1: akhirnya cerita. Biasanya, iya, kan kalau cerita kan, iya, harus ada propertinya.
2: Biasanya kan properti orang-orang ini, yeah, rata-rata pakai,
1: yeah, kayu-kayu,
2: iya kan,
1: kardus gitu, gitu ya.
2: Iya. Ini saya pakai properti
1: musik.
2: Iya, alat musik.
1: Iya.
2: Saya pilih akhirnya alat cerita apa ini kira-kira. Wah, kayaknya ini ada cerita yang menarik ini, yang berhubungan benar dengan apa alam yang saya tempatin sekarang ini.
1: Yeah.
2: Nah, itu ada ketemu namanya Gunung Penyabung.
1: Gunung Penyabung, Gunung Penyabung, yeah, itu
2: di Jebus.
1: Di Jebus, yeah, ya.
2: Cerita, yeah, rakyat dari Jebus.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, itu Gunung Penyabung ini ceritanya awalnya memang di situ ada seperti legenda gitu. Jadi, yeah, kenapa jadi disebut Gunung Penyabung, yeah, itu kan karena ada orang yang nyabung di situ, nyabung ayam.
1: Nyabung ayam.
2: Iya, nyabung ayam. Nah, tapi dalam cerita ini kan, wah, kayaknya kita nggak usah terlalu apa namanya, nyabungnya itulah diambil. Memang itu secara untuk Gunung Penyabungnya, tapi dalam ceritanya di cerita Gunung Penyabung itu justru ada satu yang penting di sini. Apa namanya, kayu tadi.
1: Oh iya. Yeah.
2: Kayu-kayu tadi. Kayu-kayu tadi itu yang dulunya memang banyak, terus digunakan dengan benar, yaitu dijadikan alat musik yang waktu itu.
1: Oh.
2: Nah, dijadikan alat musik namanya ketawa tadi.
1: Ketawa.
2: Namanya ketawa.
1: Ketawa itu alat musik.
2: Iya, alat musik yang kalau seperti gong gitu.
1: Oh, gong.
2: Nah, kalau dipukul yang tung tung tung. Nah, yang bunyi gitu. Nah, itu biasanya kalau di sini di tradisinya untuk digunakan untuk musik campak.
1: Oke.
2: Okay. Nah,
1: maaf saya potong dulu, iya, Pak. Ini gala ceritanya ini yang dikirimkan itu video ya?
2: Iya.
1: Berbentuk video, durasinya berapa menit?
2: 5 menit.
1: 5 menit ya. Itu, iya, berisikan Bapak mendongeng sambil,
2: iya,
1: memainkan musik begitu,
2: iya,
1: ya. Bapak sendirian begitu.
2: Iya.
1: Enggak ada pemeran lainnya.
2: Enggak ada.
1: Ya ada, iya. Itu plot twist ceritanya Gunung Penyabung itu seperti apa, Pak?
2: Ceritanya kan
1: yang itunya itu, yang sisi lain, yang plot twistnya itu, yang tidak terduganya dari Gunung Penyabung itu apa?
2: Yang tidak terduga maksudnya gimana?
1: Iya, maksudnya kan yang klimaksnya itu di cerita itu apa?
2: Nah, klimaksnya ini kan akhirnya orang-orang yang dari Gunung Penyabung ini tadi kan tadinya dijajah istilahnya, istilah kasarnya, yeah, dijajah. Mm-hmm. Jadi mereka disuruh apa namanya, kayu-kayu tadi itu di apa namanya, nggak tepat guna lah jadinya.
1: Yeah,
2: Jadi orang-orang Gunung Penyabung itu mau merebutnya kembali,
1: oh, yeah,
2: supaya dia bisa alat musiknya itu tadi. Karena alat musik ini hebat waktu itu, di cerita itu. Alat musik ini suaranya itu terdengar sampai jauh.
1: Oh gitu, nah, itu ya yang klimaks ceritanya ya.
2: Iya. Jadi akhirnya justru dari kayu itulah akhirnya bisa mengalahkan apa namanya, yang penjajah tadi.
1: Mm-mm. Oh, ada penjajahnya.
2: Iya, ada penjajah.
1: Iya. Apa keistimewaan dari alat musik ketawa itu tadi?
2: Alat musik ketawa
1: mungkin,
2: ini.
1: Apa mungkin keistimewaannya di dalam cerita itu?
2: Dalam cerita itu suaranya, yeah, tadi, suaranya itu sampai jauh.
1: Bisa mengusir
2: jauh
1: penjajah tadi ya?
2: Bukan, suara justru terdengar itu yang membuat dia dijajah tadi awalnya.
1: Oh iya.
2: Yeah. Jadi suara ketawa tadi itu saking hebatnya, jadi, yeah, suaranya kuat, jadi sampai menggema gitu. Jadi orang itu datang ke sana, diambil lah, seketawanya diambil, orangnya juga dijajah. Nah, akhirnya orang tua-tua tadi, ketua-tua adat tadi itu berusaha mencari gimana caranya supaya alat ini kembali atau dikuasai lagi atau menjadi milik.
1: Nah, okay.
2: Akhirnya diambil lah, ada di situ muncul namanya trompet dari besi berani.
1: Oh,
2: nah,
1: iya.
2: Itu mungkin kalau misalnya kita gali ceritanya lebih dalam kayaknya. Mm-hmm. Itu ada banyak pesan moral sih saya lihatnya. Iya. Makanya itu saya pilih itu.
1: Oh, oh. Itu videonya bisa dilihat nggak Pak? Di mana Pak? Di YouTube ada nggak?
2: Di Instagram ya.
1: Instagram ya. Instagram. Itu penyelenggaranya siapa? Penyelenggaranya Pak?
2: Gala Cerita Rakyat. Ya? Kementerian Kebudayaan.
1: Oh iya, Kementerian Kebudayaan ya.
2: Iya.
1: Terus sistem penilaiannya seperti apa begitu? Langsung diumumin pemenangnya begitu ya, pas itu.
2: Iya.
1: Oke. Terus apresiasi dari Pemkab sendiri dengan Bapak menjadi pemenang satu Gala Cerita Rakyat Indonesia ini gimana Pak? Apa apresiasi dari Pemkab sendiri Pak?
2: Untuk sementara ini ya ada memang beberapa ucapan selamat ya.
1: Yeah. Dan kan mengharumkan nama Bangka Belitung juga kan ya Pak ya. Terus juga bisa memperkenalkan apa itu tempat kita ya kan ya, daerah kita ya di tingkat nasional begitu. Yeah. Oke, seperti Sobat Budaya yang ingin tanya-tanya ke Pak Adi ya, Pak Rusmanadi, ini pegiat seni kita ya yang memenangkan Gala Cerita Rakyat Indonesia 2026 dengan cerita rakyat Gunung Penyabung.
2: Ketawa di Gunung Penyabung.
1: Ketawa di Gunung Penyabung. Itu saya kira awalnya ketawa-ketawa gitu kan ya, ketawa di Gunung Penyabung.
2: Mungkin rata-rata orang juga sama sang penulis pun juga sang penulis yang membuat naskah untuk saya ini juga juga mikir itu ketawa nanti orang tertawa, bukan, nanti di ceritanya itu juga saya sebutkan bahwa namanya ketawa, tapi orang sini nyebutnya bisa tawa-tawa.
1: Oke, yo Pak, kita coba terima telepon dulu ya, yang mungkin mau tanya-tanya ke Pak Adi. Halo, Sepradi, Sahabat Budaya, selamat siang.
3: Halo, selamat siang, sayang cintaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Rati di Pagarawan.
3: Iya, saya cintaku.
1: Masya Allah.
3: Assalamualaikum Pak Adi, sehat Pak Adi?
2: Waalaikumsalam, sehat Ibu.
1: Mama Rati.
2: Mama Rati.
3: Di Pagarawan, Pak.
2: Pagarawan itu mana ya?
1: Pagarawan itu di arah Pangkal Pinang itu loh, Pak.
2: Oh, iya.
1: Masih,
2: maaf Ibu ya.
3: Kalau mau ke Batu Rusak, mau ke Sungai Liat kan.
2: Oh. Iya.
3: Iya, Bu. Paling enggak berat rumah saya, Pak, kalau mau mampir.
1: Nah, ajak saja, makasih, Bu. Kenalin yang mana Pagarawan.
3: Mau tanya ya Pak Hadi ya.
2: Iya, Ibu.
3: Saya bangga juga orang dari luar daerah bisa membanggakan Bangka Belitung menjadi budaya untuk Bangka Belitung.
1: Wow,
3: selamat datang hadinya ya.
2: Terima kasih.
3: Budaya kita dari cerita-cerita rakyat kita. Mungkin masih ada lagi cerita rakyat lagi Pak Adi ya.
2: Iya, mudah-mudahan.
3: Ini biar anak-anak Bangka Belitung yang zaman-zaman sekarang ini kurang memahami kebudayaan Bangka Belitungnya, sudah mulai ditinggal lah kayaknya. Karena zaman muda, zaman sekarang ini banyak zaman milenialnya. Mereka
1: benar-benar
3: apa lah, tapi mereka tidak mau peduli lagi sama budaya kita. Tapi masih ada juga ya, masih tanggar-tanggar kayak di Pengasinah, tanggar kita, tanggar budaya kita kan masih ada juga kan, untuk mengangkat budaya rakyat kita Bangka Belitung,
1: melestarikannya mah ya.
3: Pokoknya buat Pak Hadinya the best.
2: Terima kasih.
3: Orang dari luar Bangka tak bisa membudayakan Bangka Belitung menjadi budaya yang begitu keren gitu kan.
2: Terima kasih Bu.
3: Bisa ditampil, belum pernah ditampil di daerah kayak alun-alun pernah Pak Adi?
2: Belum Ibu.
3: Ya ini kan ada kali acara-acara pun KM tuh biasanya ada acara kayak gitu tadi.
1: Biasanya ya ada pentas-pentas ya, mau.
3: Kalau Pak Hadi bisa tampil saya pasti menonton.
1: Wow. Iya nanti.
3: Apalagi saya hobinya gambus sama campak tuh Pak Hadi.
1: Keren.
3: Walaupun udah umur udah tua, saya masih kalau dengar lagu campak gitu pasti kaki udah mau jangkrik-jangkrik gitu Pak Hadi.
2: Itu di videonya ada Ibu, di videonya.
3: Di videonya apa namanya Pak Hadi?
2: Instagram nanti mungkin di bagaimana caranya jadi
1: bisa di spill Bang Mas ya apa nama IG-nya
2: Instagram nanti,
1: di
2: nanti
1: Facebook di... mungkin ada juga ya
3: di Facebook ya kalau yang lainnya Mama tuh nggak bisa Mama
1: ini adanya Instagram ya mungkin kalau ada di
3: paling-paling nyuruh cucu
1: iya mungkin bisa minta dibukain di Instagram cucunya Mama Cinta ya.
3: Juga, kalau mengangkat apa budaya Bangka Belitung ini, mama selalu hobi.
1: Luar biasa.
3: Hobi mama memang cerita-cerita Bangka Belitung ini kayak kelidaan pahit lidah kan.
2: Betul.
3: Rakyat Bangka Belitung.
1: Kalau kita minta spill dikit mau, macam mana cara Pak Adi bercerita kemarin tuh?
3: Pengadinya the best ya pokok pengadinya.
1: Terima kasih.
3: Pengadinya sukses selalu dan buat penyiar kita yang lagi cantik, semoga tak selalu juga.
1: Amin.
3: Mudah-mudahan Bangka Belitung lebih keren lagi.
1: Amin.
3: Ditanya Pak Hadi, mudah-mudahan anak-anak muda yang ini bisa kreatif juga Pak Hadi ya.
2: Iya, terima kasih.
3: Waktunya Pak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Rati di Pagarawan. Ya. Pagarawan itu dari Batu Rusa terus lagi sebelum Selindung, sebelum Pal 9 ya, gak tau juga sih. Jadi arah-arah itulah. Tadi waktu lewat dari Pangkal Pinang lewat Pagarawan mau menuju ke Sungai Liat. Pak Adi, apa tadi Instagramnya? Apa?
2: Eyegre Art Space.
1: Iya, bisa dilihat dong. Gimana? Itu bukan yang dari nanti bisa di-spill ya. Oke, ini banyak yang mau dengerin nih. Seperti apa sih gaya berceritanya Pak Adi sampai-sampai bisa jadi juara satu gala cerita rakyat Indonesianya. Tapi pakai alat musik ya?
2: Enggak ada tapi di sini.
1: Enggak ada
2: di
1: enggak ada.
2: Ya pura-pura aja lah berarti.
1: Ya pura-pura aja. Boleh dong di-spill dikit. Oke. Yuk, ini dia kita walaupun enggak lihat ya gitu, kita dengerin kalau lewat radionya itu seperti apa ya.
2: Nanti dilihat di Instagramnya yang ada alat musiknya.
1: Oke, itu mungkin kelebihannya. Kelebihannya mungkin kalau di kemarin di video itu ada musiknya ya. Oke. Silakan Pak Adi.
2: Pada zaman itu hutan-hutan sangat lebat, pohon-pohon masih banyak, kayu-kayu sangat berguna. Saking hebatnya suara ketawa terdengar luas antero lautan. Orang-orang seberang oi penasaran.
1: Wih, keren, tepuk tangan dulu. Walaupun gak pakai musik, suaranya sudah mengandung musik. Saking bagusnya ya. Beneran loh Pak. Walaupun gak ada musiknya, tapi suaranya itu udah mengandung irama yang mendalam begitu ya. Walaupun tanpa musik masih terdengar apa itu, not-not balok. Apa itu ya not balok? Aduh ngeracau ini. Oke, Sapradi Sahabat Budaya, masih kita nantikan kebersamaan Anda. 08 12 13 14 1039. Bisa telepon dan juga WA-nya ya. Tadi udah ada Mama Rati. Mama Rati gimana? Udah dengerin Pak Adinya? Tadi sedikit di-spillkan ya bagaimana tadi ceritanya ya. Oh ternyata kayak gitu ya Pak ya, sambil ada nyanyian-nyanyiannya gitu
2: sambil,
1: ya.
2: Sambil main dambus. Jadi main dambusnya untuk ngiring lagu tersebut. Juga ada ketawanya, ada tawa-tawanya juga.
1: Itu latarnya apa Pak? Bapak videonya itu di latar apa?
2: Biasa lah, di ruang tamu gitu biasa.
1: Di ruang tamu. Iya. Propertinya apa aja Pak? Ada gunung-gunungnya enggak?
2: Enggak, gitu? Cuman ada yang apa? Seperti pohon yang di untuk duduk gitu. Dari triplek dari propertinya itu sama alat musik tawa-tawa tadi.
1: Kostumnya apa Pak pas itu?
2: Kostumnya batik biasa lah.
1: Batik biasa ya, wow keren. Baiklah Pak, nanti kita akan lanjut lagi ya. Tapi sebelumnya kita akan dengar dulu ya satu lagu Bangka Belitung dari Bangka Barat ya. Ada Dukun Band lewat Sejiran Stasiun. Sebelum kita lanjut lagi cerita-cerita bersama Pak Adi di Obrolan Budaya.

0: 4 FM, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Nih, seperti sahabat budaya Perempat FM RRI Sengelet Suara Budaya Bangka Belitung. Kita masih dalam kebersamaan di obrolan budaya siang hari ini. Udah siang juga ya Pak ya. Cuacanya sudah mulai cerah tapi ada mendung-mendungnya. Rencananya langsung pulang ke Mentok atau mau jalan-jalan dulu ini Pak? Di Sungai Liat.
2: Jalan sebentar.
1: Jalan-jalan dulu ya Pak ya. Sering ke Sungai Liat, jarang-jarang sekali.
2: Jarang-jarang.
1: Yang jarang. Main iya. Dong, pantainya banyak sekali di sini. Kalau mau ke pantai arah Rambak di situ ada Pantai Batu Tunggal, Batu Ketak, main ke Puri Tri Agung itu bisa siap. Dari Puri Tri Agung itu kita bisa lihat wow, hamparan pantai yang sangat indah. Laut Cina Selatan. Beneran kalau mau lihat di Puri Tri Agung itu dari atasnya itu bagus banget pemandangannya, Pak.
2: Iya.
1: Iya, ada Pantai Tikus Emas juga ya. Ada pantai apa lagi?
2: Pemali.
1: Pantai Matras. Kalau di arah sana ada Pantai Matras, Parai, terus juga Pantai Batu Karang, pantai apa lagi ya? Pantai apa? Udah, itu Tikus Mas yang di arah Rambak tadi. Kalau yang di arah sana ada Pantai Jambosak, Turun Aban. Nah, kalau itu di arah Matras itu, daerah Matras itu kita dari Pantai Parai dulu, terus dari Pantai Parai di sebelahnya ada Pantai Turun Aban. Di sebelahnya lagi ada Pantai Jambosak, di sebelahnya lagi Pantai Matras yang sangat luas itu ya. Jangan lupa untuk sempatkan jalan-jalan. Iya. Kalau mau main perahu di Pantai Batu Tunggal, bisa jalan-jalan naik perahu. Kalau mau, tapi enggak tahu ya, ombaknya lagi tinggi, lagi besar enggak sih? Oke, kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol bareng Pak Adi, pemenang cerita Gala Cerita Rakyat Indonesia tahun 2026 dari Bangka Barat Mentok ya, Pak ya. Pak, kenapa Bapak ngambil cerita ketawa di Gunung Penyabung ini?
2: Tadi karena satu latar belakang saya tadi kan sebagai pendidik tadi, terus melihat bahwa cerita rakyat ini penuh sekali dengan petuah-petuah, nasihat-nasihat yang sangat baik. Apa salahnya kalau mungkin ini boleh saya sampaikan juga, kalau mungkin Bang Wanda itu dia dari musik, Ibu Tin Rostini itu dengan tulisannya, kawan saya Ibu Tin Rostini, nulis cerita rakyat. Saya coba juga dengan dongeng. Kebetulan yang pas saya rasa saya bawakan untuk lomba waktu itu, saya pilih memang ketawa di Gunung Penyabung tadi, ngambil dari cerita Gunung Penyabung gitu. Saya ambil lebih menjurus ke ketawanya tadi. Karena di situ pesan dari kayu yang
1: ada pesan moralnya gitu ya Pak ya.
2: Akhir-akhir ini kan kita lihat begitu banyak kayu-kayu yang
1: ditebang, begitu
2: ditebang
1: ya.
2: Terus ada juga sampai akhirnya banjir. Mungkin ini juga akhirnya menjadi pertimbangan juri yang di nasional itu. Wah, ini ada cerita seperti ini di. Jadi memang Bangka Belitung ini kaya, kaya sesuatu yang mungkin harus kita gali lagi, dan mungkin akan ada banyak lagi anak-anak yang nulis cerita-cerita rakyat yang mungkin belum tertulis. Sempat juga saya pernah, termasuk di salah satunya di Bangka Barat, itu ada kawan-kawan yang bercerita, saya suruh juga nulis, tulislah, nanti siapa tahu saya sebagai boleh dibilang untuk kependidikan ini, menyampaikan ke anak-anak, memberi contoh. Ayo bisa nih kita olah nih jadi ceritanya bagaimana supaya menarik. Nah, saya rasa mungkin itu menjadi satu motivasi untuk anak-anak semua, untuk generasi yang di sini, jadi bercerita dengan teknik atau mendongeng dengan kita cari sesuatu yang menarik. Jadi banyak orang yang dengar, banyak orang yang lihat mungkin juga bisa.
1: Oke. Okay. Nah itu tadi kita ngebahas tentang gala cerita rakyatnya ya. Kita ke arah musiknya. Nah kali ini kita ke arah musiknya ya. Pak Adi ini juga bisa main musik juga ya katanya gitu ya. Bukan hanya main musik, bisa bikinnya juga. Membuat alat musiknya juga begitu. Bisa main alat musik dampus juga gitu Pak.
2: Bisa.
1: Yang ngajarin siapa Pak? Bapak kan bukan asli orang Bangka ya.
2: Jadi panjang cerita ya. Itu guru saya. Nah, ini memang aneh juga, tapi memang benar-benar kejadian. Guru saya namanya Fikri Barakbah. Orang Mentok juga. Fikri Barakbah. Kebetulan waktu itu memang saya juga sebelum jadi guru SD itu saya guru SMP. Seni budaya, guru seni budaya. Jadi guru seni budaya ada kebetulan di sekolah itu ada alat musik yang dampus tadi. Nah, itu saya belum tahu sama sekali yang namanya musik dampus seperti apa. Jadi saya pinjam dari sekolah. Saya datang ke orang sanggar yang saya tahu di Mentok waktu itu, Fikri Barakbah itu. Jadi saya datang ke beliau, saya tanya, bisa ngajar saya main dambus? Oh bisa. Ternyata sampai di rumah, beliau ternyata gak bisa main dambus, tapi dia tahu pengetahuannya tentang dambus itu. Nah saya belajar dari dia ngomong, saya praktekkan dengan main sendiri. Jadi kalau saya misalnya bunyikan dong gitu, bukan yang itu, yang lepas saja nggak usah dipencet dong teng dong teng. Nah dari bahasa dia yang nyampaikan ke saya gitu, akhirnya saya bisa main dambus.
1: Oh jadi hanya dari teori ya, bukan prakteknya langsung?
2: Bukan prakteknya. Dia menyampaikannya tapi dia tahu kalau saya salah, dia tahu.
1: Oh, dia bisa mendengarnya saja, tapi tidak bisa memainkan
2: Dia pakai mulut, dia pakai mulut.
1: Kok bisa ya kayak gitu ya?
2: Itulah keunikannya tadi.
1: Tapi memang sih bagi seorang yang memang berbakat seni itu sangat mudah sekali untuk mempelajari sesuatu yang bersifat seni gitu ya. Jadi berapa lama, butuh waktu berapa lama untuk mempelajari alat musik dambus itu Pak?
2: Kalau dambus saya nggak begitu lama karena saya basic di gitar biasa, gitar juga biasa.
1: Apa sih yang membedakan dambus dengan gitar itu, senar-senarnya itu, senarnya ada berapa?
2: Senar dambus ini ada 6 tapi bunyinya ada 3. Jadi sepasang-sepasang.
1: Oh, dia sepasang-sepasang.
2: Tapi ada juga yang 4, ada yang 6 juga ada. Tergantung kebutuhan ini juga sih. Tapi yang setahu saya waktu itu 3 pasang.
1: 3 pasang. 2-2-2 gitu mencet.
2: Iya, 2-2-2. Nah, itu yang membedakan memang notnya, not dari dambus tadi juga hanya 3 kan. Jadi bunyinya keluarannya kalau dilepas.
1: Notnya apa aja itu, Pak?
2: Yang di atas itu misalnya kita sol atau G, misalnya G, yang tengah-tengah itu C, yang bawah kali F. Ya, kalau notasi angkanya.
1: Jadi nada dasarnya ya.
2: Nada dasarnya yang di tengah itu do, yang di atas sol, yang di bawahnya fa.
1: Apa yang atas tadi?
2: Sol. Atau G,
1: kalau, G. Ya, kalau main gitar G, C sama yang bawahnya itu.
2: Kalau not baloknya, nama notnya kan G.
1: Kita main gitar juga kan G, C sama apa yang di bawahnya F ya, oh ada dasarnya begitu ya. Begitu ternyata. Jadi sampai sekarang juga masih begitu membuat alat musik dambus begitu.
2: Iya, keseharian saya itu sambil itu tadi sambil membuat-buat souvenir, gantungan kunci, macam-macam.
1: Oke Pak. Nah, Bapak sebagai guru SD di sini ya, guru SD
2: Negeri 6.
1: Negeri 6 Muntok ya. Tapi sekarang ini mengajar semua pelajaran begitu ya. Oke, bagaimana Bapak tentunya menularkan begitu bakat seninya Bapak ini ke anak-anak, ke murid-murid begitu Pak?
2: Di situ kan ada kita ajang FLS 3N. Kebetulan yang SD juga ada mendongeng.
1: Banyak ya sekarang ini mendongeng gitu
2: Mendongeng, menulis lomba cerita juga ada.
1: Lomba bertutur gitu kan
2: Ada itu perpustakaan daerah mengadakan lomba bertutur. Sering juga diadakan di sini, Sungai Liat nih kan.
1: Oke. Ini kapan Pak? Ada mungkin planning ataupun rencana lain begitu ke depannya mau ikut-ikut lomba-lomba seperti ini? Ada lagi?
2: Kalau untuk ikut lomba lagi saya rasa cukup lah.
1: Cukup. Sebelum-sebelumnya udah pernah ikut?
2: Belum pernah saya. Oh,
1: jadi baru kali pertama langsung menang gitu ya. Hebat sekali.
2: Alhamdulillah.
1: Emang ada aturan-aturannya enggak sebelum ikut gala cerita itu? Harus ada apa gitu mungkin?
2: Enggak begitu tahu saya yang masalah harus ada apa-apa. Yang jelas di situ aturannya yang penting 5 menit. Yang menceritakan tentang cerita rakyat. Nah, itu sajalah.
1: Oke, baik. Nah, Sobradi sahabat budaya, nanti kita akan lanjut lagi ya. Mungkin ada closing statement, mungkin ada harapan, pesannya dari Bapak ingin disampaikan ke sahabat budaya kita, Sobradi kita di obrolan budaya kali ini. Tapi sebelumnya kita dengarkan kembali ya lagu-lagu Bangka Belitung ini ya Pak ya. Ini ada yang Dambus, kita coba dengerin Dambus ya.
2: Iya.
1: Oke, Dambus dari Sanggar Kite Pak. Nah, ini kebetulan juga dari sanggarnya Bang Wanda ya. Oke, ini dia. Siap. Timang Burung.

0: RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Dan seperti sahabat budaya pukul 10:50 waktu Indonesia Barat saat ini, tanpa terasa kita sudah di penghujung acara kita di obrolan budaya bersama Pak Rusmanadi atau Pak Adi yang akrab kita sapa ya, seorang guru, pegiat seni, terus juga apalagi pendongeng, pembuat alat musik luar biasa ya, ibaratnya itu. Bukan multi talentan sih, multi talenta gitu ya. Aduh ya. Oke, tentunya mungkin ada yang ingin disampaikan Pak ke sahabat-sahabat budaya kita, khususnya ke generasi-generasi muda kini yang mungkin ya agak mungkin ya sangat sedikit sekali ya yang bisa memainkan alat-alat dambus begitu ya. Padahal itu adalah alat musik tradisional Bangka yang harus terus dilestarikan ya. Tapi kalau saya tanya, dari 1000 orang mungkin hanya 10 yang bisa main dambus ya. Oke, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak ke sahabat budaya seperadik kita nih.
2: Ya. Baik. Alam sudah memberi, tinggal bagaimana kita menyikapi keseimbangan. Dibutuhkan di sini. Jadi alam kalau seimbang, pasti kita akan merasakan bagaimana generasi muda, bagaimana generasi yang sudah tua. Pokoknya semuanya akan harmoni. Kalau keseimbangan alam itu dijaga, makanya melalui dongeng ini pesan anak-anak, ayo mulai kapan lagi? Nanti kalau cerita sudah hilang, kita nggak tahu lagi. Di situ banyak sekali pesan-pesannya. Belajarlah atau coba dongeng dengan cari sesuatu yang menarik, apa yang bisa. Mungkin ini sebagai contoh yang di usia saya yang sudah segini menjadi contoh. Ya teruskanlah, teruskanlah generasi yang ini semuanya. Terutama anak-anakku yang di Bangka Belitung ini, yang di Sungai Liat ini juga, semuanya pokoknya majulah. Yang bisa menulis, tulislah.
1: Jangan takut berkarya begitu ya Pak ya.
2: Cari tahu cerita-cerita dongeng-dongeng yang ada di daerah masing-masing. Ditulis, terus sampaikan nanti kerjasama dan seterusnya.
1: Baik. Ya, sekali lagi menutup perjumpaan kita, tadi kan udah spill dikit di depannya ya, yang mendongengnya begitu walaupun tidak ada alat musiknya. Nah, dispilkan dikit lagi dong Pak, yang mungkin pesan moral yang disampaikan yang bisa menarik hati pendengar begitu ya. Gak apa-apa walaupun bapaknya tanpa alat musik, suaranya sudah mengandung musik. Oke Pak Adi, silakan menutup perjumpaan kita di obrolan budaya. Inilah dia Pak Rusmanadi, pemenang 1 Gala Cerita Rakyat Indonesia tahun 2026 dengan judul ceritanya
2: Ketawa di Gunung Penyabung.
1: Yeay, tepuk tangan dulu.
2: Malam itu, saat kayu-kayu gelondongan dikirim, tiba-tiba suara trompet itu terdengar memekakkan telinga orang-orang seberang. Memekakkan apa saja. Dan akhirnya kayu-kayu gelondongan itu menimpa orang-orang seberang. Dan akhirnya orang-orang Gunung Penyabung bisa memukul ketawa dengan gembira. Dung dung tak dung, dung dung tak dung, dung dung tak dung. Itulah suara kemenangan orang-orang dari Gunung Penyabung.
1: Yeay, tepuk tangan dong penonton. Luar biasa sekali ya. Gak ada alat musiknya, kan sudah saya bilang, walaupun gak ada alat musiknya, sudah ada musiknya sendiri ya dari Bapak Adi ini. Baik, terima kasih Pak Adi.
2: Sama-sama.
1: Sudah menyempatkan waktunya, sudah hadir di Studio Pro 4. Semoga kita ada waktu lain untuk berjumpa kembali. Begitu ya. Baik pendengar, demikian obrolan budaya kita di siang hari ini bersama Pak Rusmanadi dengan topik kearifan lokal ya. Tadi itu melalui cerita rakyat, menjaga kearifan lokal melalui cerita rakyat. Jadi jangan takut berkarya ya, dan juga kita harus terus melestarikan budaya-budaya lokal kita di Bangka Belitung ini, salah satunya dengan bercerita, mendongeng tadi ya.
2: Datanglah orang-orang ke sini.
1: Iya,
2: semualah Bangka Belitung.
1: Oke, benar-benar banget. Nanti ditunggu karya selanjutnya ya, Pak. Ya, mungkin ada yang mau diangkat, mungkin cerita dari Belitung mungkin.
2: Iya.
1: Iya ya, suatu saat nanti ya.
2: Dari
1: Sungai Liat boleh juga. Banyak itu ada apa? Gunung Maras ya. Ya itu banyak ceritanya di situ ya. Oke, Sepradi Sahabat Budaya, terima kasih atas kebersamaan Ika, dan kita jumpa lagi di obrolan budaya selanjutnya. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Rompat RRI.
1: OS, nak mana OS?
2: Duh, apa gimai? Kini ngangguk terus. Ngapa?
1: Nyapo nak kemana, Es?
2: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
2: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini, ne. Menak, ya pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
2: Ya ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
2: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: Oh, non.
5: Uy, ngapanya gul?
4: Ketengong hari.

Selamat siang Supradi sahabat budaya, 14 tenda durian meriahkan bazar durian di Taman Kota Sungai Liat. 14 tenda pedagang durian berjualan di bazar durian Taman Kota Sungai Liat. Belasan tenda itu ramaikan malam perdana bazar durian musim ini. Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan di Senaker Perindah Kabupaten Bangka Ismir Rahmadinianto ngomong pelaksanaan bazar yang dimulai malam itu akan berlangsung sampai musim durian habis. Nah, dia nyebut bazar ini berkolaborasi kayak jasa pengiriman JNE untuk lebih memperkenalkan durian lokal bubble keluar daerah. Jadi bagi masyarakat yang nak melakukan pengiriman durian ke keluarga atau sahabat di luar daerah, disediakan tenda JNE yang pacak sampai 1 hari. Menurutnya untuk sementara bazar ini belum menggelar kontes durian, karena masih tahap awal dan belum banyak stok durian jatuh. Namun sekitar 1 atau 2 pekan kelak akan dilaksanakan. Sekian kabar bubble jam 11 siang, kayak Regina. Sampai jumpa di kabar bubble selanjutnya.

0: Ma, ngapa lagi, Mai?
1: Kok nak tahu dah, Es?
0: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es-es, tak es-es.
1: Ya, Es, nyada lama lagi ada pesa besarnya, Es.
0: Wah, kalau macam orang berjual, kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Kamu nak kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begitu? Menelo kak makan gratis kita mai nak kok mai?
1: Nyau kan tua Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG nya Es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026 nya Es. Au pok nak tahu dah.
0: Di mana orang main bola mai sepilih mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pada tahu dak di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, Nenek Mai?
1: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
0: Kemana? Kita baca tahu, apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sana, Es. Di RRI-nya, Es.
0: Ya, sinyal kuat, Dek. Pacak dari Amerika, no.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, pacak, Es. Sambil ngetem di kebon, kita pacak tahu kabar bola, Es.
0: Oh, Gek. Apa deh, Mai?
1: Neh, neh, pok denger kata mbak penyiar, neh, Es.
0: Mana?
1: Neh, dia.
2: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Mulai betunang ya.
1: Au, tekaro-karo.
2: Tadaya-day, dek ruan jata.
3: Ika nak tahu dak kisah?
4: Nase.
3: Macam ne kisah, orang dua ya baru bercerai. Tapi dak betelak. Maksud, nya berdua ya kawin. Tapi, belum sempat berhubungan kayak suami istri. Jadi, disebutlah bercerai dak betelak.
1: Kalau macam ya, macam mana judul lah, cerai dak betelak. Setuju dak?
4: Setuju.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Woi, gak jamo.
0: Jauh.
1: Ya, itu kekaknya budak bet, masalah gua.

produk nih, pacak sampai kesanin go internasional, kata Ketua Dekranas Da Bubble Noni Hidayat Arsani. Hal itu disampaikan Noni pada pertemuan dan diskusi dengan pimpinan sekaligus pelaku usaha ekspor UMKM, ekspor daun ketapang, Lukman di kantor Gubernur Bubble Kamis 11 Juni kemarin. Dia berharap agar pemerintah daerah melalui Disperindak Bubble terus melakukan pembinaan dan memberikan bantuan kayak pelaku usaha salah satu PT Sentral Charcoal Bubblindo yang memproduksi daun ketapang kering nih. Nah, nanti diusulkan bantuannya Pak Lukman Disperindak Bubble yang proses melalui kementerian. Ini bagus, bungkusnya juga bagus. Kita bangga bisa ekspor. Sementara Kepala Disperindak Bubble Subekti Saputra nyampaikan, salah satu produk yang saat ini semakin diminati pasar nasional maupun internasional adalah produk daun ketapang kering asal Bubble yang dimanfaatkan sebagai bahan alami untuk membantu menetralkan dan menjaga kestabilan kadar pH air pada akuarium kayak budidaya ikan hias. Nah, itu dia Sopradio. Di mana tentu produk daun ketapang yang diproduksi oleh perusahaan ini sudah resmi diekspor ke Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Singapura, Jerman, dan Turki. Salah satu, Senin 18 Mei 2026 kemarin, lambang ekspor daun ketapang sebanyak 13.920 pack ke negara Amerika Serikat. Luar biasa, Sapradi. Jadi, tentu UMKM kita siang hari ini seperti ada daun ketapang bubble yang diekspor ke Amerika Serikat. Ya, jam 11 lewat 45 menit. Sesaat lagi kita akan gabung kayak Pro 1 untuk segera kita ikuti siaran langsung pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat. Kita nikmati kembali pilihan lagu-lagu hiburan ginganti siang hari Ika. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 FM RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: Sobradi, sahabat budaya, selanjutnya kita ikuti siaran langsung pelaksanaan salat Jumat di Masjid Agung Sungai Liat
1: dengan tema khutbah kufur kepada Allah. Dan insya Allah nanti imam akan dipimpin oleh Ustadz Subandi dan muazin yang akan mengumandangkan azan bersama dengan Ustadz Dian Al-Mahri. Baik pendengar muslimin dan muslimat, dimanapun saja Anda berada, dapat kami sampaikan bahwa saat ini para jamaah sudah memenuhi saf-saf yang ada di Masjid Agung Sungai Liat Kabupaten Bangka untuk menunaikan ibadah wajib sholat Jumat di hari ini. Tentunya kita masih menantikan suara beduk sebagai tanda akan dimulainya pelaksanaan ibadah sholat Jumat di Masjid Agung. Dan untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, kami himbau juga untuk menghentikan perjalanan Anda sejenak untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat di hari ini. Pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tentunya dapat kami sampaikan pula, memang saat ini dari Masjid Agung Sungai Liat Kabupaten Bangka terus berdatangan ya para jamaah, ya baik dari sekitar masjid maupun yang memberhentikan kendaraannya untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat di hari ini. Dan sudah terdengar pendengar suara beduk sebagai tanda akan dilaksanakannya ibadah sholat Jumat hari ini. Dari meja tugas kami ucapkan selamat mengikuti.

Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa dahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma qala ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Segala puji milik Allah yang Maha Agung. Tiada Tuhan selain Allah. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, pembawa syiar Islam dan penegak panji-panji kebenaran serta rahmat bagi semesta alam. Firman Allah Subhanahu wa taala: Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh menjalankan semua yang diperintahnya dan menjauhi semua yang telah dilarangnya. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dalam ajaran Islam terdapat dua macam kekufuran. Pertama, kufur kepada Allah, yaitu tertutupnya hati untuk membenarkan segala hal yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kufur kepada nikmat Allah, yaitu tertutupnya hati untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Adapun yang akan kami sampaikan dalam kesempatan ini adalah terkait kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kufur kepada Allah merupakan salah satu penyakit hati yang sangat kronis dan sangat berbahaya. Kenapa? Karena penyakit ini akan menyebabkan hati seseorang gelap, terkunci rapat dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzikhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Yang maknanya, sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Allah telah mengunci mati
hati dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka dengan penutup kekufuran dan bagi mereka siksa yang amat pedih. Quran Surat Al-Baqarah ayat 6-7. Ahli tafsir menyatakan yang dimaksud dengan mengunci hati dan pendengaran mereka adalah orang itu tidak dapat menerima petunjuk dan segala macam nasihat pun tidak akan berbeda, tidak akan berbekas kepadanya. Sedangkan yang dimaksud penglihatan mereka ditutup adalah mereka tidak dapat memperhatikan dan memahami ayat-ayat Al-Quran yang mereka dengar dan tidak dapat mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebesaran Allah yang mereka lihat di atas cakrawala, di permukaan bumi maupun pada diri mereka sendiri. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Virus penyakit kekufuran akan membentuk pribadi-pribadi yang jahat. Meskipun secara lahiriah nampak baik. Sebagai contoh, seperti penguasa Fir'aun yang menjadi diktator karena kekufurannya. Ia tidak segan-segan membantai kaum oposisi yang menentangnya. Kisah ini terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 49. Banyak sekali contoh-contoh lainnya di dalam Al-Quran. Misalnya, bagaimana seorang konglomerat seperti Karun menjadi kikir dan menindas kaum lemah dengan konsep liberal kapitalismenya. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Berikut ini ada beberapa hal menjadi penyebab penyakit kekufuran ini yang sejauh mungkin harus kita hindari. Pertama, kesombongan yang melewati batas. Seperti kufurnya Fir'aun yang berani mengaku Tuhan. Kedua, kecintaan yang berlebihan terhadap materi duniawi. Kekayaan, jabatan, dan popularitas seperti kufurnya Bal'am bin Baura. Ketiga, gengsi atau takut mendapat cemoohan orang. Keempat, kebodohan yang nyata. Kebodohan yang nyata itu seperti kufurnya orang kafir pada zaman jahiliyah. Atau mereka yang mengaku beriman, namun karena kebodohannya kemudian menjadi murtad. Lalu jamaah Jum'ah rahimakumullah, bagaimanakah dengan kita yang sudah muslim? Rupanya kita juga rentan terkena virus penyakit kekufuran ini. Hal ini tentu diakibatkan oleh beberapa hal, saya ambil dua saja. Yang pertama, karena memilih iman tanpa didasarkan kepada ilmu. Ia mengikuti iman semata-mata karena bentukan lingkungannya atau warisan orang tuanya atau taklid buta. Secara syar'i, dia memang mendapat legalitas sebagai seorang muslim karena ikrar syahadatnya. Ia halal menikah dengan sesama muslim, halal sembelihannya, dan ia termasuk golongan muslim. Tetapi ingat, hanya Allah yang maha mengetahui apakah
ia sudah benar-benar beriman dan muslim atau masuk dalam kekufuran. Untuk itu, berhati-hatilah dengan menuduh kufur kepada orang yang tidak nyata kekufurannya. Kedua, orang bisa menjadi kufur karena perangai yang buruk, yaitu suka menganggap sepele, bahkan menghina hal-hal yang seharusnya dimuliakan dalam agama. Misalnya, menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan, "Sesungguhnya Allah telah berbuat zalim terhadapku, padahal aku sudah melaksanakan sholat," atau mengubah, mempermainkan bacaan Al-Quran, menghina Rasulullah, atau mengingkari sunnahnya. Jamaah Jumat rahimakumullah, jika benih-benih kekufuran ini telah menempel di dalam hati, hendaknya segera diobati. Di antara cara mengobatannya adalah, pertama, kita harus mewaspadai segala bahaya kekufuran. Kedua, menguatkan keimanan dan keislaman dengan ilmu dan makrifat kepada Allah secara istiqomah. Ketiga, membuktikan komitmen terhadap Allah dan Rasul-Nya dengan pengakuan dan perbuatan, serta diwujudkan dalam amar ma'ruf nahin munkar. Keempat, membuktikan keislaman dengan berbagai aktivitas dalam segala segi kehidupan yang soleh, ikhlas, dan menghindari segala penyebab yang membawa kepada kekufuran itu. Kelima, senantiasa bergabung dengan para ulama dan fuqaha. Keenam, senantiasa bertawakal kepada Allah dengan memperbanyak doa, terutama doa-doa yang berkaitan dengan husnul khatimah, agar kita pada akhirnya mati, wafat dalam keadaan baik akhirnya. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan redho serta taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terhindar dari penyakit hati kufur kepada Allah ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was sami'ul alim. Wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Satwa endemik berstatus terancam punah, yakni orangutan Kalimantan Timur Laut, bekantan, serta banteng liar Kalimantan. Memastikan pengawasan satwa berjalan maksimal di tengah potensi gangguan habitat, pihak pengelola telah beradaptasi menggunakan teknologi berupa drone thermal dan kamera jebak. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan semua pendengar yang ada di Nusantara ya. Kembali lagi di program Suara Budaya Nusantara. Dan kali ini kita akan terbang nih ke RRI Padang gitu ya. Dan sudah terhubung dengan rekan saya, ada Kak Riri Antikasari. Halo Kak Riri.
2: Halo Bang Noel, iya. Gimana kabarnya tuh di Jakarta, sehat kah?
1: Alhamdulillah sehat, cuaca di sini juga cerah. Di Padang gimana Kak?
2: Wah, cerah sekali ini,
1: cerah
2: Bang.
1: Sekali,
2: kalau
1: ya.
2: Orang Minang bilang angge badangkang.
1: Angge badangkang.
2: Iya, panas banget.
1: Panas
2: Bang,
1: banget ya.
2: Iya.
1: Oke deh. Ngomong-ngomong kalau di Padang itu untuk panggilannya apa nih? Kakak atau Uni atau apa nih?
2: Ada Uni.
1: Uni ya.
2: Di Minangkabau itu kita panggilannya Uni nih,
1: Uni.
2: Bang Noel.
1: Uni Riri ya berarti ya. Kita manggilnya ya. Oke, siap deh. Kalau gitu mungkin bisa disebutkan dulu nih, kita di siang hari ini untuk Suara Budaya Nusantara bakal membawakan tema apa dan dengan narasumber siapa?
2: Oke, ini kita panggil sahabat budaya atau pendengar nih Bang Noel untuk seluruh pendengar di Indonesia?
1: Iya, gimana tadi?
2: Pendengar aja ya.
1: Pendengar.
2: Kita panggil pendengar ya, Bang.
1: Pendengar
2: Mel,
1: boleh, ya. Iya. Atau kalau nggak yang di Jakarta, baik. Abang Po juga boleh.
2: Abang Empo.
1: Iya.
2: Baik. Selamat siang, Abang Po dan pendengar atau dunusana Padanga di mana saja berada. Saat ini kita kan Suara Budaya Nusantara. Kita memiliki tema eksistensi baju kurung Basiba, dan tentunya narasumbernya itu dari Ketua Umum Komunitas Basiba Baju Kurung Basiba Sumatera Barat, ada Bundo Insinyur Ramayati Esa. Ini tapi sering dipanggil Bundo Titi nih Bang Noel.
1: Bundo Titi ya. Okay.
2: Iya, lebih enaknya Bundo Titi.
1: Oke. Okay.
2: Jadi mungkin boleh pendengar sahabat budaya yang ada di seluruh Indonesia pengen bertanya gimana itu baju kurung Basiba, boleh nanti ditanyain ya.
1: Iya,
2: ke Bundo
1: banget.
2: Titi di teleponnya Pro4 Padang itu di 0751 812414 gitu Bang.
1: Iya,
2: atau di
1: okay.
2: Nomor satu lagi di 08 11 66 0924.
1: Oke, itu tadi dari Padang ya. Untuk di Jakarta sendiri langsung aja bisa melalui WhatsApp dan telepon biasa ya Bang Po dan pendengar semua di 0812 1124 928, atau di line telepon kita 0213504510. Oke, mungkin nanti pemaparan terlebih dahulu ya Kak Riri untuk paruh waktu pertama, dan paruh waktu kedua nanti bisa dibuka untuk di line telepon ataupun pertanyaan dari WhatsApp gitu.
2: Oke, baik. Dan ini juga Bang Noel, kita narasumber kita sudah hadir di studio nih Bang Noel. Ada Bundo Titi.
1: Iya.
2: Kita sapa dulu ya Bang Noel, boleh?
1: Boleh, boleh, silakan.
2: Kita boleh.
1: Iya.
2: Halo Bundo Titi, ini ada Bang Noel di Pro4 Jakarta. Boleh sapa-sapa dulu nih, silakan Bundo.
3: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bundo Titi.
3: Iya, Bang Noel yang jauh di sana.
1: Iya.
3: Ananda saya Riri ini di Padang. Selamat siang. Semoga Allah memperkenankan kita membedah baju Basiba hari ini buat semua kaum perempuan yang orang Minang, orang Indonesia pada umumnya, anak-anak cucu kita ke depan. Insya Allah Bang Noel, silahkan membedah-bedah bersama Bundo Titi. Selamat siang.
1: Iya, selamat siang juga Bundo Titi. Baik, mungkin langsung saja Uni Riri untuk di pemaparan materinya.
2: Oke, baik. Terima kasih Bang Noel ya di Jakarta. Nah, ini Dunsana atau pendengar di seluruh Indonesia yang saat ini mendengarkan kita di Suara Budaya Nusantara untuk hari ini, kita itu memiliki tema eksistensi baju kurung Basiba. Jadi baju kurung Basiba nih ya Bang Noel, itu kan merupakan bajunya perempuan atau ciri khas perempuan Minangkabau yang longgar, lengannya panjang, kemudian tidak membentuk bentuk badan dan itu tentunya itu menggambarkan bagaimana sopan santunnya wanita Minangkabau itu Bang Noel.
1: Mungkin nah, sebelumnya ini, mau nanya dulu nih untuk boleh. Pembacaan dari baju ini kan tulisannya baju kuruang ya, kuruang Basiba.
2: Baju kuruang.
1: Tapi yang benar bacanya gimana tuh?
2: Nah, gimana nih Bundo?
1: Kita langsung kenal. Oke, siap.
2: Oke, silakan.
3: Baik, Bundo, gimana siang? Bajunya sebenarnya kan baju kurung ya, tapi di Sumatera Barat kita memanggilnya baju kuruang. Jadi ditambah A dia, baju kuruang Basiba. Nah, itu panggilannya.
1: Oke, berarti yang benar kuruang ya.
3: Kuruang ya.
1: Kuruang. Oke.
2: Baju kurung Basiba.
3: Kurung sebenarnya.
1: Kurung ya sebenarnya.
3: Ya baju kurung kalau bahasa Indonesia. Tapi kita di sini karena orang Sumba kan suka nambah A ya.
1: Nambah A.
3: Kurung jadinya.
1: Oke.
2: Jadi memang baju kurung Basiba. Iya benar ya Bundo ya.
3: Iya benar.
2: Oke, kita langsung ya Bang ya. Kita berbincang dengan narasumber kita.
1: Iya, silakan.
2: Untuk sore hari ini. Terima kasih Bang Noel. Oke, nah Bundo, ini tadi kita sudah sedikit mengupas ya baju kurung Basiba. Itu pengucapannya baju kurung
3: Basiba.
2: Kalau bahasa Minangnya. Nah ini kalau boleh tahu nih Bundo, ini kan Bundo ini dari komunitas baju kurung Basiba Sumatera Barat. Nah pasti tahu dong apa definisi sebenarnya baju kurung Basiba itu Bundo.
3: Ya, baju kurung Basiba, sebenarnya baju kurung banyak ya di Indonesia sudah punya, Sumatera Barat juga ada punya, masa perempuan-perempuan di Indonesia sudah punya baju kurung, tapi di Sumatera Barat lebih detail dia. Karena dulu baju kurung ini belum dikenal di abad 13, perempuan-perempuan masih memakai kain sarung dililit ke dada, kemudian pakai celana udah pergi kemana-mana. Tapi itu kan setelah masuk Islam ke abad ke-14, kemudian baju ini tidak lagi mencerminkan pakaian Muslim. Kemudian timbullah ide-ide menutup aurat, sehingga karena ada perdagangan dari pedagang Islam, sehingga cara menutup auratnya sudah memakai baju kurung. Jadi sudah dari zaman 1400 ya, baju kurung ini sudah ada, tapi tentu dengan model waktu itu gitu. Nah, kenapa disebut baju kurung Basiba? Nah, Basibanya ini yang membedakan baju kurung dengan baju kurung Basiba. Jadi Basiba itu adalah garis dari bahu sampai ke bawah baju, depan, belakang, kiri dan kanan, ada 4 potong yang membuat baju itu jadi longgar. Jadi tidak membentuk tubuh, kemudian tidak memakai saku, tidak memakai resleting, belahnya di depan, kemudian lengannya juga longgar. Apa gunanya? Agar tubuh kita tidak terlihat.
2: Terbentuk ya, Bunda. Ya.
3: Kemudian lengan longgar, ketika ada waktu salat datang, kita tidak perlu membuka baju baru bisa berlutut, tinggal melipatnya saja. Jadi lebih leluasa gitu. Jadi baju ini punya filosofi bukan jahitan saja, tapi adalah sebagai filosofi perempuan Minang yang mempunyai bergeraknya longgar dan tetap jago di adatnya.
2: Baik. Jadi memang ada filosofinya nih Bang Noel. Karena kan kalau tidak ini kan longgar ya baju kurung Basiba di Sumatera Barat ini longgar untuk mempermudah pergerakan atau aktivitas dari bundo-bundo atau wanita perempuan Minangkabau untuk beraktivitas sehari-harinya. Karena dulu ini bisa dibilang pakaian yang bisa digunakan di beraktivitas ya Bundo.
3: Keseharian ya Bunda.
2: Jadi memang ada. Nah mungkin kalau di Sumatera Barat baju kurung Basiba, kalau di daerah lain mungkin ada juga baju kurungnya, tapi beda penyebutannya ya Bang Noel. Nah Bundo, ini kalau boleh tahu nih Bundo, itu bagaimana bentuk asli dan fungsi awal pakaian baju kurung Basiba ini dibandingkan dengan apa yang kita lihat saat ini, Bunda? Ya. Silakan, Bunda.
3: Jadi ibarat rumah gadang gitu kan. Jadi dibangun dulu dari batang-batang kayu yang utuh tiangnya, kemudian sendi-sendinya. Nah, baju kurung sekarang sudah berubah karena memotong batang kayu di hutan tidak bisa boleh sembarangan, sehingga ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh tetua kita, tidak lagi seperti rumah gadang memotong kayu, tapi sudah pakai beton ya. Ini perumpamaan. Nah, begitu juga dengan baju kurang basiba. Dulu bahunya ini yang pakem sekali itu, yang lama betul, bahunya ini merupakan kain berlipat. Jadi tidak putus, ya. Kemudian sibanya juga tidak putus, merupakan kain serong yang diambil serong, sehingga kalau kita berdiri dia langsing, kalau kita duduk dia bisa lebih lebar gitu. Nah, itu teknik menjahit dahulu. Tapi sekarang tapi ada kekurangannya dengan model seperti itu, sehingga kita memakainya agak, kalau orang Minang bilang, agak gariboh-tebo.
2: Jadi, itu apa kalau bahasa Indonesianya tuh, Bunda? Bahasanya
3: sedikit tidak rapih ya.
1: Oh, tidak rapi.
3: Iya, gariboh tebo. Jadi tidak rapi karena bahunya akan menumpuk di antara tangan dan dada, sehingga kelihatan bajunya tidak
2: rapi.
3: Jadi ada perubahan. Jadi bahu sekarang dipotong, kemudian betul-betul bentuk bahu, tetapi yang lain tidak. Ada juga yang menambah di leher, tapi kalau ketika pakai jilbab kan tidak kelihatan, ada kerah namanya, kerah Cino ya. Orang Minang kan jago ya, mau modifikasi berdasarkan model yang ada. Kemudian jadi perubahannya itu tidak terlalu signifikan, karena merubahnya merubah tumpukan di bahu ke bahu yang sekarang dipotong gitu. Ya, tapi tampilannya sama.
2: Sama ya,
3: Bunda. Lengannya tetap sama, badannya tetap sama, longgar. Jadi prinsip dasarnya baju ini longgar. Sesuai dengan syar'i orang Minang yang punya filosofi, adik Basandi Sara, Sara Basandi Kitabula. Begitu
2: Bang Noel. Ya, ya pendengar ya. Bunda harus tahu juga ya sedikit ya tentang gimana sih baju kurung basiba di Sumatera Barat ya. Nah, Bol, mungkin ada di Jakarta yang sudah bergabung nih Bang Noel?
1: Kebetulan belum ini kayaknya ya. Tapi mungkin saya boleh bertanya satu pertanyaan nih, Uni Riri atau Bunda Latiti.
3: Dua juga boleh.
1: Dua boleh. Satu aja deh dulu.
2: Iya.
1: Kalau yang namanya baju adat kan mungkin dulu sudah disebutkan Bunda Titi tadi untuk dipakai sehari-hari bahkan ya. Tapi untuk di zaman sekarang, apakah masih dipakai sehari-hari atau untuk adat tertentu atau kegiatan tertentu saja gitu?
2: Jadi nih Bundo langsung.
3: Saya tadi belum memperkenalkan diri juga ya. Kebetulan Bundo ini ketua komunitas baju basiba Sumatera Barat yang sudah ada juga di Kepri, di Batam, Bintan, Tanjung Pinang, Sungai Penuh dan Bukit Tinggi. Jadi baju kurung basiba ini semula kan pakaian keseharian perempuan ya. Kemudian karena modelnya mewakili pakaian syar'i, jadilah dia pakaian wajib untuk acara-acara adat dengan warna-warna yang gelap ya, dan tiga warna yang orang Minang pakai, merah, hitam dan kuning. Nah, pakaian gelap ini dipakai untuk acara-acara adat, misalnya badatuak gitu, dan acara-acara besar lainnya di nagari. Nah, model-model yang dipakai untuk acara adat itu tidak berbeda dengan baju keseharian, cuma ditambah dengan ornamen. Ya, ada ornamen di lehernya, ada ornamen di ujung tangan, ada di bawah baju. Nah, itu tergantung adat Selingkah Nagari juga. Jadi kalau misalnya di ada baju ini panjang di betis, batas dalamnya, ada juga yang sepinggul, misalnya di Solo ya, di Tanah Datar. Jadi itu menggambarkan pakaian keseharian. Jadi sebenarnya pakaian basiba ini, kalau kita lihat foto-foto tempo dulu, semua dulu. Orang yang saya lihat yang di Bukit Tinggi ya, di foto-foto yang jam gadang lama, semua perempuan kalau ke pasar atas itu, yang sekarang jam gadang barusan merayakan 100 tahun ya umurnya, itu pakai baju putih dan sarung jauh. Nah, sarung jauh ini namanya sarung dari Jawa gitu. Nah, begitu.
2: Jadi kalau di bahasa Minang kan jauh.
3: Ya, jauh. Tapi sekarang Mas Noel, Mas Noel, sekarang baju Basiba mendapat tantangan nih dari model-model yang masuk, yang dari luar Indonesia ya. Okay. Jadi baju-baju simple buat orang-orang muda lebih lebih mendominasi pakaian orang-orang muda. Nah, sementara orang-orang tuanya ada sebagian yang sudah memang cinta banget gitu. Yeah. Tapi ada juga yang separuh-separuh cinta. Nah, tugas kita bersamalah membuat baju ini dicintai lagi, menampilkan budaya. Kata orang, jika tidak pakaian itu menunjukkan suatu bangsa. Nah, seperti orang Jepang ya, ada kimono pasti orang langsung berbisa, oh ini dari Jepang. Nah, Basiba kita jadikan ciri khas perempuan Minang. Baik. Ketika mereka baju kurung, memakai baju kurung Basiba, nah orang tahu, oh ini dari Padang ya. Nah, sekali waktu saya pernah memakai Basiba dari Bogor pagi berangkat sampai di Bandara Suta, duduk manis, tapi banyak minta difoto Mas Noya. Kebetulan saya juga memakai ornamen di kepala, tekulua. Bu, difoto ini dari Padang. Nah, saya bangga sekali karena Basiba sudah mulai dikenal lagi. Ya, nah, tapi Mas Noel, baju kurung Basiba juga sudah mendapat tempat di apa namanya? Sudah terdaftar di UNESCO. Sudah terdaftar di UNESCO menjadi baju kurung warisan budaya tak benda dari Sumatera Barat. Kalau saya sebenarnya mau tepuk tangan, tapi di sini tidak bisa tepuk tangan.
1: Tidak apa-apa, tepuk tangan aja. Iya, harus bangga dong.
2: Iya, karena ini kan salah satu warisan budaya tak benda yang harusnya kita memang melestarikan ya.
1: Benar.
2: Ya. Kita bangga. Kalau perlu nih, pakaian sehari-hari aja kita pakai.
1: Dulu
3: setiap orang datang ke Sumbar, mereka melihat perempuan Minang pakai baju kurung Basiba. Tapi setelah karena ada perubahan-perubahan penjajahan itu, jadi sehingga Belanda lebih senang melihat aurat penuh. Jadi sehingga berbaju ala Belanda. Nah, itu yang akan kita kembalikan lagi ke zaman sekarang.
2: Okay, boleh silakan ini Dunsana atau pendengar di mana saja berada mau ikut bergabung ya, bertanya mengenai baju kurung Basiba di Sumatera Barat ini gimana eksistensinya. Silakan. Di Jakarta sudah yang bergabung Bang Noel?
1: Sementara kayaknya belum ini. Nanti belum ya? Saya info deh kalau ada. Di Padang gimana? Sudah ada atau belum?
2: Padang tadi ada, tapi ini masih mati lagi.
1: Mati lagi.
2: Silakan saja ya. Tapi sebelum ada yang bergabung nih, Bunda Titi, pengen bertanya. Ini kan mengenai perkembangan bagaimana baju kurung Basiba itu terutama di Sumatera Barat. Kalau masa sekarang untuk Gen Z nih, ini Gen Z ini harus tahu nih Bunda Titi ya sama Bang Noel untuk baju kurung, karena kan anak-anak sekarang ini kan kurang kurang mungkin sedikit
3: pemahamannya
2: agak sedikit ya belum. Ini baju kurung Basiba ini seperti apa? Tapi sebelum Bunda bertanya nih menjawab, kita terima dulu ya Bang.
1: Oke, siap, silakan.
2: Halo, selamat siang, assalamualaikum. Halo, selamat siang.
4: Halo. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Selamat siang, dengan siapa di mana ini?
4: Oh, kecil banget ini.
2: Oke, kecil sekali.
4: Di Padang, teleponnya.
2: Oke.
4: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
4: Ini Uni, siapa ya?
2: Bersama Uni Riri ini. Ini dengan siapa nih, Bang?
4: Uni Riri ya.
2: Iya, dengan siapa?
4: Ini temanya apa nih Uni?
2: Temanya ini kita eksistensi baju kurung Basiba Bang di Sumatera Barat.
4: Halo?
2: Halo?
4: Ya, apa Uni?
2: Tema kita siang hari ini Bang mengenai eksistensi baju kurung Basiba.
4: Oh, yang ada di Padang ya?
2: Iya, di Padang dan Sumatera
4: saya
2: Barat.
4: Saya Reman di Kota Agung Tanggamus Lampung.
2: Iya.
4: Selamat siang Bang Noel.
1: Selamat siang Bang. Iya.
2: Dengan
4: ya, langsung aja dengan ibu siapa nih ini langsungnya?
2: Kalau di Sumatera Barat kita panggilnya Bundo Titi. Kalau di Minangkabau
4: ya,
2: ini.
4: Oke, ini aja lah.
2: Oke.
4: Di Padang itu, kalau saya lihat itu ya di Padang yang ada di Lampung itu, kalau pakaian adat, kalau ada hajatan itu apa namanya itu asap kalau di Padang Uni gitu. Dan dia pakai hajat-hajatan uni-uni yang ada di sini gitu.
2: Oke, pakai
4: yang ada di pantauan gitu uni.
2: Baik.
4: Itu saja. Makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
2: Tadi ada dari Lampung, itu siapa sih Pondo? Kurang jelas.
1: Kurang jelas ya.
2: Terima.
1: Oke. Okay.
2: Iya.
1: Tapi pertanyaan tadi sudah dicacat ya. Dicatat. Niri ya.
2: Sudah
1: ya. Kalau gitu sudah. Mungkin sebelum dijawab sama Bunda Titi, kita break lagu sebentar dulu gimana? Boleh ya. Oke deh, kita break lagu dulu buat Abang Po dan pendengar semua di Nusantara ya. Kita akan jeda lagu dulu sebentar dan nanti boleh langsung untuk menyampaikan pertanyaan dan melalui WhatsApp ataupun telepon WhatsApp. Nanti kita tunggu pokoknya ya. Tetap di mari di Suara Budaya Nusantara.

0: Pro 12 untuk mantan terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
9: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara ya Bang Po ya, dan pendengar semua yang ada di Nusantara tentunya ya. Balik lagi nih kita untuk membahas yang namanya eksistensi baju kurung basiba. Iya. Baik, mungkin langsung aja boleh dijawab tadi pertanyaan dari penelpon di Padang ya.
10: Dari Lampung tadi ya.
9: Iya.
10: Silakan Bundo.
11: Jadi kalau orang Minang di rantau juga sudah dalam pesta, nah ya, beralih kalau di Sumatera Barat anak daro memakai baju kurung basiba juga, tetapi sudah dikasih ornamen, dikasih sunting, dikasih tikulua ya, kalau yang pakai tikulua. Nah itu karena ornamennya banyak, jadi tidak kelihatan baju yang longgar tadi. Sebenarnya itu baju basiba ya, karena di depannya juga ada kain selendang disilang di dada, menunjukkan bahwasanya kita juga tidak memboleh menonjolkan aurat. Nah seperti itu, sehingga baju ini kelihatannya tidak longgar. Padahal sudah longgar itu dibikin baju-baju Minang. Nah ibu-ibunya juga boleh datang memakai baju kurung basiba, tapi tentu tidak memakai suntiang ya. Tikulok boleh, tapi suntiang tentu tidak daru ya.
10: Berarti kalau di Sumatera, kalau di luar Sumatera Barat ya, Bang Noel sama sahabat budaya atau pendengar, kalau di ada perantauan yang mengadakan pesta atau pesta pernikahan kemudian menggunakan pakaian Minang, itu kita ada suntiang ya, Bundo ya, seperti biasa.
11: Tetap ada suntiang daro ya. Itu ada suntiang ketek, suntiang gadang juga ya, tapi tergantung yang senang memakai lah.
10: Oke. Ya. Dan itu ada juga, kalau biasanya kalau di pernikahan Minang itu ada yang mengiringannya itu, Bundo. Ada budo kecil.
11: Pasumandan. Yang mengiring anak daro ya.
10: Itu menggunakan juga pakaian adat Minang gitu, Bang Noel.
11: Tapi ada catatan di setiap barale itu, di setiap resepsi itu, yang disarankan memakai suntiang itu hanya anak daro. Jadi jangan ada tiga anak daro atau empat anak daro ya. Karena anak daronya harus satu. Nanti kalau juga orang bingung yang mana anak daro yang asli.
10: Ada pembedanya
11: gitu,
10: ya Bu ya.
11: Kalaupun mau pakai suntiang, pakailah suntiang yang rendah namanya. Suntiang tuh enggak terlalu tinggi, jadi pembeda anak daro dan para sumandan tadi.
9: Oke. Uni Riri, boleh angkat telepon dulu nih, di Jakarta sudah ada yang masuk nih.
10: Silakan.
9: Sebentar. Kita angkat dulu untuk di Jakarta. Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Noel.
9: Iya, dengan siapa ini?
12: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
9: Kak Ayu.
12: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pro4 RRI Padang.
10: Waalaikumsalam.
9: Iya, ada Bundo Titi juga ini, Kak Ayu.
12: Ya, assalamualaikum Bundo.
11: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku jauh ya.
10: Iya, Maluku Tengah.
12: Ini kalau di Sulawesi itu yang ada juga baju kurung, maksudnya baju dari adat Bugis gitu ya. Mungkin sama saya. Oke, perbedaan-perbedaan sedikit ya. Kalau tadi Bunda menyampaikan eksistensi baju kurung basiba Minang gitu ya. Bajunya longgar dan sopan, tidak berbentuk gitu, maksudnya tidak berbentuk di badan gitu, seperti itu. Saya ingin bertanya ya Bundo, tentang aturan adat dan pemakaian gitu. Apakah di setiap acara itu perempuan diwajibkan untuk memakai baju kurung ini gitu ya, baju kurung basiba. Terus untuk perbedaan baju basiba untuk anak gadis ya, terus pengantin dan bentuk kandungan gitu, dari segi warna dan hiasan itu apakah sama atau beda? Itu aja pertanyaan saya, Bundo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Maya.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak Ayu ya. Itu dia
10: Kak
9: tadi.
10: Kak Ayu di Maluku Tengah.
9: Iya. Oke. Baik, silakan.
10: Ini kita masih boleh kita terima telepon satu lagi nih. Siap. Bang Noel di Kota Padang.
9: Iya.
10: Oke, halo, selamat siang. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
2: Suaranya kecil sekali, Bunda. Yang Uni, Uni.
10: Kecil, Bunda.
2: Terima
10: kasih.
2: Riri Atika Sari.
10: Waduh, benar lengkap nih. Ada Cikgu ini.
2: Sapa dulu nih Bang Noel.
10: Iya, ada Bang Noel di Jakarta.
9: Halo, Cikgu.
2: Saya dilewati nanti, saya tahu udah jadi di Padang saya
9: nanti. Kesundul tadi sama Kak Ayu. Iya, halo Cikgu.
2: Dengar suara Cikgu ya?
9: Iya, dengar dong.
2: Ah, puji Tuhan, alhamdulillah.
9: Iya.
2: Juga buat Bundo. Bundo yang cantik. Bundo Titi, benar ya?
10: Benar.
2: Apa, Cikgu? Kenal buat Bunda Titi ya, dari Cikgu Ria ini.
10: Iya, memang, terima kasih pujiannya.
2: Memang kaitannya pakai selalu orang semata, pasti punya baju-baju kuruang. Orang bilang, kuruang. Orang Mbak Erang kita bilang kurung, baju kurung. Memang kalau baju kurung ini pasti dipakai dengan acara apa tuh, ada daerah Puncak Kartini gitu ya. Ini kalau orang Ramina itu pasti udah daerahnya ya, eksistensi baju kurung Mbak Sibah begitu ya, Bunda Titi. Bunda Titi Insinyur Ramayati kalau lebih kenal. Dengan Cikgu Ria ini Jakarta Selatan ya.
10: Salam pokoknya, kenal ya,
2: Ibu Titi. Memang eksistensi baju kurung Mbak Sibah ini saat ini sangat kuat dan terus dilestarikan sebagai identitas budaya ya. Simbol kesopanan dan cerminan jati diri perempuan Minangkabau. Pakaian ini menjadi warisan budaya yang mempresentasikan nilai filosofis dan Islam di tengah modernisasi zaman, begitu ya Bu Titi?
10: Iya benar.
2: Bu Titi, uyuran cabana. Jadi pertanyaan tadi udah banyak sekali paparannya ya. Mungkin ada ini seperti apa sih Bu, mengenal eksistensi dan peran busana saat ini, aturan format FR, apa namanya, aturan formal dan kedinasan itu. Terus pertanyaan pertama ya Bunda, Bundo. Pertanyaan yang kedua, modifikasi modern seperti apa gitu Bu. Nah yang ketiganya, seperti apa dengan literasi dan komunitasnya ini? Tiga pertanyaan Bundo Titi. Sudah jelas Bundo?
10: Iya saya
2: jelas ya. Boleh saya kasih pantun?
10: Boleh.
9: Silakan Cikgu.
2: Kalau ucapan salah berbahasa Minang, mohon maaf ya kalau bahasa Minangnya tidak pas itu loh Bundo.
10: Iya
2: Uni Riri.
10: Oke, gak apa-apa Cikgu.
2: Begini pantunnya, kalau ucapan salah bahasa Minangnya, baju kurang si baju bak si bah cakep, itu bilang cakep.
10: Cakep.
2: Dipakai bundel dalam nagari. Ada jok sarak tetap dijago. Jadi diri Minang bersama diri. Itu pantun
10: Cikgu. Rancak
2: banget. Uni Riri juga Bang Oe. Semangat. Selamat siang bagian barat, bagian Indonesia Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Ini pertanyaannya sama ya Bang Noel ya, sama Kak Ayu Maluku.

0: sampai usia lanjut. Jadi kita pahami dulu bagaimana anak TK memakai baju kurung basiba. Seperti biasa mereka pakai ke sekolah mungkin ya, setiap sekolah berbeda-beda hari. Setiap hari Jumat mungkin dipakai ke sekolah. SMP juga, SMA, perguruan tinggi kita tidak belum ya, belum mensosialisasikan karena berbagai ragam di sana. Nah jadi aturannya bajunya kembali tadi ke aturan dasar. Kalau pergi ke kantor, ke sekolah, tentu baju kurungnya tidak pakai ornamen yang mencolok ya. Nah kalau biasa mungkin polos atau baju kurungnya berbunga-bunga, boleh bermotif, tapi tidak memakai ornamen-ornamen yang membuat mata orang silau ya. Nah itu ke kantor juga. Jadi Sumatera Barat juga sudah punya ada pergub mengenai baju basiba. Setiap hari tertentu memakai baju kurung basiba. Nah itu ketentuan umum. Nah untuk ketentuan lainnya, baju basiba dipakai keseharian oleh perempuan Minang. Tadi kan kita sudah mendasari semua perempuan Minang, mulai perempuan itu, kalau dulu wanita sekarang perempuan dipanggilnya. Jadi dari mulai TK gitulah ya, sudah pandai berbaju sampai ke usia lanjut tadi, boleh memakai baju kurung basiba sesuai dengan waktu dan kesempatan. Kalau dia ke pasar pakai baju kurung, pakai ornamen, tentu orang mau kemana ini? Nanti keluar pula lagunya ya. Nah, kalau dia mau ke pesta, tentu dia boleh memakai ornamen-ornamen sesuai dengan imajinasinya seperti apa. Karena apa, baju kurung basiba itu dasarnya longgar, ornamennya terserah gitu. Bagaimana kreasi orang Minang, ada yang sulam, ada yang di mote. Ya itu kreasi orang dulu kan disulam ya. Dulu belum ada mote sampai ke Sumatera Barat. Sehingga sekarang sudah ada mote. Jadi boleh menambahkan yang seni itu kan bermacam ragam ya. Jadi kita menghargai semua hasil karya seni. Semua orang ada waktunya, semua seni juga ada waktunya. Itu yang kedua. Kemudian tadi katanya ada pembeda.
1: Iya, pembeda baju untuk yang masih gadis, bundo, sama yang sudah menikah. Ya,
0: semuanya dasarnya sama. Nah, kecuali tadi ornamen yang dipakai. Jadi kalau anak daro kan semua penuh bajunya dengan ornamen. Kemudian untuk pergi ke pesta ibu-ibu tidak sepenuh ornamen anak daro ya, mempelai perempuan gitu. Jadi batasan-batasan itu digunakan oleh kita adat Caningka Nagari. Jadi kalau tidak tahu batasan, perempuan Minang tentu katanya data sawah jauh pematang. Nah, tak ada batasan-batasan itu, kesederhanaan lah. Ya, kalau pakaian sehari-hari, bikin bajunya berwarna-warni, bermotif bunga, boleh gitu. Tuh anak daro pakai gitu kan kayak orang biasa dia. Nah begitu.
1: Jadi jadi ada perbedaannya Bunda ya. Perbedaan itu mengenai ornamennya yang digunakan.
0: Nah tadi juga ada pertanyaan mau modifikasi
1: secara modern.
0: Bagaimana, nah Bunda? Begini, dulu orang memakai semuanya hasil karya tangan di ornamen baju perempuan Minang. Ada sulam, ya. Sulam tuh banyak jenisnya. Jadi yang ternama itu sulam Getogadang ya, ada di baju gitu. Kemudian untuk ornamen emasnya juga ditenun. Nah, jadi seperti tiga lebarnya Bunda. 3 senti, kemudian dipakai di ujung tangan, di dada dan di bawah. Nah sekarang banyak teknologi baru, ada mote yang bisa masuk ke semua baju, jadi dirangkai, dijahit menjadi indah. Nah itu juga perubahan modern yang terjadi. Tapi tidak merubah ciri khas dasar baju kurung basiba itu.
1: Berarti tidak mengubah nilai dari baju kurung basiba.
0: Pakemnya tidak dirubah, ornamennya bisa berubah.
1: Nah tadi juga ada yang Bunda mengenai eksistensi dari baju kurung basiba ini bagaimana Bunda? Apalagi kalau saat ini kan orang beranggap nih Bang Noel sama pendengar ya, bahwasanya baju kurung basiba ini digunakan oleh Bunda kandung atau ibu-ibu. Nah itu gimana kalau kalau dengan umur, batasan umur tuh gimana tuh Bunda? Mungkin bisa dijelaskan.
0: Jadi sekarang kita patut memahami ya, karena baju kurung basiba itu adalah pakaian perempuan Minang, tidak terbatas usia, sehingga tidak ada satupun organisasi perempuan yang boleh mengklaim itu baju saya gitu ya, karena baju ini milik perempuan Minang. Apapun organisasi, apapun perkumpulan, apapun pekerjaan, apapun

0: profesi apapun, masih pelajar, masih siswa, masih kuliah, boleh memakai baju kurung basiba. Nah, terus gantung mereka nanti warnanya apa, organisasi ini warnanya apa. Jadi tidak ada klaim sebenarnya satu organisasi mengatakan, oh kok baju Bundo Kandoang, betul itu baju Bundo Kandoang. Karena yang disebut Bundo Kandoang itu adalah perempuan Minang dewasa yang telah menikah. Jadi boleh dipakai oleh Bundo Kandoang ya, perempuan Minang yang telah dewasa dan menikah itu namanya Bundo Kandoang. Nah, siapa lagi yang boleh pakai baju kurung basiba? Istri orang Minang.
1: Oke. Okay,
0: ya, ya, walaupun dia tidak orang Minang, anak orang Minang, ya. Kemudian teman-teman orang Minang yang suka baju Minang. Okay. Nah, itu berarti ya, seluruh perempuan pemerhati budaya Minang yang suka budaya Minang boleh menggunakan baju Minang. Tidak ada salahnya, tidak ada batasnya gitu. Orang suka dengan budaya kita, kenapa kita tidak bisa boleh memakainya ya?
1: Itu salah satu melestarikan.
0: Jadi itu yang literasi dari komunitas Basiba Sumbar. Maksudnya baju itu tidak diklaim milik siapa? Milik perempuan Minang Sumatera Barat. Boleh dipakai oleh orang tidak Minang, boleh istri orang Minang, teman orang Minang. Ya, boleh semua dipakai. Jadi tidak ada batasan.
2: Okay.
0: Kalau kita mau go, karena baju ini juga sudah terdaftar di UNESCO.
1: UNESCO.
0: Jadi sudah milik dunia juga ya.
2: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Oke. Okay. Seperti itu ini lengkap ya Bang Noel.
2: Oh, udah lengkap ya berarti ya tadi ya untuk pertanyaannya. Oke, di Jakarta mungkin pertanyaan terakhir boleh?
0: Tinggal sedikit.
2: Oh, masih ada. Oke.
0: Kami menghimbau semua perempuan Minang, semua teman perempuan Minang yang suka orang Minang, boleh memakai baju kurung basiba di setiap kesempatan yang ada, di setiap resepsi yang ada, dan menghimbau juga kepada anak-anak perempuan Minang, jangan malu, jangan gengsi memakai baju basiba, karena setelah memakai baju basiba, coba lihat di dalam cermin, dia seperti orang apa, nah lebih cantik, lebih anggun ya.
1: Oke, silakan Mbak Noel, masih ada yang bergabung di Jakarta?
2: Iya, ini kita angkat dulu. Aduh, baru mati.
1: Oke.
2: Iya.
1: Baik.
2: Baru banget.
1: Ini boleh kita ada yang komentar nih Bang di YouTube-nya Perempat nih, Bang.
2: Oke, siap.
1: Boleh kita ya. Ada yang bertanya. Nah, ini Bundo, ini ada dari Asman Afandi. Tapi sekarang sudah langka nih generasi muda menggunakan baju kurung basiba. Bagaimana cara Bundo Kandung agar generasi mencintai atau menggunakan baju kurung ini Bundo?
0: Ya,
1: silakan.
0: Jadi ini memang tantangan kita ke depan. Ibu-ibu yang seusia Bundo masih masih misalnya sekian persen masih mencintai baju basiba, karena masih ada kita temukan, masih banyak kita temukan. Contohnya kemarin ada ribuan baju basiba hadir di
1: parade ya Bundo.
0: Ya, parade di Jam Gadang Bukit Tinggi. Nah, untuk generasi ke depan, kita berharap semua ibu-ibu punya satu saja baju basiba dulu di dalam lemarinya.
1: Ya.
0: Sehingga satu saja, gak usah banyak-banyak. Nah, kemudian dia ketika berbicara baju basiba, dia pakai gitu. Misalnya anaknya masih kecil-kecil, dia pakai. Jadi ada pertanyaan dari, ini baju apa mama gitu kan. Iko baju basiba, Iko tuh ini loh Mang Noel.
2: Ini bajuku. Iya, ini.
0: jadi ketika ada pertanyaan, ada jawaban. Dia ada di dalam lemari mamahnya. Nah, kalau ibunya gak pernah punya ya, salah satu aja lah nggak sama nyamanya.
1: Contoh ya Bunda.
0: Iya. Nah, ketika ada acara-acara arisan dia pakai. Semoga anak-anaknya melihat. Ibu-ibu kan sekarang arisan ibu-ibu aja. Bawa lah anak-anak ya. Jadi dia lihat bagaimana cara ibunya tampil. Jadi kalau menampilkan orang dewasa berkumpul berpakaian Minang ya, kan tidak terbatas di Sumatera Barat, di mana saja. Kemudian ada contoh yang akan diteladani oleh anak-anak muda. Baju kurung basiba juga tidak harus dalam sebetis, kan sepinggul bisa. Tadi ada adat, ada dari Tanah Data, ada dari Solo, boleh. Jadi kalau Bundo memakainya untuk keseharian, Bundo ada yang sebatas pinggul tapi roknya tetap longgar, bajunya tetap longgar. Kemudian mengajak anak-anak kita aktif di dalam organisasi kita. Kalau misalnya kita pergi kemana-mana, ada acara kemana-mana dengan grup, kita selalu ngajak anak-anak kita. Walaupun dia kita tugaskan untuk memfoto. Kalau dia memfoto kan dia tahu kegiatan kita. Okay. Rancak gitu kan. Nah, itu salah satu trik mengajak anak-anak muda. Kemudian kita adakan lomba-lomba untuk anak muda, untuk putih bungsu, memakai mazipa. Tapi jangan setelah lomba anak tidak dipush memakai baju. Ya kamu cantik pakai baju ini. Ya pergi beralih, pergi resepsi sama mama pakai baju mazipa. Nah saya sudah berhasil insyaallah. Anak saya dari kecil saya ajak terus di acara. Kemudian ujian sarjana dia pakai baju basiba, wisuda sarjana basiba, ambil S2 sidangnya basiba, wisudanya basiba lagi. Jadi alhamdulillah timbul kecintaan dia, timbul kesenangan dia karena baju itu longgar. Padang panas ya.
1: Iya.
0: Nah membantu sekali
2: iya, baju basiba ini.
0: Iya. Iya. Jadi itu salah satu trik mengajak anak muda. Untuk dari kita sendiri, di keluarga kita,
1: kapan lagi
0: tetangga,
1: ini, gitu ya,
0: grup kita, ya kan ibu-ibu satu grup, satu ibu ada 10 grup. Ada 10 aja, ada 1000
2: banyak dia, biasanya dia tuh.
0: Iya.
2: Iya. Bang
0: Noe dibantu juga ya.
2: Siap.
1: Oke. Bang Noe bantu ikut
2: gabung
1: ya ke grupnya ya.
2: Oke, Bang Noe. Mungkin karena waktunya sudah mepet, ini sudah pukul 13.55 waktu Indonesia Barat. Iya, agak kerasa nih. Mungkin sudah masuk ke pertanyaan pamungkas nih. Untuk closing statement dan harapan kedepannya mengenai eksistensi baju kurung di basipa gitu.
1: Basiba, Nah, Bunda ini sekarang juga nih pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar, khususnya generasi muda untuk mengenal pentingnya menjaga warisan budaya, salah satunya pakaian baju kurung basiba nih. Silakan Bunda.
0: Dengan senang hati dan dengan permohonan kepada perempuan-perempuan Minang, anak-anak Minang, para remaja ya, kenalilah budaya kita dengan lebih dalam, karena dengan mengenal budaya kita lebih cinta kepada daerah kita sendiri. Siba itu bukan sekedar jahitan. Itu adalah filosofi Minang, longgar geraknya tapi tetap jago adatnya. Itu yang pertama ya. Bukan hanya sekedar model baju, baju basiba itu, tapi pakaian yang hidup dalam perumahan Minang, yang dijahit jadi pakaian simple tapi tetap jahitannya ada tuntunannya. Begitu aja panggilan Bundo. Jadi orang-orang perempuan Minang, ajaklah anak cucu menggunakan baju basiba, baju kurung basiba.
1: Baik, simpel nih Bang.
2: Iya. Tapi pesannya kena gitu ya.
1: Karena kalau enggak kita kapan lagi nih kita bisa mewariskan ya Bang, pakaian adat atau pakaian tradisional di setiap daerah, karena kita enggak mau kalah dong dengan tradisi-tradisi dari luar yang sekarang kita tahu generasi muda lebih wah bagus nih tradisi dari luar.
2: Benar.
1: Padahal tradisi kita harus kita lestarikan.
2: Betul.
0: Nah, ya, motonya basiba rancak bana.
2: Basiba rancak bana. Oke, siap. Oke, kalau gitu Uni Riri dan juga Bundo Titi ya, terima kasih banyak udah bergabung untuk di Suara Budaya Nusantara kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu ya. Oke deh.
1: Baik, terima kasih Bang Noel.
2: Terima kasih banyak.
0: Semoga ketemu lagi ya.
2: Iya, siap. Baik, oke. Baik, itu dia Abang Po ya. Tadi sudah bergabung dengan kita RRI Padang dan mengembas dengan eksistensi baju kurung basiba. Kalau begitu untuk Suara Budaya Nusantara kali ini kita akhiri di sini. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Diprompat RRI.
1: Apa kabar Bangka Belitung nih?

Selamat siang, Supradi. Dalam kabar Bangka Belitung kali ini, kami sampaikan informasi objek wisata Pelangi Sawah Namang terus dipercantik. Objek wisata Pelangi Sawah Desa Namang Kabupaten Bangka tengah dipercantik tujuannya supaya menarik lebih banyak wisatawan untuk datang. Kini di objek wisata tersebutlah dibangun stan yang diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Disampaikan Bupati Bangka Tengah Al-Ghafri Rahman dalam keterangan yang diterima RRI, selain menyuguhkan hamparan sawah hijau yang memanjakan mata, lokasi ini menawarkan beragam kuliner dan produk UMKM lokal yang diharapkan menjadi daya tarik bagi para pengunjung. Al-Ghafri menyebutkan bahwa pembangunan stan UMKM merupakan upaya menata kawasan wisata sekaligus memberikan fasilitas yang lebih baik bagi para pelaku usaha yang berjualan di lokasi tersebut. Deretan stan yang dibangun memiliki ukuran dan warna yang seragam, berjajar rapi di sepanjang jalan tepi sawah yang menjadi lokasi berjualan para pelaku UMKM dan para pedagang yang menggunakan bangunan kayu sederhana dengan bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Dengan stan yang lebih tertata, semoga dapat meningkatkan kenyamanan pedagang maupun pengunjung yang datang ke kawasan wisata tersebut. Demikian dalam kabar Bangka Belitung kali ini.

0: bos.
1: Pak, ngapa lagi, Mai?
0: Kok nak tahu dah, Es?
1: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es, Es, tak es, Es.
0: Ya, Es, nyari lama lagi ada pesta besarnya, Es.
1: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
0: Bener lah, Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar, Es.
1: Hah? Pesta?
0: Au, eh?
1: Pesta apa? Kalau nak kawin, kan? Oh, kau tahu? Apa yang begini, yo? Menelo, kak, makan gratis kita, Mai. Enak, kok, Mai?
0: Nyahukan tua, Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya, Es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya, Es. Au, pok nak tahu, dah.
1: Di mana orang main bala, Mai? Sepilih, Mai.
0: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu dak di mana, Es?
1: Di mana?
0: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
1: Bok kawang, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Dek Mai.
0: Oh, dak lah, Es. Kita dak perlu datang ke sana, Es.
1: Cemana kita baca tahu apa?
0: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin, Es. Di RRI-nya, Es.
1: Ya, sinyal kuat, Dek. Pacak, oh, dari Amerika, no.
0: Oh, se-e. Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio, pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, ge, pacak, Es. Sambil ngetem di kebon, ge, kita pacak tahu kabar bola, Es.
1: Oh, ge. Apa deh, Mai?
0: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, Es.
1: Mana?
0: Nih dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Berjumpa kembali bersama kami dalam produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat. Episode kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui lebih dekat akan keberadaan Benteng Tobuali. Benteng Tobuali terletak di Desa Tanjung Ketapang dengan berjarak kurang lebih 1,5 km dari pusat kota Tobuali dan dapat dicapai selama 5-10 menit. Akses jalan menuju benteng pun dapat ditempuh dengan baik, menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Berkaitan dengan keberadaan Benteng Tobuali ini, berikut kita dengarkan ungkapan budayawan Bangka Belitung Ahmad Elvian.
1: Kota Tobuali merupakan kota yang unik karena pada wilayah Tobuali terdapat dua benteng. Benteng yang pertama itu terletak di dekat Sungai Taga, terletak di satu wilayah teluk. Benteng ini merupakan benteng tanah yang didirikan pada masa Sultan Muhammad Mansur Jayo Inglago sekitar tanggal 25 Oktober tahun 1708 Masehi.

0: Benteng Tobuali tidaklah terlalu familiar di telinga masyarakat maupun wisatawan lokal Bangka Belitung. Namun sejarahnya menyimpan banyak makna yang bisa menjadi pengetahuan sebagai edukasi bersama. Lokasinya yang tidak jauh dari pantai, sejatinya membuat Benteng Tobuali menjadi satu destinasi yang tidak boleh terlewatkan saat mengunjungi Bangka Selatan di Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
1: Benteng Tobuali yang terletak di dekat Sungai Tagak menjadi penting artinya bagi wilayah Tobuali, bagi Pulau Bangka dan bagi Kesultanan Palembang Darussalam. Sebab pada tahun 1729 Masehi ketika Pulau Bangka hampir 80%-nya dikuasai oleh Sultan Anom Alimuddin beserta sekutunya Arung Mapala yang membangun benteng di puncak-puncak karang laut di Tanjung Ular, wilayah Mentok, dan putranya Sultan Anom Alimuddin membangun benteng di Paku. Sementara Anom Alimuddin sendiri membangun pusat pertahanan ataupun benteng di wilayah Koba.
0: Melihat bangunan benteng yang dibangun pada tahun 1825, yang dipayungi rimbun pohon di sekeliling, serta pemandangan laut nan cerah, lengkap dengan hembusan angin dan suara ombak, tentu tak boleh terlewatkan. Benteng Tobuali didirikan pada masa penjajahan oleh Belanda. Benteng ini difungsikan untuk melindungi pertambangan timah dari serangan dari arah laut. Kemudian beralih ke penguasaan Jepang pada tahun 1943 hingga 1945. Di era kemerdekaan, benteng difungsikan sebagai kantor kepolisian Distrik Tobuali hingga akhirnya berubah menjadi Polsek Tobuali dan dipindahkan keluar area benteng guna menjaga keaslian bangunan. Sejarah berdirinya Benteng Tobuali ini berikut kita dengarkan penjelasan kembali Ahmad Elvian.
1: Nah, perseteruan antara Kesultanan Palembang Darussalam yang pada waktu itu dikuasai oleh Sultan Mahmud Badaruddin I Jayakrama dengan Sultan Anom Alimuddin yang membangun pusat kekuasaan di Bangka, itu menjadi peperangan yang kemudian melibatkan POC di Batavia. Nah, melalui benteng di Tobuali di dekat Sungai Tagak tersebutlah Sultan Mahmud Badaruddin I Jayakrama mempertahankan Pulau Bangka. Kemudian atas bantuan dari Abraham Patras dari POC, Bangka kemudian berhasil kembali dikuasai oleh Sultan Mahmud Badaruddin I Jayakrama. Ketika itu Abraham Patras mengirimkan beberapa kapal perang dengan sekitar 500 pasukan menyerang ke benteng-benteng karang milik Arung Mapala di Mentok dekat Tanjung Ular, kemudian melewati darat dan laut menyerang benteng Raden Kelip putra Anom Alimuddin yang ada di Paku, kemudian POC dengan pasukan Abraham Patras melalui darat menghancurkan benteng-benteng di sepanjang Paku sampai ke Koba dan kemudian berhasil menaklukkan benteng Koba yang dikuasai oleh Sultan Anom Alimuddin. Sultan Anom Alimuddin sendiri kemudian melarikan diri ke Belitung dan kemudian beberapa tahun kemudian kembali ke Palembang dan mati terbunuh di Palembang. Sementara Raden Kelip putra dari Sultan Anom Alimuddin setelah dikalahkan oleh POC itu melarikan diri ke Madura dan kemudian terbunuh di Madura. Sementara itu pasukan Arung Mapala dari Makassar itu berhasil dikalahkan oleh Abraham Patras dan kemudian menyingkir kembali ke Banjarmasin dan terus ke Makassar. Itu benteng pertama yang didirikan di Tobuali pada masa Sultan Susuhunan Muhammad Mansur Jayo Inglago pada tanggal 25 Oktober tahun 1708 Masehi yang terletak di sebuah teluk dekat dengan Sungai Tagak di Tobuali.
0: Lokasi benteng ini sangat strategis. Dari pantai Neaji, tinggal melangkahkan kaki ke arah belakang Polsek Tobuali. Setelah menaiki sejumlah anak tangga, peninggalan benteng akan langsung terlihat. Di sisi kiri terdapat bangunan yang terdiri dari beberapa ruangan, sementara di sebelah kanan, bentuk bangunan tidak lagi terlihat. Hanya sisa reruntuhan batu yang sudah banyak tertutup lumut. Akar-akar pohon besar banyak yang sudah merayap ke berbagai sisi bangunan. Di sisi tengah bangunan tampak lowong, hanya beberapa bangku serta meja yang terbuat dari batu. Agaknya, lokasi ini dulunya tempat para prajurit untuk sekedar berkumpul atau makan. Melangkahkan kaki lebih jauh ke dalam, terlihat lautan lepas dengan pemandangan luas. Berikut diungkapkan wisatawan lokal Bangka, Septiar.
2: Kalau tentang benteng Tobuali itu, kau pernah dengar dan alami juga kunjungan tuh. Tahun berapa ya, alami lah gitu. Saking lah, aku gak tahu juga tuh perkembangan benteng Tobuali itu sampai mana gitu, sampai saat ini.
3: Ya, pesan kami kalau bisa tempat wisata, tempat itu jadikan tempat wisata, dikelola dengan baik, jangan dibiarkan, gitu kan. Biar dapat jadikan pedoman ekonomi lah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini.
0: Akan lebih baik jika ke depan kawasan benteng ini dikelola dengan baik. Dengan adanya loket, akan membuat pengunjung lebih bertanggung jawab. Begitu juga kehadiran pemandu yang dapat memberi keterangan lebih tentang asal-usul benteng.
4: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
5: Oh guys, tiap hari gawe kini ngge duduk di bawah batang pelawan nih lah.
6: Oh, apa masalahnya?
5: Surang-surang macam nih kek jadi penunggun batang pelawan nih lah.
6: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak kok.
5: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, ngade-ngade.
6: Yalah mendek tau ke isi dunia nih, harga cabik mahal yalah kat tau.
5: Duk, tau dari mana memang guys, sok tahu kini.
6: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak nang radio nampek bawah batang nih.
5: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
5: Wah, cemana cara guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet, kuota aja harus nak ade ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu?
5: Nah, awok lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI, ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
5: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi meneh saking ingin.
6: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi seti nih.
4: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: Intinya bahwa batu Beginda itu sungguh sangat menakjubkan. Apakah dia dilihat dari sisi uniknya atau dari sisi mistisnya?
1: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyimpan beragam pesona keindahan. Seperti halnya di Pulau Belitung, selain populer dengan keindahan pantai-pantainya, Pulau Belitung juga memiliki kumpulan bebatuan granitnya yang besar-besar. Bahkan, keberadaan beberapa batu granit raksasa ini memang menjadi ciri khas di wilayah tersebut. Tidak jauh dari pantai Penyabong di kawasan Membalung Belitung, terdapat sebuah pemandangan batu granit yang sangat besar dan menjulang tinggi seperti gunung. Batu ini dikenal dengan sebutan Batu Baginda. Seperti namanya, tempat ini merupakan sebuah batu granit yang besar dan tinggi seperti gunung, namun karena ukurannya yang tidak terlalu besar, maka masyarakat menamakannya sebagai Bukit Batu. Letaknya yang berada persis di dekat Gunung Baginda, membuat masyarakat Belitung menyebutnya Batu Baginda. Untuk mencapainya, membutuhkan waktu tempuh sekitar 1 jam perjalanan menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4 dari Tanjung Pandan. Sepanjang perjalanan menuju lokasi Bukit Batu Baginda, pengunjung akan melintasi jalanan beraspal serta melewati rumah-rumah warga dengan suasana perdesaan. Selain ukurannya yang besar, Batu Baginda ini juga memiliki beberapa keistimewaan. Batu dengan ketinggian 250 meter dan juga diameter 1,5 meter ini memang mempunyai dua batu besar yang berdekatan. Menurut budayawan Bangka Belitung Ian Sancin, Batu Baginda memiliki riwayat yang cukup menarik. Dari kisah yang berkembang di masyarakat setempat, percaya bahwa dua batu ini adalah pasangan laki-laki dan juga perempuan.
2: Batu Baginda yang ada di Pulau Belitung yang letaknya di selatan Pulau Belitung itu di daerah Membalong. Nah, mengenai riwayat Batu Baginda yang kita dengar dari galoran masa lampau dari orang-orang tua yang menurunkan kisah-kisah, berbagai kisah termasuk Batu Baginda. Nah, Batu Baginda yang kita kenal itu merupakan dua buah batu yang dicirikan sebagai batu putri dan pangeran. Seperti itu. Nah, jadi ada sepasang batu yang sangat besar terletak di daerah Membalong itu. Riwayat yang kita dengar pernah terjadi semacam peristiwa tempat singgahnya seorang putri dari Sriwijaya yang akan berlayar ke Kalimantan. Konon galoran yang diceritakan tersebut bahwa putri Sriwijaya tersebut dikejar-kejar oleh pasukan Majapahit. Sehingga dalam pelariannya ke Kalimantan itu singgahlah di Batu Baginda itu. Sang putri itu kemudian setelah lama tinggal di Kalimantan balik lagi ke Pulau Belitung. Karena dia merasa berterima kasih telah diselamatkan oleh lingkungan yang ada di selatan Pulau Belitung itu. Tepatnya di Batu Baginda itu. Nah, Batu Baginda itulah kemudian dikenal sebagai batu besar yang melindungi sang putri itu. Putri itu bernama Nyai Bali Tungga Dewi Hisem. Nah, Nyi Bali Tungga Dewi Hisem itu pulangnya ke Belitung itu bersama keluarganya yang dari Kalimantan karena beliau menikah dengan seorang ulama yang bernama Hatamul Abu Yakub. Dewi Hisem yang kemudian menikah dengan suaminya itu menyebarkan agama Islam di Belitung. Sang putri itu kemudian juga dikenal sebutan sebagai seorang raja, yang ketika meninggal dikenal juga dengan sebutan Nek Raja yang makamnya ada di Tanjung Bingak di utara Pulau Belitung. Nah, riwayat Batu Beginda ini sebetulnya semacam misteri ketika kemudian dia dikeramatkan oleh banyak orang karena sungguh merupakan sebuah batu bukan hanya besar, tetapi karena ada riwayat itu, riwayat yang pernah melindungi Bali Tungga Dewi Hisem itu. Batu Beginda yang dikenal itu adalah sebutan untuk seorang raja. Satunya lagi tentu yang perempuannya karena dia sepasang itu. Apakah kemudian batu itu identik dengan Bali Tungga Dewi Hisem itu yang sebagai putri ratunya itu? Dan yang satunya lagi adalah Syekh atau Hatamul Abu Ya'qub sang suaminya itu. Nah, sepasang batu ini sampai sekarang masih tetap terpelihara dengan baik dan banyak dikunjungi oleh para wisatawan yang ingin melihat keunikan yang ada di batu tersebut.
1: Uniknya lagi, di sekitar Batu Baginda masih ada batu adamelit yang posisinya miring padahal tidak ditahan oleh apapun. Padahal, jika menurut logika, biasanya batu dengan posisi miring di atas gunung semestinya mudah jatuh. Tapi pada kenyataannya, tetap bertahan di tempatnya. Sehingga hal ini menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan yang datang ke lokasi itu.
2: Salah satu batu tersebut menyimpan keunikan yang di atasnya ada terdapat batu lain. Batu lain yang menumpang di atasnya dan itu tidak terjatuh. Padahal posisi letak batu yang menumpang itu di dalam kemiringan yang dapat menjatuhkan batu tersebut. Nah, itulah salah satu keunikan yang ada di Batu Beginda. Orang-orang yang mempercayai tentang mistis, Batu Beginda adalah semacam istana bunian atau istana manusia-manusia gaib seperti itu. Bagi orang-orang yang percaya dengan mistis yang berkait dengan Batu Beginda.
1: Diperkirakan bahwa batu ini sudah terbentuk sejak zaman purba, yaitu sekitar 350 juta tahun yang lalu. Selain itu, hal menarik yang bisa dilakukan oleh wisatawan di sini adalah mereka bisa menikmati pemandangan indah dari puncak Batu Baginda. Pemandangan juga akan semakin mempesona ketika tiba sore menjelang petang, di mana muncul semburat senja di ufuk barat yang sangat indah.
2: Intinya bahwa Batu Beginda itu sungguh sangat menakjubkan. Apakah dia dilihat dari sisi uniknya atau dari sisi mistisnya? Harapan kita bahwa Batu Beginda akan terus terjaga hingga pada saatnya nanti dia dapat dijadikan semacam taman, ya, taman wisata yang memang betul-betul sebagai wisata alam yang menakjubkan.

0: Pro Dangdut Berdincak Bedai.
1: Selamat menjelang sore Sepradi di program Berincak Bedai kita hari ini ya. Sepradi di edisi 12 Juni 2026 ke Rara. Nah, kita bakal selain request lagu Adisi Kok Agi nih Sepradi, karena hari ini diperingati sebagai Hari Melawan Pekerja Anak. Malah ngomong macam tentang pekerja anak nih Sepradi, aku nak menyoroti karena dalam waktu baru-baru nih ya diangkat lah cemtu Sepradi di wilayah Sungai Liat itu pernah kedapatan anak hujan-hujanan minta-minta di lampu merah. Tapi sudah ditangani oleh instansi yang berwenang, Pol PP dan juga pihak lain yang berkewajiban begitu ya, sahabat budaya. Sebenarnya kita juga berkewajiban, tapi yang paling berwenang itu yang bisa menindak secara langsung. Ternyata orang tuanya ada Sepradi. Oh, nah, nih yang kata orang Bangka tuh bikin gerigit. Rasaku mungkin bukan hanya di Sungai Liat bayi. Di daerah-daerah lain, hampir mirip kalau kita ke kota besar tuh memang banyak anak-anak yang dipekerjakan seperti di lampu merah ataupun di tempat-tempat lain, mengamen, disuruh meminta-minta. Nah itu sahabat budaya, hal ini sangat miris sekali. Karena memang kita berharap kesadaran orang tua ini bisa meningkat, sehingga yuk yang diutamakan adalah masa depan pendidikan anak-anak. Karena mereka ini adalah generasi bangsa kita. Kalau mereka cerdas, pintar, tentunya bangsa kita ini akan menjadi semakin lebih baik. Tapi kalau mereka dipaksa dari kecil untuk melakukan tugas yang bukan mereka, kan ada hak dan kewajiban tuh. Hak anak bermain, kewajibannya belajar, beribadah, seperti itu kan sahabat budaya. Di pelajaran kita sejak di bangku SD lah ade kita belajar nak ya Sepradi, upah lah besar ikat suruh kan macam nak tuh gerigit kita orang Bangka Sepradi. Sambil kita berkisah nih, dek salah request lagu di Berincak Bedai. Jadi kita ngomong hari ini Hari Melawan Pekerja Anak. Memperingati Hari Melawan Pekerja Anak. Ada lagi ya badut-badut Sepradi ketempo kekku nyanyi Red Budak Kecit. Maksudnya tuh kayak ngantinya Sepradi, kayak ngantinya baju lusu-lusu hoknya pakai badut, baju kostum sama badut. Ya aku gerigit asik kok Sepradi, karena apa? Jadi pantas anak-anak tuh bukan macam nak tuh, bukan untuk diajak mengemis dengan tamengnya adalah lucu-lucuan. Jadi untuk Kak Sepradi, aku udah minta komentar lagi untuk sore hari ini. Halo, Berincak Bedai.
2: Halo, Berincak Bedai. Wah, sampai hati sayang cucaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Rati, penelpon pertama kita ini. Apa sayang
2: cucaku, apa kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Mama Rati. Cemane?
2: Alhamdulillah, masyarakat Allah Akbar. Luar biasa, walaupun haredang.
1: Haredang, haredang. Cuaca nih, apa karena kenaikan-kenaikan nih?
2: Mungkin, tapi lah jangan kita stres dibuat dunia nih.
1: Oh, bener lah.
2: Hidup di dunia hanya sementara. Lagu, karena jadi jangan banyak dipikir, malah deh lah.
1: Lah. Oh mama, aku udah minta komentar nih sedikit. Karena hari ini melawan pekerja anak. Asyik aku mandi pengkal sanin tuh kayak banyak lah budak-budak yang dipekerjakan.
2: Kan lagi di pasar pagi ya, sekedar ngoreng gerak. Sebenarnya jam-jam budak sekolah kan. Tapi mereka tuh di explore istilahnya untuk mencari duit. Kadang-kadang mereka tuh kan ada geng lah kayak lo. Ada yang tukang suruh aja, tidak mungkin, tidak apa, memanglah putus sekolah, orang tua memang tidak reka lagi, kenapa? Tapi anak-anak itu kan bukan masa sekolah kan?
1: Benar.
2: Jadi kadang-kadang, ini yang di pasar pagi itu muda aja orang dunia, kayak Meksiko, kayak speaker, anak atau dibawa berpanas belanu asetku aja. Bukan karena kita bukan miris kali ya, malahan kita gerigit orang tua ya, kenapa?
1: Benar.
2: Ah, macam tu. Juga dari kan macam tu maaf. Kalau kau pegawai rumah orang je,
1: ambil
2: bagi cige, kata macam tu apa nak di warung. Ya, anak istilah dari orang tu ibah kan jadi anak es krim bola kan.
1: Benar.
2: Tahu umur berapa bulan baru anak atau berapa ekor lah. Tapi kayak bukan orang kita bangka, kayak orang luar.
1: Oke.
2: Kayak badut-badut. Ini mama daripada beri-beri maaf, oh, dari kemudian, you know, kalau aku langsung ke yang aku berhak menerima
1: macam tu. Benar, setuju mah.
2: Jadi kita tuh nambah mengajar mereka tuh timbul malas. Mikirnya nyari duit gampang kan, beri orang 2000, beri orang bangka, tidak dua, beri 1000.
1: Da.
2: Paling kecil 5000.
1: 5000.
2: 10 orang lah, 5000, pikirnya pantai kan.
1: Oh ternyata loka ini besar kelak kan, akhirnya.
2: Makanya sampai kita tidak dipikirkan nyari duit itu gampang, mudah macam tu kan.
1: Wow. Benar.
2: Hanya tergedang gerang-gerang kadang tak pening kepala mana kadang mama tapi pagi tu nak cepat di kuping nak beli kadang-kadang ah kadang mama bilang maaf deh oh ibu lagi baru nyari duit lagi butuh nih buat nyari duit nak nak bikin sembelingkong nyari ikan kan pindah ke tempat lain kadang-kadang tak pakai agit deh tapi orang dari luar kayak nanti orang bangka jarang lah budak-budak oh demikian miskin lagi ada yang sekolah oh cira alhamdulillah lah saya komentar mama.
1: Oke.
2: Okay, pernah kan dari dinas sosial itu kan di pulang-pulang kan dan mereka yang mencintur kan.
1: Yo lah pernah.
2: Oh, tapi ini lah datang kulit jadi harusnya memang pemerintah yang terkait lah memang harus waspada benar-benar lah istilahnya memang digembleng benar-benar kok. Jangan sampai mendijawi sih malah pengalaman memang tidak tua tidak muda orang ada kesian nih orang ada tua itu. Kemana keluarga? Kita orang bangka minta sualah sampai orang tua di enter-enter kayak di jalur kami pergi kemarin-marin tuh di kardus gitu oh, ada di pinggir obat macam temennya mati mati curang kesian juga lah nih ngoa oh. Tapi bagaimana kalau menang kalau kota besarnya beda kayak kita ya ukurlah kalau bangka gak alhamdulillah lah
1: Oke lah, Puan Nama Mama. Oke lah,
2: saya bikin pakuak. Mama memang jangan di, Mama memang gak ngasih memang, bukan gak anu. Alhamdulillah yang bertanggapan yang berhak memang. Ada kalian kan mengajar mereka, kan Mama malas tadi.
1: Bener.
2: Di rumah Mama, dia dari di sosial, diberi kertas stiker tuh.
1: Hah?
2: Jadi kalau orang nak maaf-maaf, nak minta ke Mama, dia baca dulu tuh. Mengemisi dalam meminta-minta tulisan. Ada teker mama diberi dari bermak
1: siapa? Oh, oke lah pona.
2: Oke lah kalian ku cintaku. Mama nak kasih lagu dulu.
1: Yo, lagu apa ma?
2: Ku titipkan rindu pada angin. Oh.
1: Oke lah siap.
2: Oke. Salamah buat Pak Brahim, Bu Mary di air mesuk, akuarium kita, Mang Bujang, Pak Dairi. Yang di sini dia Julia tapi hidup lah Julia nih rendang-rendang nih Andera oke okay. Pak Aji saya yang di anak tahu di seberang dok nah Pak Aji juga kakek Sakamura Bang Ming-ing Bang Jan jangan aku tidak segera manggil Seri Wayu kak baiklah Seri di berseri nanti ya Seri kayak yuk Marni kita juga pokok semua dari atas saja itu habis. Oh, kemana mak kita? Udah punya ada diangkat apa?
1: Diangkat
2: mana mak? Aku ayau beserta Emiljanya juga. Oh, pokok salam saya asam pokok selalu dari atas saja itu habis. Ya lagi gak yang selamat berarti kita sampai jumpa. Tuanya hati-hati. Khusus untuk keluarga besar mama anak istri menantu mama semoga selalu di bawah lindungan Allah SWT. Insya Allah cucu mama yang 5 tahun insya Allah nak tampil bulan Juni baru 5 tahun insya Allah mudah sukses juga hati cucu mama semua.
1: Amin.
2: Makasih atas waktunya sayang dan cinta.
1: Terima kasih mama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Mama Ratih, terima kasih untuk komentar luar biasa nih yang bergabung untuk kali ini memberikan banyaklah informasi ya. Ada gini Sepradi, selain anak kecil tapi sebenarnya kita kan ngomong tentang pekerjaan anak kok. Nah, hal-hal yang demikian tuh memang banyak. Disuruh nunggu bawa kotak-kotak kayak itu Sepradi, kotak-kotak kardus masih di seputaran keramaian. Tapi yang paling utama banyak tuh di kawasan lampu merah. Yoh, sahabat budaya, punya komentar apa, punya pengalaman apa, dan seperti apa pandangi kak dikit bayi. Yoh, dak di apa-apa, dikit bayi, kurang denger seperti apa komentar. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore. Bagi cantai, sampai ya tuh.
1: Apa kabar kau yau?
2: Baik-baik lah.
1: Baik.
2: Ini juga gue ini tengah santai
1: lah. Oh, lah pulang begawe ya.
2: Lo lagi ini kan break meh.
1: Oh, lagi santai bayi tapi cuma no.
2: Alah.
1: Kok coba sedikit nih apa komentar aku terhadap pekerja anak nih di Bangka nih kok.
2: Nah, anak di sana jadi lampu merah tadi lah.
1: Oh, banyak budak-budak yang dipekerjakan tuh kok.
2: Oh, sebenarnya kita kau yang ada yang minta di lampu merah, pak. Ada orang yang lampu tua ya, bilang tua aja pak yang bawa atau gitu loh.
1: Hmm.
2: Ya, pak kan dia ada sih tuh.
1: Ada yang nyuruh kayak tuh.
2: Oh, duduk sih gitu.
1: Hmm.
2: Ya, pak kan kalau di lebaran, oh ada yang minta loh.
1: Hmm. Menurut aku, macam mana jam itu tuh kok, anak-anak yang disuruh minta-minta?
2: Itu dari dinas sosial lah, itu sempit sama, kalau bisa tuh, nyanggu ketertiban.
1: Mengganggu ketertiban, no. Lo kali berbahaya, keselamatan untuk mereka lah di jalan raya tuh yang bahaya.
2: Udah orang tua aja tuh malu deh kayak itu, gak bisa minta kayak itu loh. Lautan punya pang gitu gue.
1: Oh. Sedangkan mereka tuh harus didukung, dilindungi, udah kok?
2: Nah, ulah budak-budak kadang-kadang digendong, minta-minta, belum merah, panas-panas itu.
1: Gak mikir kesehatan, no?
2: Pakai yang jelek-jelek,
1: nih. Oh, bener lah. Tuh yang kita sedih, udah kok?
2: Nah, apalagi kalau di Jakarta, udah lihat itu. Macam-macam kadang-kadang.
1: Oh lah, meni kota besar mungkin, no? Kita...
2: Ini kan debela, bener-bener.
1: Nah.
2: Bener-bener kan nama Rati, bukan orang Bangka, tuh. Orang dari luar.
1: Oh lah, mudah-mudahan tingkat kesadarannya meningkat lah udah oh. Dan dinas sosial kita ini segera menertibkan momen kata koyau tadi tuh. Oh lah pun. Oke, koyau denger lagu apa sore ini?
2: Lagu Jandaku.
1: Wadah, lagu nih ha. Oh lah, lagu ini untuk siapa nih kok?
2: Ya. Yeah. Buat Bapak Rapi.
1: Oke.
2: Mamat. Andrahim.
1: Wahyung. Oke.
2: Suamit.
1: Yo.
2: Ayah Bujang. Ayu Cinta.
1: Yo.
2: Mangyan. Nah, Biing.
1: Oh.
2: Ibang Kak Nyin. Fitri. Ibu Marni. Bu Mary.
1: Oh.
2: Di sini semuanya lah.
1: Oke, siap. Pak lapor.
2: Ya, Bu Sin Mung Toto lah.
1: Oke, Sin Mung Toto untuk anak kaya wak. Salam ke Imelda wak. Iyalah. Oke, untuk Spredi kalau kita bakal lanjut lagi. Jadi, Spredi kita lagi ngomong tentang hari melawan pekerja anak. Kita berharap ada dinas terkait yang betul-betul berwenang untuk menangani kondisi ini. Anak-anak itu harusnya diberikan kegiatan yang positif, bukan disuruh nyari duit, usude itu disuruh nyetor ke ketua organisasi, ketua komunitas, atau kepala geng itu yang menyedihkan Spredi. Anak-anak kertas putih nak ditulis sape ge mungkin kondisi itu orang tua lah dagi atau terlantar ataupun terpaksa mereka lakukan tapi dorang mau tidak mau dari yang membela macam mana gitu. Jadi kita berharap peran pemerintah lah ada Spredi untuk membuat masa depan mereka tuh menjadi cerah. Tidak tahu kok Spredi mandi Bangka nih macam mana, tapi kalau kita lihat investigasi di kota-kota besar tuh mereka tuh dipaksa kalau tidak mau bekerja disakiti, mereka tuh diancam kayak nah tuh. Spredi tuh pernah ada investigasi dari TV nasional yang melakukan hal tuh, jadi menyedihkanlah kehidupan mereka tuh Spredi. Mudah-mudahan budak-budak yang ada di Bangka nih memang bisa mendapatkan masa depan yang baik kalau ada orang tua ya tuh bertanggung jawab dan memiliki tingkat kesadaran yang tinggi lah. Untuk Spredi kalau kita lanjut lagi, oh kita denger lagu lo along. Ah memang banyak viral-viral yang anget-anget di Indonesia nih Spredi. Aduh. Ya udahlah Sepredi, daripada kita bingung-bingung, alang kita bersenandung, lu kita nyanyi lu, dek boleh aban kata mama ratih lu, oh Sepredi, oh alang kita nih nyanyi. Nih, ku titipkan rindu kayak angin nih Sepredi. Selamat mendengarkan.

0: Okelah, Supradi, kita lanjutkan kembali di sesi kedua ini. Setelah tadi juga sahabat budaya di wilayah Sungai dan sekitar memasuki waktu asar. Dan untuk Supradi lanjut yang baru sudah beraktivitas, dan kita lagi ngomong tentang terkait masalah pekerja anak nih, Supradi. Jadi kita menentang anak-anak dipekerjakan. Ada, yo, mana suara ya? Halo, selamat sore.
1: Sore,
0: Julia, apa kabar?
1: Baik-baik saja. Mana itu password?
0: Oh, bening coba deh.
1: Wahai, sampai ya tirara yang cantik.
0: Kayak baru boci nih, bangun bobok ciang.
1: Tapi tadi nonton gak itu? Pola?
0: Gak dinonton, ku sayangku.
1: RRI bayi, kan di situ kan RRI ya.
0: Aku ku semalam tuh pulang jam 12 malam sege ya.
1: Sudah tidak nonton kira serap semalam Meksiko kayaknya ya teh. Afrika Selatan.
0: Cuman nih mateku lah di leket kayak lem sege ya. Pakai isolasi lah aja, ndak pucat muka aki lah.
1: Luka lelepe yo. Tapi nih Dinko kena.
0: Nah, cuman itu.
1: Unggul Meksiko tuh unggul 1-0.
0: Mm-mm.
1: Dengan Afrika Selatan.
0: Mm-mm. Jadi
1: terus Korea Selatan dengan Ceko.
0: Oh.
1: Korea Selatan tuh unggul 2-1.
0: Kalau Julia yang mana nih Anoa nih yang didukung nih?
1: Gak mana lah, Julia dukung Portugal.
0: Gak mana lah, tapi tetap nonton no, biar gak mana lah didukung.
1: Oh. Pokok didengar dari RRI bayi lah. Terus anak nonton segala sambil bareng kan, sambil nonton di kebon.
0: Bener apa ya, di kebon.
1: Katanya main
0: ya, sangka aku Julia ke kebon, aku nyusul mentu.
1: Nonton di kebon.
0: Jadi Julia tidurnya merapi sama malam tuh.
1: Nih gila. Macam mana lah mate lah, kayak burung cebok lah. Mate panda lah.
0: Tuh lagi lah, begadang.
1: Tapi alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi tidak tahu lah, sebulan kayak ini yuk.
0: Jadi
1: pacak linot mate.
0: Jadi berancang-ancang sebulan nih, nak diikut bener.
1: Pertama anak nih lah, nonton Portugal dulu lah. Asalah Portugal bulat pentas lah. Apa pentas lah, tanding.
0: Asalah Portugal lah. Lah main, ndak dinonton lagi rencana final bayi ya.
1: Nonton pokok khusus dengan ini adalah Portugal adalah soal kan favoritin nih mantan Julia tuh Cristiano Ronaldo tuh.
0: Lah pun. Kapan anu Portugal main?
1: Portugal kate tanggal 18.
0: Tanggal 18 udah lama ya.
1: Ini hari jam 2.
0: Nama Ria Gi lah, seminggu Gi lah kita tunggu no.
1: Iya, nak ini adalah asak tidur dulu kan, baru bangun dulu sambil sholat tahajud kan.
0: Apa kanti nonton bola?
1: Diwe lah.
0: diwe lah.
1: Kita sambat di rumah dia lah.
0: Capek tuh sambil betelpon kan, sambil berkisah bola tadi
1: lah,
0: tuh.
1: Lah, betelpon lah, tapi nyasak lah main nonton bola tuh.
0: Tidur.
1: Letak gape lah.
0: Cem tuh. Menjulia heboh sendiri ya.
1: Heboh sendiri, teriak-teriak, mani kenak orang, nak tidur.
0: Julia.
1: Maaf ya.
0: Kita ngomong tentang nih, masalah pekerja anak. Kan hari ini diperingati menentang pekerja anak. Ada gak komentar?
1: Komentar anak tuh kan sebenarnya harus sekolah, anak tuh kan harus dididik, kesian malah disuruh begawe. Men dia jadi pengamen, ada kesian. Contoh lah misal anak kita, belum tamat sekolah, atau tamat sekolah aja harus kuliah. Bekerja anak tuh bukan anak misal ngamen tuh bukan, tapi pekerjaan anak tuh harus apa? Yang bagus kerjaan tuh jangan bisa kayak ngamen mana masa depan anak nih tutulah melanggar apa ya ibaratnya undang-undang dasar yang kata Rom tuh yang apa
0: undang-undang perlindungan anak
1: pokok itulah pokok pasal 334 ayat 1 kalau tidak salah. Fakir miskin dan anak-anak terlantar tuh harus dijaga oleh negara. Nah, jadi yo anak-anak tuh harus sekolah tentu.
0: Oh, lah, harus
1: tolong lah kayak ini yang atasan nih pemimpin kita nih. Mm-mm. Janganlah ada di Bangka Belitung nih. Mm-mm. Anak-anak yang terlantar walaupun dia lah ada jadi orang tua ya kesian eh.
0: Benar.
1: Harus dijaga anak tuh. Enggak usah diterlantarkan, harus ditaruh di panti asuhan gitu. Mm-mm.
0: Bukan malah terus dipekerjakan yang, no, untuk menghasilkan uang, udah.
1: Dipekerjakan, kalau dianiaya, tuh yang sedih ya.
0: Bener, asa.
1: Kan kayak di Jakarta, di film-film itu lah pokoknya.
0: Bener, roh, yang di film tuh, kisah nyata.
1: Bener, yang kayak tubuh itu,
0: roh. Disiksa, gak dia diberi makan, no.
1: Gue, roh, kepala otak, tuh.
0: Aduh, sedih, gue.
1: Oh, apa, nyumpah, roh. Tak dikredit di sambar petir loh pokoknya. Orang kayak gitu.
0: Oh, amin lah, gue ngamin lah. Pegi petir di Bangka nih, Haka. Oh, lapun ya. Oke, makasih Julia komentar ya. Yo, Julia
1: nang. Harus dijaga anak tuh. Jangan no, masuk ke ditelantarkan kayak tuh. Menelak, gak diajak orang tua ya tuh. Dikerjakan paksa kayak tuh. Harus dijaga anak tuh, harus dijaga berdirawat sampai dia dewasa kayak tuh. Mulai ngeri kadang, kasihan kadang kayak anak-anak nih. Tidak tega tidak kuda misal nih.
0: Lagi banyak sih orang tua yang tidak dipertanggung jawab. Kemarin itu kan yang kasusnya di Sungai Liat itu kan. Ibu jadi ibu tuh santai lah di rumah. Anak apa yang disuruh minta-minta di lampu merah.
1: Egal, peliwat orang tua ibu tuh lu kali yo.
0: Oh, akhirnya kan langsung digeruduk sama Pol PP.
1: Di
0: Pol PP Kabupaten Bangka. Karena memang laporannya banyak. Terus kemarin juga aku sempat memvideo karena khawatir kan mobil-mobil tuh.
1: Gimana itu kejadian?
0: Di lampu merah Sungai Liat.
1: Ya Allah.
0: Di situ. Tapi mudah-mudahan dek dagi lah setelah tua, kalau lah ditertibkan.
1: Amin lah, mudah-mudahan lah rupi lah sampai Bangka nih yo, memang lah.
0: Oh. Macam nak tuh lah jadi kisah.
1: Yo lah sampai Sungai Liat nih.
0: Memang nyata ade.
1: Masku walaupun single mamok, dak kawat ku anakku kayak tuh.

0: Kemarin Ade
1: sempat RW enggak tahulah.
0: Pernah Ade di pasar higienis dan sekitar waktu itu kejadian tuh. Jadi yang sedih tuh si anak sih. Kalau orang tuh nak minta-minta pakai baju badut tuh ya silahkan ada, tapi jangan bawa anak kecil tuh.
1: Oh, kesian lah anak itu.
0: Bawa panas, berhujan.
1: Senjataan ya. Senjataan tuh supaya orang tuh kasihan gitu kan.
0: Benar lah. Begitulah.
1: Minta nyelah, minta lindung lah.
0: Oke lah, Julia, lagu apa sore ini, Julia?
1: Sampai lupa ku nih lagu apa yuk. Cinta ku hanya kamu, cinta merah merah jambu. Rindu ku hanya kamu, rindu hangat hangat kuku.
0: Asik.
1: Lihat pohon pisang, kalau berbuah hanya sekali, itulah cintaku, cintaku hanya padamu. Macam gigi lirik, ada tahu gak benar apa enggak?
0: Benar, be. Itulah lagu.
1: Lakon.
0: Oke.
1: Apa itu namanya lagu?
0: Cinta Merah Jambu.
1: DJ ya, versi DJ ya.
0: Oh, versi DJ ya. Oke lah kalau begitu.
1: Apa itu namanya? Salam spesial untuk Bang Putra Sambas. Sudah tuh untuk Mama Rati tadi. Okay. Oh, ayah, ke anak ke Imeroda yang sekian tuh. Udah tuh. Bu Marni ya, ke anak yang Bunga Melati tuh. Sudah tuh nih, siapa lagi Mang Yan, Mak Tin, Pak Iing. Sudah tuh, siapa lagi Yurida, ke Pak Dul. Sudah tuh, yuk Sri Atun, ke Bang Ridho. Terus untuk Kakek Sakamura atau Bang Kak Min. Oh, Bang Kak Min deh, lah Bang Kak Min namanya, lah diubah. Potonglah sambing berapa itu.
0: Kalau aja marah ulin, Bang Kak Min tuh lah deh.
1: Oh, Bang Kak Min tuh lah, ya. Sekarang lo berubah, tadi dosa aja manggil Kakek Sakamura, dia lah potong kambing. Bapak Min namanya lah.
0: Tau rumput deh, tau rumput deh. Lagi ya,
1: kita pengen. Bunda Sumi ya, Bunda Mary yang cikar sudah tuh. Gak tahu lagi gak? Lupa kadang ah. Lah, suka semua yang sekali-kali lah. Ini lagi. Apa itu namanya? Mangamak kata mantap. Oh, sudah tuh. Yuk Fitri, di sering menanti. Apa kabar yuk? Sudah tuh untuk Maria. Sudah tahu dia denger kan begitu. Kadang denger ya dia nak gabung kata ya. Tapi ya Suhamid, Mang Bujang Pinang Satang. Ke Awazaizi, Wayung lah itulah. Segala-gala ya lah pokok dibungkus abis. Cerara, semoga sehat selalu.
0: Waduh, makasih.
1: Janganlah terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan ke anak-anak kita, Rao. Tak lindunglah, menkudak tega, dak. Dan amit lah, na'udzubillah min dzalik.
0: Oke deh, terima kasih. Julia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Sepradi yang lain kita lanjutkan kembali Sepradi. Oh, ya dak gabung di Berincak Berdaik kita. Silakan. Halo, Berincak Berdaik.
2: Halo, Berincak Berdaik. Wah.
0: Apa kabar Mang Amat? Sehat kan? Sehat, alhamdulillah. Ngapanya kata Mang Amat di telepon, diangkat-angkat telepon, nah? Kata Mama Rati di telepon Mang Amat dek ngangkat telepon, nah?
2: Apa dek jauh dari aku?
0: Oh, jauh dari aku. Hau lah pun, nah. Mang Amat denger lagu apa sore ini?
2: Aku lagu Hidup Tanpa Cinta.
0: Hidup Tanpa Cinta, sedih kok denger, sedih macam tu.
2: Ini mengaji ya, Hidup Tanpa Cinta dah.
0: Lah, salam ke sape wah?
2: Salam kan dilihat tadi kan di rumah kan Mama Rati kan Amina
0: yo
2: minta kan yo Amina kan aku ayah kan Bunda Subi kan Mang Berahin kan Mang Yan
0: apa lagi
2: kan Tete Semnora
0: yo kan hamuai lah.

0: kan.
1: Oh, lah pun.
0: Selamat bertugas.
1: Yo. Makasih, Mang Amat. Lagabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Sepradi. Ya, kita lanjutkan kembali lah. Untuk nih langsung lah request lagu apa ya, Sepradi. Oh. Karena lah ada beberapa statement, jadi tinggal ku simpan. Yang lainnya boleh langsung request lagu. Halo, Brinca Bedae.
2: Halo, Brinca Bedae. Wah, hayat tanpa hayat.
1: Apa kabar nih, Fitri?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Alhamdulillah. Cerah ceria. Oh, benar lah, ho. Cerah-ceria anak nih bikin Yuk Fitri ini males keluar apa waktu wah bagus nih cuaca menak gimain.
2: Kalau sore ini enggak enggak menak keluar.
1: Dah halo.
2: Yang enggak tahu panas
1: banget. Oh, bener lah mutung lah gosong. Oke lah Yuk Fitri denger lagu apa sore ini?
2: Ayo nak nyanyi lagu. Apa yo?
1: Lagu baru, lagu lame.
2: Cowok, cewek.
1: Hitam bukan putih.
2: Oh.
1: Men hitam memang bukan putih, be.
2: Adek kan.
1: Hitam bukan putih nih, Ade. Mega Mustika.
2: Iya.
1: Yeah. Oke, okay. Salam untuk siapa?
2: Salam-salam ala masuk tadi, Julia yang cantik. Pak Iing, Putra Sambas, Koanam, Budi Sumi, Namarati, Kuayal, Kuayong. Siapa ya dia?
1: Siapa tuh?
2: Alek, Ibu Kori. Yuk Marni, Yuk Sinta, Bang Ridho, Sriatun. Babang Tampan, pokoknya semua yang pendengar kita RRI perempat nih ya, semoga kita sehat semua, murah rezeki. Yang lagi tugas, selamat tugas, pulang hati-hati.
1: Oke, siap.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yuk Fitri di seputaran sore menanti, selalu berseri-seri dan menanti-nanti ya. Untuk selanjutnya tahapa kata orang penyiar nih, kalau aku dikeruce orangnya Yuk Fitri ya, dak bengi bercanda bayi nih ku. Jendi ambil hati Pradi. Si kok penelpon lagi lah ya nak gabung, menghilangkan kemumetan, kelelahan. Udah alung kita bersenang-senang. Yo ya nak gabung kembali ku angkat penelpon. Halo Brinca Bedae. Halo. Halo. Boh, ngapanya? Tulalit katanya lah berbunyi uli. Yuk lah bersenandung ulah. Yuk lah gabung lagi lah Sepradi pernah gabung. Oh, tadi tuh kalau ada kendala-kendala nih, mungkin bisa dicoba lagi. Kita kembali lagi ke penelpon. Halo, Brinca Bedae.
3: Wah, sampai ya Teh Rara.
1: Wah, orang
3: kabar
1: lupa. Kabar lah, baik kune. Cemana kabar yuk anak nih? Yurida.
3: Rara.
1: Lama aku tidak dengar. Ya. Ngapa perempat?
3: Dek anak, dek dapat kadang kan?
1: Dek dapat perempat dok.
3: Oh, dek dapat kadang kecil bunyi, dek dengar kan?
1: Wow, lah.
3: Tadi terang pun bunyi ya.
1: Syukurlah pun gabung sore nih.
3: Oh. Cuaca cerah nih. Cuaca
1: cerah kok. Ada acara-acara apa di Bintet?
3: Ada acara apa lah lu?
1: Ada deh lu mak.
3: Lom.
1: Oh lah, Yuri denger lagu apa sore ini?
3: Lagu Satu Atap Satu Rumah.
1: Satu Atap Satu Rumah?
3: Oh ada ya.
1: Oke lah, Puna.
3: Salam ke Julia, ke Akik Samura, ke Kambal, ke Embera. Ke Amarati, Kuri Bengane, ke Yusinta, Mina di Labu, ke Bang Ridho, Yusuri, ke Ma, ke Bang Yan, ke Orang Rumah, ke Mama Rara.
1: Oke lah pun yuk.
3: Hati-hati ya, gak usah lalu.
1: Iyalah pun, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepradi, Ika yang lagabung. Makasih kayakku untuk sore hari ini ya. Kita denger lagu lo pono biar orang sedikit terhibur. Tadi kan lah ano kita nih ya, ngomong tentang anak-anak tadi tuh. Emang benar tapi Nyan Supradi, ada undang-undang yang melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau serta melakukan eksploitasi secara ekonomi. Ya tadi ya Supradi yo nyuruhnya begawi di jalanan atau di pasar pagi tadi tuh di mana-mana untuk menghasilkan duit untuk dia. Setor. Ngapa gak dapat apelah nih, gak usah beri makan atau gak dia dipukuli atau dikasari ya. Nah, menditipi-tipi tapi belum suan nanggung secara langsung, cuman mendisuruh begawi di tengah jalan tadi ya. Ade emang ku nanggung Supradi oh, tapi sudah ditindak alhamdulillah berkat dari laporan masyarakat, media sosial yang turut mendukung, prihatin dengan kondisi ketika anak-anak dipekerjakan. Bravo lah untuk masyarakat yang ada di Bangka. Oh, mudah-mudahan di tempat lain pun akan sangat tergugah hati ya kesadarannya, walaupun mereka sudah tidak punya orang tua misalnya tuh, untuk mereka tuh dilindungi hak-haknya. Anak-anak tuh bermain noda Supradio, selain bermain kewajibannya adalah belajar, mencari ilmu sebanyak-banyak untuk bekal mereka hingga dewasa. Dan untuk Supradi sahabat budaya, kita dengarkan lagu yang Ika request untuk sore hari ini ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama RRI Pro 4 Sungai Liat di Bedincak Bedai.

103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat. Suara budaya Bangka Belitung.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Pro Dangdut, Bedincak Bedai.

0: Mari kita lanjutkan kembali seperadi untuk di Bedincak Bedek kita sore hari ini di sesi selanjutnya. Kita angkat kembali penelpon yang bergabung. Halo Bedincak Bedek.
1: Ya Bedek, hai sampai hati.
0: Oh, apa kabar nih orang Perlang?
1: Alhamdulillah Rara.
0: Alhamdulillah, oke. Alhamdulillah sehat lo aku nih. Keluarga sehat kok, Bang Rido kok.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, syukurlah punya. Oke, Bang Rido nak denger lagu apa sore ini?
1: Lagu apa sekarang sore ini?
0: Lagu beat, lagu DJ, lagu remix.
1: DJ remix gerak nade.
0: Awak be.
1: Jangan sore nak joget ben amang bibi wah ayu wah nak joget.
0: Oke lah punya.
1: Gerak nade. DJ yuk.
0: Awak lah. Yo.
1: Yang beles.
0: Lagu salam, untuk siapa salam ini?
1: Salam ya kakek berakhir mau Muhammad. Apa nama kakek aku lah. Jangan lagi aku ya, apa nama itu apa nama?
0: Koyau nama.
1: Oh yang anak loh.
0: Aku Melda.
1: Melda salam yuk. Yulia, Nera, Mary yuk. Siapa Cita Ibu Luas. Ayo rindu kok. Aku di bentet, kira di bentet.
0: Yo.
1: Ayo Fitri kok. Warni.
0: Siapa lagi ya?
1: Pernama aku Putra Pro Gambas kok.
0: Oke.
1: Gua salah semua kata penanya ayo ah.
0: Au lah pun.
1: Mama aku kan siapa gitu Bang Ridho ni.
0: Amin.
1: Aku salam tak siapa gitu Bang Ridho ni.
0: Yo.
1: Salam tak siapa. Evan makna ya suami. Enak tak siapa. Eraran tak siapa pulang. Hati-hati ya Rara.
0: Oke lah pun. Yo,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali. Kelak lagu dua kursi. Oh, Bang Ridho, ku putarkan lagu dua kursi. Yang kita gabung tiga kursi. Gabung si kok kita berempat kursi. Pradi di 08 12 13 14 10 39. Halo Berincak Bedae.
2: Halo Berincak Bedae, sampai Eti.
0: Apa kabar nih Imelda?
2: Baiklah,
0: oke lah pona. Imelda, lah sudah lah mulangan ini.
2: Lah.
0: Oke lah pona, selamat bersantai-santai lah pona udah ulangan. Imelda, denger lagu apa sore ini ada dak? Lagu yang nak didengarkan?
2: Seminggu sudah. Sewindu sudah.
0: Oh, sewindu. Kau nengit tau sewindu lah. Hau lah puna. Salam untuk siapa nih, Melda?
2: Hah?
0: Salam untuk siapa? Menyapa-nyapa siapa? Tidak rekan-rekan kawan-kawan.
2: Salam aja kerumpa. Semoga sehat selalu, murah rezeki, dan panjang umur.
0: Amin. Hau lah puna. Tu baik.
2: Oh, tuh baik.
0: Oke, okay, terima kasih ya, lah bergabung kok.
2: Oke,
0: terima kasih Melda. Amocion kita wo lah gabung sore hari ini. Untuk Ika yang lagi nak gabung, yuk silahkan 08 12 13 14 10 39. Sebradi di sore santai-santai nih udah ada bazar kuliner UMKM bagi yang mendukung UMKM ada di seputaran Sungai Liat. Ikannya nak gabung silahkan saja Sepradi. Dan untuk Ika sore hari ini dua kursi kuputarkan biar Sepradi duduk santai lu cari kursi ya nih Sepradi kita dengarkan bersama. Tetap setia bersama Pro 4 Sungai Liat.

0: Oke, seperti balik lagi untuk Kakak di program Berincak Bedai Enak Bergabung. Kita kembali angkat dulu. Halo Berincak Bedai.
1: Berincak Bedai sampai Yati.
0: Yo, kayak siapa nih yuk?
1: Yuk Sinta.
0: Yuk Sinta, apa kabar yuk Sinta?
1: Sehat nih, kayak siapa?
0: Kayak Rara nih yuk.
1: Kayak Rara.
0: Oh, sehat, Rara. Alhamdulillah sehat lah kita yuk.
1: Awak
0: lah. Yuk Sinta denger lagu apa sore nih?
1: Nah, denger lagu Bang Gosir.
0: Sirago Bang Gosir.
1: Awak.
0: Oke, siap. Salam untuk siapa?
1: Mama Rati, Bunda Suri Alex Fitri, Terasambas yang banyak datang, Mang Brahim, Reda Abdul, Mama Di Yulia, Dumbro Tratun, Budi Sumi, Gedari, Suamin, Ki Marni, Nyari Rindu, Samurai, Ku Ayung, Ku Ayang, Ku Asyung, Ambera, Ku Akung, Ku Zezi, Babang Sampan, Asrul, Di Ambera, Ki Nur Hadi, Ini gali lah.
0: Oke lah pun yuk.
1: Gali gali, tetap di Ki Rara, makasih.
0: Makasih yuk, yo sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan kembali Sepredi untuk Kika sore hari ini yang nak bergabung mendengarkan lagu-lagu kesukaan nak. Tengah santai biasanya di jam-jam nak ini, jam-jam lapar juga sebagian orang nak, nya tengah bercari makan karena apa Sepredi ya. Jadi sebagian orang yang batas makan terakhir tuh jam 5 sore ya, di juga yang macam nak tuh. Oke, jadi untuk Sepredi yang nak gabung, lanjutkan kembali ya peda, apa ku putar lagu di 08 12 13 14 10 39. Dan untuk Sepredi, ini dia dari Sir Gobang Gosir, sekaligus ku hantarkan sebagai lagu-lagu yang lah bergabung kayak kita ya untuk sore hari ini. Ada juga yang bergabung di via WhatsApp kok. Dek tau ku pacak dek nih ya, tapi ku cube lu angkat kok. Halo, Berincak Bedai.
2: Selamat sore.
0: Sore, kayak siapa nih?
2: Pengen nimbrung aja, Mbak. Oh, baru nimbrung nih.
0: Sama siapa nih namanya?
2: Mbak Eva.
0: Mbak Eva di mana?
2: Di Pangkal Pinang.
0: Oh, di Pangkal Pinang. Salam kenal ya, Mbak Eva.
2: Iya, dengan siapa ya?
0: Sama Rara.
2: Rara.
0: Iya.
2: Oke, Mbak, pengen dengar lagu dari Ella. Dari Ella, lagunya

0: ya lagunya?
1: Penyanyi lama, penyanyi baru.
0: Dari
1: Judulnya apa?
0: Lesti itu lagunya yang berjudul Ikhlas apa? Apa
1: Ikhlas
0: ku?
1: ya? ada
0: Soalnya
1: sih. Ada sih
0: ada
1: judulnya
0: ya.
1: yang itu.
0: Soalnya udah nenek-nenek nih pengen nimbrung aja gitu.
1: Ada, oke, nanti Rara putarkan nanti ya. Mau
0: Iya, iya makasih banyak.
1: sapa-sapa?
0: Salamnya untuk semua yang belum dikenal, pokoknya kita udah lama mau pengen nimbrung tapi baru ini kesampaian gitu.
1: Okay.
0: Untuk semua pokoknya pendengar RRI Pro4 ya.
1: Siap. Oke, terima kasih.
0: Salam. Semoga sehat selalu,
1: amin.
0: Panjang umur, banyak rezeki.
1: Amin. Amin, amin.
0: Terutama untuk Mbak Raranya.
1: Terima
0: Makasih.
1: Kasih. Yuk, sama-sama. Mbak Eva, waalaikumsalam. Oke, kita ke penelpon yang bergabung. Halo, Berinja Bedae.
2: Berinja Bedae.
1: Yuk.
2: Oh, ya.
1: Apa kabar Bang Iing?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Lama tak dengar suaranya Bang Iing. Oke, Bang Iing sehat kok?
2: Apa itu?
1: Sehat kok tapi ya Bang Iing.
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Oke, Bang Iing mau mendengarkan lagu apa sore ini?
2: Lagu Zapin Melayu.
1: Zapin?
2: Zapin Melayu.
1: Zapin Melayu.
2: Mm-hmm.
1: Oke lah, salam untuk siapa nih Bang?
2: Salam ke ini Julia di akhir ruang. Terus
1: siapa
2: Mayang
1: lagi?
2: Di BTN.
1: Oke, okay. Lanjut.
2: Ntar
1: ngapal lo.
2: Dalam lanji.
1: Oh, dalam lanji. Ya, lah lanjut apa pun ya. Oke lah nih.
2: Sama di Kapus. Dari dosis Singapura di Palameran.
1: Mamat.
2: Satu ini kelar nih di Harim Bantu.
1: Oke.
2: Gue boring.
1: Ibu
2: Umi, Pak Ibrahim, Cinta di Berumah. Oh iya loh ya. Putri yang apa?
1: Capek tuh.
2: Salah
1: Puana. Oke, siap. Terima kasih. Lah bergabung Bang Iing.
2: Aku lah dulu.
1: Salah Puana.
2: Saya pulang.
1: Waalaikumsalam. Jaga lati sendiri gawe ya. Lapan ya. Sepradi ku tutup lu bersama Ana. Makasih ho semuanya lah bergabung di program Berinca Bedai kita.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung. Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara dan Pesona Budaya Nusantara hanya di Pro 4 RRI.
1: Beberapa kosakata dalam bahasa kampung atau istilah-istilah yang digunakan dalam bertutur oleh masyarakat di daerah memang mempunyai keunikan tersendiri. Bangka Belitung misalnya, kata buruk sigung terkadang menyela di antara bahasa guyon keseharian masyarakatnya. Dalam mempertahankan bahasa warisan leluhur yang disebut juga bahasa ibu, acap kali disampaikan dalam bahasa kiasan atau tutur lisan. Sementara itu, buruk sigung sendiri adalah sebuah perilaku yang jelek. Oleh penulis buku sekaligus pemerhati sosial Bangka Belitung Ahmadi Sofyan, buruk sigung yang berarti buruk sikut atau siku ini diibaratkan sebuah kalimat yang menunjukkan ketidakikhlasan dalam memberikan sesuatu.
2: Jadi buruk sigung ini tutur lisan masyarakat Bangka Belitung, sebenarnya itu bahasa simbol. Bahasa simbol, buruk itu buruk, itu adalah buruk, sesuatu yang jelek. Sigung itu adalah siku. Jadi buruk sigung itu adalah orang yang jelek siku. Tetapi maknanya bukan itu. Makna yang terkandung di dalam buruk sigung itu adalah orang yang memberi sesuatu dengan mengharapkan sesuatu, namun sesuatu yang tidak dia dapatkan, akhirnya pemberian itu diambil kembali. Lalu disebutlah orang yang berperilaku seperti itu dengan kalimat buruk sigung. Artinya jelek di belakang. Perilaku orang yang jelek di belakang. Sebab itu makna buruk sigung. Kapan itu diucapkan? Ya setiap waktu. Umumnya tidak di depan orang yang memberi.
1: Pendengar, di dalam berbahasa, seringkali dianggap bisa mencerminkan tingkat kesantunan seseorang. Berbicara masalah santun dalam bertutur, bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat Bangka Belitung, terutama orang tua zaman dulu, cenderung menggunakan istilah dalam pengucapan, agar kalimat yang tidak sopan atau nyinyir, istilah zaman sekarang, bisa terdengar sopan dan tidak menyinggung. Buruk sigung misalnya, kata-kata ini bukan tanpa makna, tak sekedar candaan, namun sekaligus sebagai pengingat orang yang dituju akan teguran halus dalam memperbaiki budi dan perangai.
2: Ini sebenarnya maknanya orang tua kita dulu itu untuk apa ya? Untuk nyinyir orang itu dengan bahasa simbol. Itu santunnya para orang tua kita dulu. Itu rata-rata saya melihat para orang tua kita dulu menggunakan bahasa-bahasa yang rada jorok, bahasa-bahasa yang nyinyir, tetapi dia menggunakan kalimat simbol. Begitu juga buruk sigung, ketika terdengar orang lain yang tidak paham, tidak terlalu ini, nah itu orangnya perilakunya jelek di belakang, nah itu kan dia tersinggung, nah di depannya aja bagus, nah, kenapa di belakang dia jelek? Tapi di sini oh buruk sigung, dua kalimat, yang satu kalimat buruk, yang satu sigung, siku ini kan pasti di belakang, artinya jelek di belakang. Nah perilaku ini sering kali terjadi di saat orang mau nyalon jadi kepala daerah tidak terpilih, lalu dia ambil lagi bantuannya, dia ambil, atau seseorang yang lagi PDKT, anak cowok PDKT dengan cewek, sudah berkorban beri ini beri itu, tiba-tiba ngungkap cinta ditolak, diambil lagi, ya itu buruk sigung. Karena yang diambil itu merasa sebenarnya itu sudah milik saya. Beda dengan makanan tadi saya bawa, ibu nyajikan, aduh nggak ada makanan, inilah kita. Nah, saya ikut nyicip juga, itu tidak buruk sigung.
1: Sebagai bahasa sindiran, buruk sigung yang terdiri dari dua kata, buruk dan siku, mempunyai arti kata yang luas dalam pemahamannya. Menurut Ahmadi Sofyan, kenapa siku yang dijadikan kata kiasan dalam bahasa buruk sigung? Karena jika dimaknai dalam pengertiannya itu sendiri, ketika kita memberikan sesuatu Dengan menggunakan kedua tangan, siku otomatis ikut berperan. Bahkan ketika tangan meminta kembali apa yang diberi, siku juga turut serta.
2: Kalau secara pastinya sejarah, kenapa siku yang disebut, kok bukan punggung, bukan ketukuk? Siku ini kan agak jarang digunakan bahasa dalam penggunaan bahasa oleh daerah-daerah lain. Kalau punggung sudah sering kiasan-kiasan punggung, pundak sudah sering kiasan-kiasan pundak dalam bahasa-bahasa Melayu daerah lain. Tetapi siku itu sangat jarang. Itulah orang Bangka, orang-orang tua kita dulu menggunakan kalimat, menggunakan bahasa dari tubuh kita itu sangat jarang, yaitu siku ini. Nah, menurut saya itu kecerdasan. Kalau buruk punggung, cepat orang mengertinya. Kenapa buruk punggung? Punggung kan di belakang. Tapi kalau siku, secara orang nyari sigong itu apa? Siku. Kok bisa-bisa siku? Artinya siku menghadap ke belakang sama dengan punggung, tetapi dia agak sedikit lentur kalau dibandingkan punggung, dan susah dimengerti oleh orang yang bukan orang Bangka yang memahami secara filosofinya apa segala macam. Tetapi kalau saya lihat kekuatan tutur orang Bangka zaman dulu dalam menciptakan kalimat tersebut itu tergolong cerdas. Kenapa bukan buruk ketukuk? Kenapa bukan buruk punggung? Kenapa bukan buruk lulung atau pantat? Tetapi kok siku? Karena kali yang lain sudah sering digunakan, siku malah jarang. Lalu yang kedua, siku itu ikut memberi. Yang kedua, dia ketika memberi sesuatu itu dia ikut. Ketika ngambil dia ikut lagi, ikut berperan siku ini. Nah, disitulah dia disebut sigong, buruk sigong, karena dia ikut memberi, ikut mengambil lagi.
1: Pesan yang bisa diambil dari buruk sigong selain sebagai bahasa sindiran adalah kata ikhlas itu sendiri. Bagaimana kita diingatkan akan sesuatu berdasarkan ajaran agama, agar mengikhlaskan apa yang sudah kita berikan tanpa ada kepentingan lain di dalamnya. Murni sebagai pemberian cuma-cuma tanpa pamrih.
2: Intinya begini, ini sebenarnya sangat kuat nilai-nilai keislaman sebetulnya. Apa yang sudah kita beri harus segera kita lupakan. Saya ngasih sesuatu sama Anda, ya sudah selesai, bertemu dengan Anda sudah selesai sebetulnya. Itulah ajaran kalau dalam agama Islam, tangan kanan memberi, tangan kiri kalau perlu enggak boleh tahu. Dengan tujuan apa? Supaya kita tidak mengumpat apa yang kita berikan. Suatu saat saya traktir Anda ngopi, makan, apa segala macam. Tiba-tiba suatu saat ketemu Anda, Anda enggak negor saya. Lalu saya ngumpat, dulu saya yang traktir makan. Nah, ini termasuk buruk sigong. Jadi kalimat itu pun adalah kalimat buruk sigong. Artinya apa yang sudah kita beri harus segera kita lupakan dan anggap itu sudah tidak ada lagi. Tetapi apa yang kita terima dari orang lain harus selalu kita ingat, supaya kita tahu jasa orang. Tapi yang kita beri sudah kita lupakan.
1: Dan pada akhirnya, dalam bertutur kata atau memberikan sindiran, bahkan terkadang berperilaku nyinyir sekalipun, dalam tujuan untuk mengingatkan seseorang akan sesuatu yang salah, diharapkan tidaklah menggunakan kata-kata yang menyinggung perasaan. Tetap mengedepankan sopan santun dan adab berbicara yang baik dengan tutur kata halus adalah ciri khas masyarakat Melayu. Masih banyak kalimat-kalimat sindiran yang syarat makna dan pengertian, tanpa membuat orang lain terluka atau marah. Terlepas dari itu semua, belajarlah ikhlas dari makna yang tersirat dalam kata-kata buruk sigong, kalimat nyinyir yang tak menyinggung. Dari Bumi Serempon Sebalai, Bangka Belitung, sampai jumpa.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Ungkapan Tradisional Bangka.
2: Ancok lilot, maknanya menunjukkan keadaan sesuatu yang hancur sehancur-hancurnya.

Jika berkesempatan mengelilingi Indonesia, tentunya tidak lengkap rasanya jika belum mencicipi makanan khas dari daerah yang kita kunjungi. Salah satunya ada di Pulau Belitung. Kuliner khas Belitung ini diberi nama gangan. Makanan berkuah yang berisi ikan laut dan irisan buah nanas. Kuah yang berwarna kuning berasal dari bumbu kunyit menambah harumnya makanan ini. Selain sebagai makanan sehari-hari masyarakat Belitung, gangan juga biasa disajikan dalam pesta atau perayaan tradisi tertentu. Tahun 2017, gangan diusulkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur dan kemudian ditetapkan oleh Kemendikbud menjadi bagian dari warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Tari taber merupakan tarian upacara adat atau ritual tolak bala. Kata taber sama artinya dengan menabur atau menyebarkan. Taber dalam bahasa Melayu Bangka berarti menawar atau menghilangkan pengaruh jahat yang ditimbulkan oleh manusia, alam, binatang, atau tumbuh-tumbuhan. Atau bisa disebut juga ritual tolak bala. Ritual ini biasanya dipimpin oleh dukun atau pawang.
1: Taber sendiri itu bermakna sebuah acara ritual dengan maksud tertentu.

Taber ada beberapa jenis, antara lain taber laut, yaitu kegiatan mengusir roh jahat di laut yang dilakukan oleh para nelayan di daerah pesisir. Lalu taber darat, yaitu kegiatan menaber yang dilakukan dalam upaya mengusir roh jahat di daerah ladang, hutan, dan bagi para peladang atau mereka yang akan membuka

Ada pun beberapa bahan untuk membuat tepung ritual taber, yaitu beras 25 kg, beras ketan 1 kg, gandum 1 kg, ayam 1 ekor, telur ayam 1 butir, pisang 1 sisir, kemenyan, lilin 1 batang, daun kermuang, daun belubus, dan daun kernus. Bahan-bahan tadi dicampur dan ditumbuk menjadi tepung.

0: Kalau tari taber pesake di Ume ini gak suah sih denger. Tapi kalau tari taber tuh yang ku tahu memang asli daerah Bangka. Biasanya tari itu dibawakan secara berkelompok. Dan yang ku tahu kayak ngusir roh-roh jahat. Nah, tuh yang ku tahu.
1: Kalau menurutku taber tuh setauku tarian. Nah, ada tari taber darat, tari taber laut. Tapi menpesa ke Ume nih, kurang tahu ku. Tapi kayak berkaitan kayak rumah kali, oh.
2: Tari Taber Pesake Bu Ume atau Tari Taber Pesake Berume adalah tarian yang menceritakan tentang kebiasaan masyarakat Mapur atau suku Lum yang melakukan ritual sebelum mereka melakukan berladang atau menanam padi beras darat atau bisa disebut padi beras merah. Ari Darmansyah selaku praktisi seni menyampaikan bahwa ada beberapa barang yang harus diritualkan.

dengan mengumpulkan barang-barang berladang seperti parang, kedi, cangkul, kapak, itu diritualkan atau diberi makan dulu, menempelkan nasi, lauk pauk kepada properti tersebut, kepada parang ditempelkan, dipoles ke parang, dipoles ke kapak, dipoles ke cangkul, terus memakai mantra-mantra atau baca-bacaan, tujuannya agar di saat peralatan tersebut seperti parang, kapak dan sebagainya tadi digunakan untuk membuka ladang, mereka tidak meminta darah atau tidak melukai orang yang memakai barang tersebut.

tarian ini digarap selama 3 bulan dan melakukan observasi serta izin ketua adat suku Mapur Air Abi, yaitu Mang Edoy. Tarian ini juga sering disimulasikan dalam acara Nguju Jerami di Kampung Pejam. Sahabat budaya, selaku generasi penerus, tentunya kita tidak boleh melupakan warisan nenek moyang kita. Ada baiknya kita jaga dan lestarikan kebudayaan kita yang masih ada sampai saat ini agar tidak hilang tergerus oleh zaman.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, bila engkau ingin berdoa, sementara waktu begitu sempit, padahal di dalam dadamu dipenuhi oleh banyak hajat atau keperluan, maka jadikanlah seluruh isi doamu berupa permohonan maaf atau istighfar kepada Allah. Karena bila Allah memaafkanmu, maka semua keperluanmu akan dipenuhi olehnya tanpa

0: Baik, pendengar, selanjutnya kita akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran di kesempatan sore membacakan surah Al-Mumtahanah ayat 7 sampai dengan selesai dirangkaikan dengan kumandang azan maghrib.
1: Minasyaitonir rajim.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Pusat Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ada sebuah taman yang cukup dikenal masyarakat, yakni Wilhelmina Park. Suasana yang asri dengan banyaknya pepohonan dan monumen sejarah menimbulkan ketertarikan warga untuk bermain atau bersantai. Tak hanya itu, Wilhelmina Park juga menyimpan monumen terkait sejarah Pulau Bangka, termasuk sejarah tokoh daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Lokasi Wilhelmina Park persis di depan alun-alun Taman Merdeka yang sering disebut titik nol Kota Pangkal Pinang dan hanya berjarak 50 meter dari rumah dinas wali kota. Di bagian tengah Wilhelmina Park ada prasasti berwarna putih yang menjulang mengenai surat kuasa kembalinya Republik Indonesia. Dan ada satu monumen lainnya terdapat di Wilhelmina Park yang menceritakan keberadaan Pulau Bangka dalam perjalanan bangsa, termasuk juga sejarah tokoh daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu seperti apakah sejarah serta fungsi Wilhelmina Park? Berikut disampaikan sejarawan Bangka Belitung Ahmad Elvian.
1: Untuk kepentingan masyarakat, kepentingan pemerintahan, dan kepentingan umum. Nah, salah satu yang dibangun itu sebagai fasilitas dari rumah residen, sebuah taman ya di sisi baratnya. Nah, taman itu diarsiteki oleh Pan Ben Behuren ya, tanggal 3 September 1913 itu. Dan diberi nama sesuai dengan nama Ratu Belanda, Wilhelmina, sehingga disebutlah dengan Wilhelmina Park. Nah, pada fungsinya pada masa Belanda itu adalah sebagai salah satu fasilitas ya dari rumah residen, kemudian

Nah, orang-orang Bangka tidak hanya memegikan kata merdeka itu ya dalam kehidupannya, tetapi mereka mengubah nama-nama pada simpul-simpul penting pemerintahan itu dengan kata merdeka. Misalnya alun-alun selatan itu diubah namanya menjadi Lapangan Merdeka. Kemudian Residen Strat, ya, Jalan Residen itu mereka ubah namanya menjadi Jalan Merdeka. Nah, kemudian Wilhelmina Park itu diubah namanya menjadi Taman Sari. Nah, jadi setelah kemerdekaan, untuk menunjukkan semangat kemerdekaan, semangat cinta kepada tanah air itu, simbol-simbol kolonial itu diganti. Jadi diganti dengan simbol-simbol nasional, ya. Nah, termasuklah misalnya di Bangka itu orang mendirikan gedung nasional, kan? Nah, itu artinya untuk apa ya? Untuk membangkitkan semangat gelora nasionalisme dan patriotisme kita.

0: Menurut Ahmad Elvian, didirikan monumen di Wilhelmina Park tentang berbagai sejarah di Pulau Bangka tersebut, disiapkan Balai Tata Lahan dan Bangunan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia pada tahun 2017. Penyiapan monumen tersebut dimaksudkan sebagai ajang pembelajaran dan pengenalan bagi masyarakat dan generasi muda mengenai sejarah bangsa yang berlangsung di Pulau Bangka. Ini merupakan bagian program revolusi mental agar sejarah perjuangan bangsa yang berlangsung di Pulau Bangka dikenal oleh masyarakat. Lokasi yang dulunya dikenal dengan nama Taman Sari ini juga menjadi salah satu lokasi kunjungan tim penilai syarat pahlawan nasional untuk mengetahui peranan Depati Amir sebelum ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2018.
1: Kalau awalnya itu hanya untuk rekreasi ringan, kemudian berangin-angin ya, zinc out spenon itu, kemudian untuk konservasi tanaman langka. Kalau sekarang kan ada fungsi edukasinya kan, di situ ada apa, Taman Revolusi Mental lah namanya. Jadi ada semacam, ada sekitar 10 prasasti ya, terkait dengan sejarah Bangka dan sejarah Pangkal Pinang yang bisa dipelajari oleh anak-anak muda, generasi muda. Nah sebenarnya bagaimana kita membuat dead monument itu, monumen mati itu menjadi living monument, jadi monumen yang hidup. Kalau dia hanya sekedar taman kan, sekedar gedung, sekedar bangunan kan, dia menjadi saksi bisu namanya kan, saksi bisu bagi sejarah ya, bagi bangsa ini. Tapi kalau dia punya narasi yang baik, yang bagus, dia akan menjadi monumen yang hidup ya, monumen yang hidup yang bisa menjadi sumber edukasi, ya, sumber inspirasi, sumber rekreasi bagi masyarakat dan khususnya bagi generasi muda.

Selain prasasti Surat Kuasa, ada juga prasasti yang menceritakan pemindahan ibu kota Bangka Belitung. Dikisahkan bahwa pada zaman dahulu, ibu kota keresidenan Bangka Belitung berada di Muntok. Namun pada tahun 1913 dipindahkan ke Pangkal Pinang. Selain itu ada pula prasasti yang mengisahkan perjuangan dan kegigihan dari Depati Amir dalam melawan penjajah kolonial Belanda. Ada juga monumen perjuangan Bung Hatta pada 22 Desember 1948. Bung Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia diasingkan ke Pulau Bangka. Selain itu, terdapat monumen Pangkal Pinang sebagai pangkal kemenangan peristiwa 6 Juli 1949.

Kemudian terdapat juga Monumen Konferensi Pangkal Pinang yang terletak di Pantai Wangka yang dapat diketahui sejarahnya saat berkunjung ke monumen-monumen bersejarah tersebut yang berada di Wilhelmina Park, Pangkal Pinang. Selain tempat bersantai, Wilhelmina Park diharapkan dapat menambah pengetahuan terhadap peninggalan sejarah

0: cek, udah bingung lagi nih, makin gelap. Tapi ikan ya tengah bebeknya ayahnya. Dan lanjut apa deh, ok?
1: Menjadi tengok jok, nah, dengar tuh, ancok lu, kita lanjut nangis tulangku, kelahan.
0: Astagfirullahaladzim. Pelangat kok, cek. Yuk, kita balik arah bela, pon.
1: Oh, dah mula aban, jok. Yuk kita pulang. Air laut ni, pengantar listrik, petir pacak nyebar, pacak nyambar. Takut kok.
2: Oh, Sepradi, jangan anggap sepele, yuk. Petir di laut tuh bukan sekedar sore, tapi ancaman nyata yang pacak merenggut nyawa. Air merupakan penghantar listrik. Sekali petir nyamber, arus sepacak nyebar luas di permukaan laut. Jangan ambil keputusan nekat beraktivitas di laut pas cuaca buruk, karena pacak berakibat fatal. Lah banyak contoh, lah banyak korban. Hentikan aktivitas ketika petir, segera cari perlindungan, selamatkan diri sebelum terlambat.

0: Oh, Dek. Tolong ambil baju kita di mesin cuci tuh, Dek.
1: Siap, Mak. Wih, banyak ge baju, aneh.
0: Oh, bena mege lah cucian seminggu. Penuh, deh.
1: Oh, Mak.
0: Oh, ya, Peh.
1: Pon kita nyuci baju, air kemana ini akhir, eh?
0: Oknya ke selokan, udah ke sungai, akhirnya jatuh ke laut, Dek.
1: Oh, berarti sabun lah ikut ke laut, Bima.
0: Oh, lah, Be. Tapi, Ma, Ge?
1: Serat baju aja ikut, Ma.
0: Hah? Apa Uli maksudkan nih, Dek?
1: Oh, Ma.
0: Oi.
1: Pon macam ya, serat baju dari cucian kita tuh dimakan ke ikan. Kesian, Ma, ikan, Ma. Udah ya, kita pulinya makan ikan ya.
0: Hmm?
1: Mulai sekarang, nyuci ya, jangan sampai ngirim baju ke laut lagi, mau.
0: Mekak ya, Dek. Aok puli, ok. Laut tuh kan rumah ikan. Bukan tempat laundry ya, Dek, ok. Pacak puli kan, pinter imang kan nih, Dek.
2: Benar, penelitian menemukan mikroplastik di kedalaman laut Indonesia. Dan sekitar 90% berasal dari serat tekstil sintetis. Jaga laut Indonesia dari mikroplastik demi laut bersih kayak makanan yang sehat.
3: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Emang namanya kalau kecir-kicir nih Abang Po, emang paling pas banget diputar, apalagi di bulan Juni, di bulan kelahirannya Kota Jakarta yang tahun ini memasuki ke 499 tahun. Dan spesialnya di tahun ini ya, setiap tahunnya memang dari PT Transportasi Umum Jakarta, kok jadi PT sih, dari Transportasi Umum Jakarta sendiri maupun itu MRT Jakarta, LRT Jakarta, Trans Jakarta, selama 3 hari pada tanggal 22 Juni hingga 27 Juni dan juga pada, ini gimana sih angkanya, gak enak banget, hari Senin 22 Juni, Sabtu 27 Juni dan juga Minggu 28 Juni ini kita akan menikmati layanan transportasi umum dengan tarifnya itu adalah Rp1 tuh lumayan kan. Nah, jadi LRT dimaksud adalah LRT Jakarta ya Abang Po, yang menghubungkan kawasan Kelapa Gading Jakarta Utara dengan Pulau Gadung Jakarta Timur, bukan LRT Jabodetabek. Nah, ini transportasi umumnya ini Rp1 dibagikan secara resmi oleh akun Instagram Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, dan juga akan boleh banget masuk ke beberapa tempat wisata di Jakarta gratis. Pada tanggal 22, 27 dan juga 28 Juni mendatang ada beberapa kawasan yang gratis, yaitu adalah kawasan Ancol, Monumen Nasional, Museum sampai Ragunan, dan juga kita bisa menikmati fasilitas olahraga dan juga kolam renang gratis di lingkungan Dispora DKI Jakarta selama periode tersebut. Ih, kalau di belakang gratis dong, lumayan nih bisa berenang gratis bareng sama keluarga Bang Po.

Abang Po, ane mau ngenalin nih, salah satu alat musik tradisional Betawi yang udah jarang banget kelihatan. Namanya rebana biang. Sebenarnya bentuknya mirip sama rebana biasa, tapi yang bikin beda ya ukurannya yang gede banget. Rebana ini ada 3 macam. Yang kecil namanya gendung, tengah kotek, dan yang paling gede bisa sampai 90 cm. Itu punya banyak nama. Cede, salun, cembyung, sampai terbang selamat. Rebana biang ini kagak pakai kerincingan ya Bang Po. Kulitnya dipasang pakai pasak. Ya, mirip kayak dok-dok reok atau tifa dari Maluku. Maininnya juga beda-beda. Yang kecil cukup duduk aja, tapi yang gede kudu ditopang pakai kaki ame lutut. Ngatur suaranya pakai telapak kaki juga, namanya tengkepan. Zaman sekarang rebana biang suka dicampur tuh ame alat musik lain kayak trompet, tehian, rebab ame biola. Lagu-lagunya ada 2 jenis. Yang cepet kayak Robuna Salun ama Aloha, dan yang pelan kayak Alfasah, Yulaila, ame Sangrai Kacang. Cintai budaya Betawi, cintai jati diri bangsa.

0: Ini yang gegot ya?
1: Ntar dulu, nanti. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
2: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri, menjadi boneka ciptaan dewa, seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat.

0: Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang menajar gitu. Misalnya ada yang haul, nenek saya itu biasanya sebagai pelepas haulnya, nenek saya itu topeng gitu.
0: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
2: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya tari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
0: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya, dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an. Saya ikut nenek saya menari.
0: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah Sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.
3: Bu Kartini udah ke luar negeri, mana sih? Pengalamannya udah luar biasa.
4: Kalau Krisna sendiri sebagai saya, topeng?
3: Saya masih sini aja, nggak keluar.
4: Hanya. Tapi sebelum menikah sering di...
3: Iya, sering.
4: Sering dimanjak ya?
3: Iya, ngikut-ngikut. Ngikut-ngikut, karena nari ya gitu. Di mana, no, di acara, no. Ntar jam sekian. Kadang suka nginep di rumah kakek dulu, baru ngikut kakek. Kakek ikut main, kita nari.
5: Asal mulanya begini ya, di situ rapat di sawah, Tilil sebagai penitia.
0: Kartini Kisam lahir dari rahim Nasa dan ayahnya Kisam.
2: Pak Kisam itu adalah anak dari Pak Jiun. Pak Jiun itu mempunyai anak banyak ya. Misalnya kalau ada misalnya Pak Bokir. Pak Bokir sang maestro itu yang sangat terkenal di tahun 60-an, 70-an, 80-an itu juga menjadi keluarga encang dia gitu ya. Encang itu apa namanya panggilan paman.
1: Biasanya kan kalau di kayak Sunda cuma musik, kadang jaipongan gitu ya, cuma tarinya aja. Teaternya kadang yang cuma apa sih, semacam sandiwara gitu, itu juga jarang sekali gitu. Kalau di kita kan satu paket pertunjukannya gitu.
4: Dan situ ada Haji Bokir juga.
1: Iya, biasanya Haji Bokir gitu. Terus karena gini, kita tuh tiga saudara, bapak saya sebagai pemusik, penggendang, Haji Bokir sebagai pelawak, jadi yang main teater gitu.
0: Pada usia 7 tahun, Kartini ditinggal mati ibunya. Maka bersama ayahnya, dia sering diajak menonton neneknya menarikan tari topeng.
1: Gitu, maksudnya, yuk nonton aja gitu, nenek nari, saya ikut. Karena kan malam minggu gitu kan. Kemudian akhirnya sering, karena sering diajak gitu, setiap libur saya diajak ke sana. Kok enak juga ya, nenek tuh kalau habis nari dikasih uang, ditepukin sama orang-orang, jadi diidolakan ya. Jadi saya tertarik dari situ gitu. Seneng juga ya ngelihat nenek kayak itu gitu. Lama-lama saya tertarik, yang tadinya cuma sekedar nonton, akhirnya ikut nenek nari. Belajarnya juga di panggung.
0: Karena saban hari yang dia lihat hanya topeng neneknya, Kartini Kisam pun jatuh cinta dengan tari topeng.
1: Menekuni itu karena setiap hari saya lihat nenek nari gitu. Seperti itu gitu.
4: Termasuk tiap hari melihat topeng.
1: Iya. Tiap hari melihat topeng, mendengar musiknya gitu. Jadi saya ya menekuni itu gitu.

0: tahun 73 nenek saya udah gak bisa nari, saya diserahkan untuk belajar tari topeng yang tiga itu. Harus bisa, karena mewakili Bogor itu untuk kita festival di Bandung. Pokoknya jalan 10-11 tahun lah gitu, saya udah diminta nari gitu. Alhamdulillahnya kita waktu itu juara umum gitu, jadi ya itu yang paling yang di...
1: Setelah itu ibu terus menekuni.
0: Terus nenek saya juga ya sudah jadi penerus nenek gitu, karena nenek udah sakit gitu, udah gak bisa nari lagi sampai sekarang.
2: Saya generasinya kelima dari Ratnasari.
3: Orang Betawi bilang topeng itu adalah kedok. Kedok itu adalah profesi. Menjadi seorang penari topeng tidaklah mudah. Harus piawai menari dan mampu memerankan kedok manusia yang beragam. Ronggeng topeng juga harus bisa mengakrapi kehidupan alam semesta. Karena dari gerakan-gerakan sang ronggeng inilah, orang Betawi menurut budayawan Yahya Andi Saputra melakukan petangan atau hitung-hitungan mencari hari baik setiap melakukan ritus kehidupan. Perlakuan batin inilah yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain.
4: Itu tiga kedok tari topeng itu yang dibawakan mulai lembut, kemudian setengah centil, kemudian menjadi apa namanya personifikasi dari simbol kekuatan raksasa yang merah itu. Itu ditarikan dengan dia itu rasanya kalau saya menyaksikan saya juga nggak mau berakhir, karena dia pokoknya susah diungkapkan dengan kata-kata. Saya
3: meski sudah dua dekade tidak manjak, Kartini Kisah menggunakan sisa waktu hidupnya untuk melatih anak-anak menari. Dengan begitu sang ronggeng tetap bisa melakukan hal yang sangat dicintainya, yaitu menari. Meski semangat hidupnya kembali bersinar seiring dengan gerak anak-anak kecil yang seolah membawa sang ronggeng kembali ke masa keemasannya, namun Kartini tidak mampu menutupi kegelisahannya. Dia gelisah karena anaknya laki-laki dan tak bisa meneruskan tradisi keluarga. Kartini berharap nafas ronggeng topeng tetap berhembus walau dirinya sudah tidak lagi di dunia ini. Karena ronggeng topeng saat ini bukan lagi ritus tradisional, melainkan tak lebih sebagai warisan nenek moyang untuk dipertunjukkan dalam pagelaran seni budaya.
0: Penerus saya itu semacam antara lain saudara ponakan saya tadi, terus ada lagi juga yang di UNJ yang namanya Cristiano. Dia udah kuliahnya udah lulus, alhamdulillah sekarang juga udah mengajar-ngajar gitu.
1: Tapi kalau anak ibu sendiri?
0: Anak saya laki, terus dia nggak terjun di bidang seni. Tapi insya Allah mungkin cucu saya yang akan meneruskan, karena sekarang udah mulai belajar sedikit-sedikit.
3: Agar tari topeng bisa dipelajari generasi mendatang, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikannya sebagai salah satu muatan lokal dalam kurikulum sekolah. Tari topeng juga masuk dalam daftar 40 usulan sebagai warisan budaya tak benda, kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Edi Junaidi.
5: Di antaranya ya ondel-ondel, ada macam-macam lah itu.
1: Khusus topeng Betawi sendiri bagaimana?
5: Iya, termasuk topeng. Topeng termasuk yang warisan budaya tak benda yang kita daftarkan.
3: Di tengah upayanya melestarikan tari topeng Betawi, Kartini Kisah menerima anugerah kebudayaan dan maestro seni tradisi tahun 2018 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kategori pelestari.

0: Abang Po, wayang kulit Betawi sebenarnya hasil percampuran budaya, terutama dari para pendatang Jawa. Makanya banyak persamaannya tuh sama wayang kulit Jawa. Fungsinya juga buat keperluan ritual kayak nazar atau ruatan. Dalangnya kudu punya kemampuan spiritual tinggi. Buat ruatan kudu pakai cerita khusus, yaitu cerita Batara Kala, dan dilengkapin juga tuh sama sesajen.
1: Negara rusak, Kumbakarna negara hancur.
0: Pas pentas, wayang kulit Betawi diiringin gamelan ajeng, gamelan khas yang pakai bahasa Betawi tapi musiknya mirip gamelan Sunda. Isinya ada trompet, saron, gedemung, kromong, kecrek, gendang, kempul, amegong. Dulu sekitar tahun 1920-an bahkan pernah juga tuh pakai gamelan dari bambu. Dengan sejarah panjang dan budaya yang kuat, wayang kulit Betawi jadi warisan budaya yang penting banget buat seni pertunjukan Indonesia, sekaligus lambang identitas orang Betawi. Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Abang Taman Ekowisata Sungai Mudal di Kelurahan Jatimulyo, Kapanewon Grimulyo, Kulon Progo DIY ini ngembangin program pendidikan lingkungan bertajuk Sekolah Sungai. Ya emang bakalan berbeda banget dari sekolah-sekolah pada umumnya dengan memanfaatkan alam sebagai ruang kelas utama. Nah, melalui Sekolah Sungai ini Abang Po, peserta bisa mempelajari berbagai materi bertemakan lingkungan dan juga keanekaragaman hayati secara langsung di lapangan. Nah, kegiatan yang bersanding dengan objek wisata tersebut dirancang untuk memperluas fungsi kawasan wisata menjadi ruang pembelajaran bagi berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga pengelola wisata dari berbagai daerah. Wah, seru banget ya sekolahnya di sungai, dan sungainya itu cantik banget Abang Po. Airnya berwarna hijau toska, dan ini bisa menjadi pilihan juga untuk berlibur ke sana, karena udah banyak banget materi pembelajaran diajarkan di sana, dari konservasi lingkungan, terus juga keanekaragaman hayati, pengelolaan wisata, hingga pemberdayaan masyarakat. Dan diharapin nih, peserta bisa memilih tema pembelajaran sesuai dengan disiplin ilmu mereka. Jadi mahasiswa jurusan biologi misalnya nih diajak untuk mempelajari ekosistem langsung di alam, terus peserta dari bidang lain bisa mempelajari pengelolaan destinasi berbasis ekowisata maupun aspek sosial kemasyarakatan yang berkembang di kawasan tersebut. Jadi sistemnya itu adalah kayak learning by doing gitu Abang Po, yang memang menjadi metode utama yang dilakukan dalam program ini. Gak cuma teori, mereka juga bakalan bisa praktek langsung, terjun langsung, hingga melakukan pengamatan di lapangan, jadi materinya pun juga semakin bisa dipahami. Dan Abang Po, jelang jam 8 malam waktu Indonesia Barat, aku udah pamitan dari rangkaian Belantek obrolan tanpa teks buat edisi kali ini. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abang Po.

0: Sultan Hamid Abdurrahman Al-Ghadri berpangkat pangeran. Sampai pangeran tu bagus angke, tu bagus anjani, Mas Leong Sajenal Abidin. Moga-moga Allah mengabulkan pada kami. Kami sebagai bekas pala kuncen dan bekas merebut.
1: Kalau sekarang ini Tong Arsad moga-moga memang ada kekurangan dalam pendengarannya. Jadi beliau itu setiap ditanya hanya mendoakan. Sifatnya mendoakan siapa saja yang datang ke Masjid Angke, terutama kepada beliau, menemui beliau, karena beliau ini memang satu-satunya generasi ke-7 yang masih hidup. Jadi memang pernah beliau menceritakan beberapa tahun yang lalu kepada generasi kami yang generasi selanjutnya, mungkin itulah akhir dari tugas beliau, kemudian dilanjutkan tongkat estafetnya dengan generasi yang sekarang.
2: Dulu beliau cerita soal apa tentang masjid?
1: Beliau cerita sejarah masjid yang beliau ingat, apa yang diajarkan, apa yang diberitahu oleh orang tua beliau yang juga notabene kakek kami. Oh, masjid ini memang berdiri bukan dari satu suku atau satu golongan, tidak. Jadi memang berkumpulnya komunitas orang pada saat itu dengan kerukunan yang sangat tinggi, toleransi yang sangat tinggi, akhirnya didirikanlah satu bangunan ibadah, tempat ibadah, yaitu masjid yang sekarang kita kenal dengan Masjid Angke.
3: Jakarta, kota yang dulu bernama Sunda Kelapa kemudian sempat berganti nama menjadi Batavia ini, pernah menjadi pusat kekuasaan Islam. Para penguasa kawasan ini seperti dinukilkan dari kitab Al-Fatawi, masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Fatahila. Almanak pada abad ke-15, penguasa Sunda Kelapa dikisahkan pernah bergabung dengan Kesultanan Demak dalam menghadang kekuatan Portugis di Malaka. Dari sinilah sejumlah sejarawan menyimpulkan bahwa sejatinya perwajahan kota ini dulu adalah bernuansa Islam. Hingga akhirnya kekuatan kerajaan Pajajaran masuk ke Sunda Kelapa.
1: Selebihnya beliau itu lebih menceritakan siapa-siapa saja makam yang ada di sekeliling Masjid Jami Angke ini. Jadi memang kalau kita lihat dari makam-makam

0: beraneka ragam, ada dari Kalimantan yaitu Syarif Hamid Sultan Hamid Al Kadri dari Kesultanan Kadariyah Pontianak. Kemudian juga ada keluarga besar dari Kesultanan Banten, dari Demak pun ada, dari Pajajaran, Majapahit pun ada.
1: Kuatnya Islam di Jakarta dapat dilihat dari masih banyaknya masjid-masjid bersejarah. Selain sebagai tempat ibadah, masjid juga berfungsi sebagai tempat dakwah, pendidikan, dan aktivitas lainnya. Masjid Al-Anwar Muara Angke, salah satu dari jejak Islam di Jakarta. Masjid ini dahulu mempunyai nama Masjid Angke, terletak di wilayah Jakarta Barat. Keberadaan masjid ini tidak bisa dilepaskan dengan tokoh-tokoh pejuang dan pendiri Jakarta tempo dulu, seperti Pangeran Fathahila dan Tubagus Angke.
2: Masjid Angke ini termasuk yang tertua ya di Jakarta, karena dibangun pada abad 18, atau kalau kita lihat tertera di beberapa prasastinya itu ada tahun 1750 di situ. Tapi saya sendiri masih belum bisa memastikan siapa sih pendiri dari masjid Angke ini, karena data-data yang kami peroleh tuh nggak terlalu banyak, dan adanya makam Tionghoa itu bukan berarti dia sebagai pendirinya ya, tetapi orang-orang setempat meyakini dia adalah pendirinya, dan inilah yang harus kita coba lacak lagi. Apa
3: itu juga ada makam Syekh Leong Tan, itu siapa beliau?
4: Beliau merupakan arsitektur dari Masjid Jami Angke yang juga seorang Muslim Tionghoa. Beliau yang banyak berperan aktif dalam pembangunan masjid pada saat dahulu.
2: Kawasan ini dulu adalah kawasan tanahnya milik orang Bali.
3: Orang Bali.
2: Karena ada perkampungan Bali, dia hibahkan tanah itu untuk masjid dan makam sekaligus dua-duanya. Sedangkan orang-orang Tionghoanya itu dia hidup di seberang Kali Angke. Karena mereka, orang-orang Tionghoa ini lebih banyak bekerja sebagai buruh pabrik gula.
1: Di sini terlihat ada belasan kuburan ya, orang-orang yang di masa hidupnya diyakini tidak terlepas dari sejarah pendirian Masjid Angke.
2: Saya sendiri nggak tahu persis apakah yang dianut agamanya oleh orang Tionghoa, apakah mereka Muslim juga atau bukan. Tetapi kebetulan yang di makam itu adalah Muslim yang Leongte itu. Tapi ada
1: masjid yang berdiri di atas lahan seluas 400 meter persegi ini memang berukuran kecil, yaitu 15 x 15 meter dan sedang direnovasi saat kami kesana. Bentuk bangunannya memperlihatkan perpaduan dari berbagai gaya arsitektur seperti gaya Belanda, Banten kuno, dan Cina.
2: Adalah sebuah fakta dari arsitektur. Arsitektur ini menunjukkan keragaman budaya Nusantara. Ada Arabnya, ada Tionghoanya, ada Balinya terutama di ukiran, ada juga dari unsur Eropa. Terutama ukiran yang di depan pintu itu Eropa. Iya. Jadi ini menarik sekali karena satu-satunya masjid yang memperlihatkan keragaman di Nusantara ini. Nah, inilah yang kita anggap sebagai sebuah kebinekaan. Sehingga ini yang oleh kelompok pecinta cagar budaya memberikan sumbangsih memugar.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Prompat RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Alkisah di sebuah kelekah atau kampung kecil di daerah Gunung Beluru, Kecamatan Membalung Belitung, tinggallah 7 bersaudara. Mereka tinggal di kelekah yang sama, namun rumah tempat tinggal mereka terpisah satu sama lain. 6 dari mereka sudah berkeluarga dan tinggal bersama suami masing-masing. Sedang si bungsu yang belum menikah tinggal sendiri di rumah peninggalan orang tuanya. Sulung dari 7 bersaudara dipanggil Kak Nam, lalu yang kedua Kak Ma, Kak Pat, Kak G, Kak Ua, dan Kak Tu. Sedangkan si bungsu dipanggil bungsu. Sumber kehidupan 7 bersaudara itu mengandalkan alam, seperti hasil berburu, menangkap ikan, baik darat maupun laut, dan menanam padi di ume atau ladang. Suatu hari 7 bersaudara ini bersama-sama pergi nanggok atau menangkap ikan di sungai. Sudah setengah hari, si bungsu belum mendapatkan hasil, padahal keenam kakaknya masing-masing mendapatkan seampung penuh.

0: Sudah setengah hari berpanas-panasan, tetap aja tanggukku kosong. Gak ada ikan sama sekali yang masuk. Lihat apa yang ku dapat. Hanya sepotong kayu hitam. Tapi tak apalah, akan ku coba sekali lagi. Siapa tahu isi tanggoku akan terisi ikan yang besar. Semoga saja.
1: Namun berkali-kali si bungsu mengangkat tanggoknya, tetap saja yang masuk sepotong kayu hitam. Padahal kayu itu sudah berulang kali ia buang.
0: Aduh, lagi-lagi kayu hitam yang kudapat. Malang sekali nasibku ini. Namun sepertinya ada yang aneh. Melihat arus air, seharusnya kayu hitam ini tidak akan masuk ke dalam tanggoku, sebab menghadap mengikuti arus. Namun lihat faktanya, kayu ini malah melawan arus dan masuk ke tanggoku. Kok bisa ya?
1: Melihat kejanggalan itu, tanpa pikir panjang, kayu itu dibawa si bungsu dan dimasukkannya ke dalam ambungnya. Namun tanpa putus asa, si bungsu melanjutkan kembali menanggok.
0: Nah, kali ini akan aku coba lagi. Siapa tahu keberuntungan menghampiri aku. Ayo bungsu, kali ini kamu pasti dapat ikannya.
1: Karena matahari sudah berada di atas ubun-ubun, bungsu tidak menyerah. Walau tetap saja ia tidak mendapatkan hasil. Dengan sedih hati, ia berhenti menangkap ikan. Dan untuk mengelabui kakak-kakaknya, ia menyembunyikan kayu hitam tadi dengan daun-daunan. Karena bungsu merasa malu tidak mendapatkan hasil. Dan selama ini, bungsu selalu menjadi bulan-bulanan dan keusilan kakak-kakaknya.
0: Lagi-lagi, kenapa aku tidak mendapatkan ikan sama sekali? Pasti aku akan ditertawakan oleh kakak-kakakku. Bagaimana ini? Aduh, nanti kakak-kakakku akan melihat ambongku yang tidak ada ikannya. Aduh. Oh iya, aku tahu. Aku tambahkan saja daun-daun. Lagi pula, tadi kan sudah ada kayu hitam dalamnya. Pasti kakakku kira aku mendapatkan ikan.
1: Di perjalanan pulang, si bungsu berjalan paling belakang. Ia takut ambong miliknya diketahui oleh kakak-kakaknya. Dan kebetulan rumah bungsu terletak di deretan paling ujung.
2: Bungsu, aku pulang duluan ya, karena rumahku paling dekat. Bungsu, hati-hati berjalan. Dari tadi kuperlihatkan kamu menunduk dan mukamu kusut. Kenapa sih? Jangan-jangan kamu tidak mendapatkan ikan lagi ya?
0: Oh, jelas tidak kali ini. Kali ini aku mendapatkan ikan. Ini lihat ambongku.
2: Ah ya, sudahlah. Cepat pulang, tidak usah banyak melamun. Kalau berjalan bisa tersandung kamu. Lihat matahari juga sudah hampir terbenam. Ayo pulang.
1: Akhirnya bungsu pun pulang dengan berjalan cepat setelah kakak-kakaknya masuk rumah masing-masing. Dan saking lelahnya, begitu tiba di rumah, bungsu menggeletakkan ambong yang berisi kayu hitam tadi di dekat tangga.
0: Capek-capek, gak dapat ikan. Yang ada kayu hitam. Ah, sudahlah. Lebih baik aku tidur saja.
1: Dengan rasa kesal karena tidak mendapatkan ikan, bungsu pun langsung tertidur. Saking lelapnya, ia pun bermimpi indah. Dan di dalam mimpinya itu, ia berasa ada yang mengusap-ngusap dan membelainya. Dan begitu bangun dari tidurnya, di sebelahnya tergolek seorang pemuda tampan. Dari tubuhnya menebarkan bau wangi. Tanpa rasa takut, si pemuda itu langsung menutup mulut si bungsu ketika mau berteriak.
3: Jangan bersuara. Aku bukan orang jahat. Tapi kamu harus janji, ketika mulutmu dibuka, kamu tidak bersuara.
1: Si bungsu pun akhirnya mengangguk. Dan lelaki itu pun melepaskan bekapan tangannya. Dengan suara pelan, Bungsu pun langsung mengajukan pertanyaan.
2: Siapa kamu sebenarnya? Dan apa maksud kamu tidur di samping aku?
3: Aku Bujang Megat. Asal usulku dari sepotong kayu yang kamu ambil di sungai tadi.
0: Wah, seandainya dia menjadi suamiku. Sudah tampan, tinggi, dan wangi pula.
1: Sejenak suasana menjadi hening, dan ketika si bungsu mau beranjak dari pembaringan.
3: Jangan pergi, bungsu. Kita berbincang-bincang dulu di sini.
0: Baiklah. Apa yang ingin kamu perbincangkan?
3: Aku ingin lebih mengenalmu.
1: Akhirnya, bungsu pun bercerita tentang keadaan pribadinya kepada Megat. Setelah tahu latar belakang si bungsu, timbul hasrat Megat untuk membantu meringankan beban si bungsu.
3: Bungsu, aku ingin mempersuntingmu.
0: Megat, karena aku masih ada saudara, lebih baik kita tunggu keputusan dari kakak-kakakku, yang terutama kakak Enam. Dia sudah kuanggap pengganti orang tuaku, Megat.
3: Baiklah, jika itu keputusanmu, aku tunggu keputusannya. Sembari kita menunggu keputusan dari keenam kakakmu, lebih baik kita sembunyi dulu di rumahmu.
0: Megat, ada satu hal yang belum kuceritakan padamu.
3: Apa itu, bungsu? Katakan saja.
0: Soal kakakku yang bernama Enam. Kami berenam takut kepada kak Enam, karena dia punya sifat yang buruk. Dia selalu ingin memiliki apa saja barang milik kami sebagai adiknya. Yang aku takutkan, jika kak Enam melihatmu, pasti dia ingin merebutmu dari tanganku.
3: Jika memang itu terjadi, kita hadapi. Namun, tetap untuk saat ini, kita bertahan dengan bersembunyi terlebih dahulu.
1: Akhirnya Megat pun menyembunyikan diri di rumah si bungsu dengan cara bungsu membuat kelambu 7 lapis. Megat tidak diperbolehkan keluar rumah dan hanya boleh tinggal di tempat tidur yang dilapisi 7 kelambu. Dan jika Megat ingin keluar rumah, hanya diperbolehkan malam hari. Hanya dengan cara seperti itu, mereka bisa mengisi waktunya seperti seorang sepasang kekasih yang dimabuk asmara. Kehadiran Megat pun tak urung merubah perilaku si bungsu. Sekarang wajahnya ceria, tidak lagi murung seperti sebelumnya. Halaman rumahnya bersih, layaknya kediaman orang yang sudah berumah tangga. Perubahan si bungsu pun tak luput dari perhatian Kak Enam.
4: Sepertinya adikku mulai berubah. Dia sekarang ini lebih rajin dan lebih ceria. Ah, lebih baik aku kunjungi saja rumahnya. Pasti ada sesuatu yang membuat dia berubah seperti ini.
1: Akhirnya Kak Enam pun berkunjung ke rumah si bungsu. Dan
4: wah, bersih sekali rumah bungsu. Dan harum sekali rumahmu. Pasti ada sesuatu yang telah terjadi.
0: Wah, Kak Enam, ada apa sepagi ini datang ke rumahku, Kak Enam?
4: Kenapa? Tidak boleh kakak berkunjung ke rumahmu.
0: Bukan seperti itu, Kak Enam. Biasanya kan kakak paling malas datang ke rumahku dan tidak pernah sepagi ini kakak menemuiku di rumah.
4: Iya, kakak, heran saja. Akhir-akhir ini kamu kok berubah drastis, jadi pembersih, lebih rajin bangun pagi sambil membersihkan halaman rumahmu. Dan malam-malam, aku rajin mendengarmu tertawa seperti sedang bercanda dengan orang, seperti itu.
0: Ah, kakak, ini ada-ada aja. Aku rajin seperti ini, ya hitung-hitung belajar menyiapkan diri, kak, kalau nanti jadi istri yang baik, kak. Makanya suasana rumah aku tata lebih rapi dan bersih. Kalau malam aku tertawa itu karena aku bermain dengan hewan peliharaanku, kak.
1: Kak Enam masih belum puas dengan jawaban si bungsu. Dan akhirnya dia pun mengiyakan saja jawaban itu. Seminggu kemudian, Kak Enam mengunjungi kembali rumah bungsu. Dan ketika itu, bungsu sedang memasak di dapur.
4: Bungsu, aku mau makan sirih. Ini cuma ada pinang dan sirih saja. Sedangkan kapurnya tidak ada. Di mana kau simpan kapurnya?
0: Ambil saja di dalam kamarku, Kak.
1: Mendengar jawaban seperti itu, Kak Nam langsung ke kamar si bungsu.
4: Amboy, banyak sekali kelambunya, hingga berlapis-lapis.
1: Dan saat membuka kelambu lapisan terakhir.
4: Astaga, siapa ini? Seorang pemuda yang sangat tampan dan sedang tidur. Aku tahu, pasti ini yang membuat bungsu berubah. Sudah kuduga, pasti dia yang merubah sikap adikku ini.
1: Melihat pemuda tampan itu, muncullah sifat serakahnya. Dan dalam hatinya, ia sangat ingin memilikinya.
4: Bungsu, sudah kuambil kapurnya di dalam kelambu. Dan yang di dalam kelambu itu, aku bawa ke rumah ya, untuk mainanku.
1: Mendengar ucapan Kak Nam, bukan alang kepalang kagetnya si bungsu. Jika bungsu menolak, pasti Kak Nam akan marah besar. Namun jika bungsu mengizinkan, jelas bungsu akan kehilangan Megat, sang pemuda tampan idamannya.
0: Kak, yang satu ini aku minta kakak mengerti. Yang lain, boleh kakak ambil. Tapi yang ini jangan, Kak. Ini hartaku yang paling berharga, Kak. Aku sangat sayang. Kalau kakak setuju, kami akan menikah, Kak.
4: Baiklah, pantas saja kamu berubah sikap. Ternyata penyebabnya oleh pemuda itu. Tapi, apa kamu tahu apa saja yang harus dikerjakan pada saat kamu menjadi seorang istri?
0: Tahu, Kak. Aku sudah belajar kok bagaimana menjadi seorang istri yang baik.
4: Coba kamu sebutkan satu-satu tugas jadi seorang istri.
0: Pagi-pagi aku menyiapkan sarapan. Setelah itu aku siapkan pakaiannya untuk ke hutan. Lalu kucuci pakaian kotornya. Dan setelah itu aku masak makan siang. Sore hari aku buatin kopi. Lalu aku juga menata rapi alat-alat untuk kerja ke hutan. Dan kalau misalnya malam hari kelak, harus melayaninya selaku seorang istri.
4: Wah, hebat. Hebat sekali yang kamu lakukan, bungsu. Kamu memang memanjakan seorang suami seperti raja. Tapi, coba kamu pikir, kamu itu seperti pembantu. Selaku aku kakak yang paling tua, aku tidak sependapat dengan caramu memperlakukan suamimu. Kalau kamu seperti itu, kamu menjatuhkan martabat keluarga kita. Lihat abang iparmu. Mau makan, masak, semuanya dilakukan sendiri. Mau minum, semua dilakukan sendiri. Dan sampai sekarang, mana ada dia berani meninggalkan aku.
1: Akhirnya bungsu terdiam dan berpikir. Dan karena rasa takut pada Kak Nam, akhirnya bungsu menuruti apa yang disarankan oleh Kak Nam.
0: Setelah dipikir, pendapat kakak benar juga. Kalau memang itu baiknya, akan kucoba saran kakak.
4: Nah, kalau kayak gitu, adik Kak Nam namanya. Nanti akan aku kasih tahu saudara kita semua bahwa kamu sudah punya jodoh. Tapi ingat, saran kakak itu harus kamu lakukan.
1: Keesokan harinya, semua kakak-kakaknya mengetahui latar belakang perubahan si bungsu. Namun, semuanya tidak setuju dengan saran Kak Nam. Tetapi karena takut, mereka hanya bisa mengurut dada saja, tanpa bisa menemukan jalan keluar bagi si bungsu. Sungguh, pahit sekali apa yang dialami si bungsu. Mendapatkan jodoh, namun disarankan untuk tidak menjadi istri yang baik.
3: Sudah pagi.

0: Namun saat melihat meja makan tidak ada makanan, Megat kebingungan dan dia melihat bungsu masih tertidur lelap.
1: Apa mungkin dia kelelahan?
0: Akhirnya Bujang Megat memutuskan untuk keluar rumah. Namun betapa terkejutnya ketika Megat akan keluar rumah. Sebuah beliung yang diletakkan sedemikian rupa di atas pintu, sehingga begitu pintu itu dibuka, beliung akan tepat mengenai kepalanya, dan Megat akan mati seketika.
1: Astaga! Apa ini? Untung saja tidak terkena kepalaku. Bungsu! Bungsu! Bungsu! Apa maksudmu dengan semua ini?
2: Kenapa? Kamu kaget dengan aku tidak membuatkan makanan? Kamu kaget dengan beliung itu? Selama ini kau jadikan aku pembantu. Benar kata Kak Nam selama ini, aku hanya diperbudak olehmu.
1: Bungsu, kau dengar baik-baik. Yang kau lakukan selama ini padaku itu benar. Itulah yang harus dilakukan seorang istri pada suami. Dan beliung itu bisa membunuhku. Dan bungsu, seharusnya kamu menyaring setiap saran dari siapapun, termasuk dari kakakmu sendiri. Kakakmu itu licik.
2: Beraninya kamu menghina kakakku. Dasar tak tahu diuntung. Sudah kulayani kau lahir batin, bukannya terima kasih, tapi kau menghina kakakku. Dasar manusia kayu kau, Megat.
0: Mendengar hardikan si bungsu yang membawa-bawa sejarahnya, Megat sadar bahwa hasutan Kak Nam sangat merasuk dalam diri si bungsu, dan Megat hanya bisa menerimanya dengan kepala dingin.
3: Baiklah, karena matahari sudah mulai terbenam, tolong sediakan 7 buah lepet dan 7 buah telur rebus untuk bekalku balik ke hutan hari ini.
2: Akan kusiapkan, Megat. Benar kata Megat. Seharusnya aku menyaring kata-kata dari Kak Nam dan tidak langsung melakukan yang disuruh Kak Nam. Megat, ini sudah kusiapkan lepet dan telur. Namun ku minta kau jangan kembali ke hutan ya, Megat.
3: Maaf, bungsu. Aku sudah bulat. Aku takkan kembali lagi ke sini.
2: Megat, kumohon jangan kau pergi, Megat. Aku tidak mau sendirian tanpa kamu.
3: Tidak, aku tetap akan kembali ke hutan.
2: Maafkan kata-kataku tadi, Megat. Aku khilaf. Yang kulakukan padamu memang salah, Megat. Aku mohon padamu, jangan pergi. Aku mohon, Megat. Kamu jangan pergi.
0: Akhirnya Megat pun merayu bungsu dengan nyanyian dan pantun asmara sehingga tertidur.
2: Megat, kamu jangan tinggalkan aku, Megat.
3: Tidak, aku tidak jadi pergi. Akhirnya bungsu tertidur lelap. Ini saatnya aku kembali ke hutan.
0: Dan Megat pun pergi meninggalkan si bungsu. Ketika keesokan harinya, bungsu terbangun dan mencari ke sekeliling rumah.
2: Megat! Megat! Megat, kamu di mana? Megat! Megat!
0: Bungsu mencari-cari Megat hingga ke rumah kakak-kakaknya. Namun Megat tetap tidak ditemukan, termasuk ke rumah Kak Nam. Akhirnya, bungsu memutuskan pergi ke hutan seorang diri demi mencari Megat. Dan bungsu pun menemukan Megat yang sedang duduk melamun.
2: Megat! Megat, apakah itu kau? Megat! Megat! Aku merindukanmu, Megat. Kau pulang dan ikut denganku. Aku tidak sanggup hidup sendiri tanpa kamu, Megat.
1: Eh, kau bungsu? Aku.
2: Pokoknya, kamu tidak boleh tinggal di hutan lagi, Megat. Dan jangan kamu tinggalkan aku lagi ya. Aku tidak mau pisah denganmu. Aku janji akan selalu melayanimu menjadi istri yang baik.
0: Sementara Megat sadar bahwa dia tidak boleh terbujuk oleh rayuan bungsu. Dan Megat pun kembali bernyanyi dan berpantun untuk menenangkan hati bungsu. Tidak lama kemudian, bungsu tertidur. Dan itulah kesempatan Megat melanjutkan perjalanan.
1: Kemana aku harus pergi agar bungsu tidak menemukanku? Dan aku pun sudah kelelahan. Dan jika aku berhenti di sini, pasti bungsu sudah terbangun dan pasti mengejarku lagi.
0: Dan akhirnya Bujang Megat pun bersembunyi di dalam lekukan pohon yang sudah lapuk. Bungsu pun terbangun. Dan saat itu, rupanya Megat sudah tidak ada di sampingnya. Bungsu menangis, lalu berteriak mencari Megat.
2: Megat!

0: kecewa. Kembali Megat. Megat. Megat kembali Megat. Aku sungguh mencintaimu.
1: Nasi sudah menjadi bubur dan Megat pun sudah bersembunyi di lubang kayu sekaligus mengakhiri petualangannya di dunia manusia. Dan konon katanya, pohon tersebut menjadi pohon gaharu yang memancarkan wangian. Sementara Bungsu terus menangis dan menangis mencari Megat tak henti-hentinya di tengah hutan. Bungsu pun ditemukan oleh penduduk kampung yang sedang berburu menggunakan anjing.
2: Bungsu, kau sudah berhari-hari di tengah hutan. Pulanglah.
3: Tidak, aku tidak akan pulang ke rumah jika belum bertemu dengan Megat.
0: Megat! Megat! Megat, ini aku Bungsu, Megat. Aku mohon kamu pulang, Megat. Pulanglah, Megat.
1: Akhirnya, Bungsu pun tetap tidak dapat dibujuk. Yang dia lakukan hanya dapat menangis dan terus berteriak memanggil Megat. Namun, Megat juga sudah kembali ke asalnya, yaitu menjadi sepotong kayu. Konon, menurut para pencari kayu gaharu di Belitung pada tahun 1983-1984, setiap ke hutan selalu membawa bekal 7 telur rebus dan 7 lepat dan sebagai pemotong selalu menggunakan beliung. Dan menurut penduduk kampung, Bungsu meninggal dunia di dalam hutan. Arwahnya tetap mencari Bujang Megat, sang pujaan hati yang telah berubah menjadi

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian, Bu. Tapi itu barang bekas, Bu.
0: Dak papo. Yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank, yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya, Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
4: Lagu Batang Hari ini cukup terkenal dan menjadi lagu andalan Jambi. Lagu ini juga menjadi salah satu ikon Jambi. Melalui lagu ini meyakinkan setiap orang bahwa Jambi merupakan negeri pantun. Karena dalam lirik lagu ini terdapat pantun yang sangat mengesankan.

0: Assalamualaikum. Cerita Mike Rom judulnya Alung Wisata ke Pulau Kapuk. Mike Rom gi ke pantai.
1: Mai, sini lo. Weh, usah manggil Mai nih. Oh, Mai. Apa gi Rom? Piseng ngumon pok tekaro-karo bukrek-krek ini apa entah. Sini lo pok ya. Kau nenek ngajak pok ya Mai.
2: Kawa aku dah. Kek nyaro aku ketak dile ya.
1: Weh, okani Mai. Diri lo ngomong aben kalah nyamber macem kek ketau-tau bayi. Cucok pok nih jadi lo nuju Mai.
2: Oh ngapa pun Rom ngomong lah. Pok nang ngajak ku kemana nya Rom?
1: Pok tau dari ini Aripe Mai.
2: Tah geo, dek tau lagi uke Ari.
1: Yalah kata orang ya Mai. Belajar ke Ari gede tau lagi lah ha. Nek kenari minggu Mayo. Kita ke pantai ya Mai.
2: Rom, Rom. Ngajak ke pantai ge rusoh ngalah-ngalah orang demo pok ne Rom.
1: Men ngomong ke kane Mai harus kuat-kuat. Gaspol, juwet pok ne hal Mai.
2: Tah siapa yang juwet? Pok yah lah yang juwet Rom.
1: Aduh. Panje kan nih Mai. Panjang cerita. Yo, nak apa dah? Ku ngajak pok nih Mai.
2: Dah Rom, males ku Rom. Gi ngapa dak ke pantai? Langok bantut lungoy. Gi mese-mese yalah yang dilihat ah.
1: Nanya pulik ngape? Man ke pantai tu ngelihat pemandangan Mai. Nyuci mate, mandi, berenang di laut toh.
2: Mentu ku gi tau Rom, dengek di padehe. Dek ade ke pantai nek nyuci baju nyetrika. Ukan dia apa Rom, mensuatnya ku males ke pantainya Rom. Gi nyakit hati kita.
1: Ngapa Mai? Kata gak ada sihat badan apa ada sihat kepala. Orang gi ke pantai seneng hati. Yang pok sebalik ke. Kas lirik kentahu. Men pantai-pantai kita nih luar biasa indah pemandangan Mai.
2: Oh Rom bener nian pantai kita nih indah-indah. Ku malas mesege ku denger orang ngomong ringem ke pantai mentengah gini ya. Ukan pemandangan laut lepas yang dilihat, tapi kumpulan kutak-kutak nyemot di tengah laut nu.
1: Mai, Mai. Kek gi ngape kan mending ngurus kutak-kutak ape kapal sekabento. Ukan kita yang harus pening Mai. Kita nikmati bae pemandangan pantai ya. Beres kan Mai?
2: Tapi Rom, ku melah ke pantai tu nak nyaman segale-gale lah. Nak ngeliat pemandangan bagus, nenang pikir Rom.
1: Iyalah Mai, kita lihat lu oh. Sampai tahu lah dek degi. Dek bising mendek deka Mai. Biasa ya, kalah tukang mut kekacauan mentengah ngumpul-ngumpul Mai. Dek seru mendek deka nih Mai.
2: Igi mat. Tai karom. Gatulah tukang biseng enggak tahu, Dek. Ade-ade bayi tingkah Dek mengenakan.
1: Deng deng deng deng. Same yelah kita ini Mai. Siko guru siko ilmu. Jadi jangan mengganggu. Sekarang ku nanya lagi. Kato negi apa dak ke pantai nih?
2: Gi Dek, O. Oh lah pun. Dek kawa kesian kek kan nangis nguleng-nguleng lah Rom.
1: Iyalah ku ingin cem tuntah ge. Ya pon, kita

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?

0: bakat ado. Big Fat.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyiratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.
2: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Duh, pagi Mai. Kini ngangguk terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, ngapa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Selamat malam, seperti sahabat budaya informasi di etnis Nusantara kita di Batang Hari 9. Seperti sahabat budaya, Iren hadirkan informasi untuk IKS Pradio, Kampung Kapitan Jejak Pecinan Tertua di Palembang, Spradi. Nah, seperti sahabat budaya, seperti apa itu Spradi, rumah-rumah tua berarsitektur khas menyimpan jejak kehidupan masyarakat Tionghoa di Palembang pada masa lalu, Spradi. Nah, runtuh kerajaan Sriwijaya pada abad ke-11 membuka jalan bagi kedatangan bangsa Tiongkok ke Nusantara yang semakin intens pada abad ke-14 di bawah dinasti Ming. Pada masa itu, pemerintah Tiongkok membentuk lembaga dagang yang salah satu pusatnya berada di Palembang. Keberadaan lembaga ini mendorong banyak pedagang Tiongkok untuk menetap dan berbaur dengan masyarakat setempat, termasuk menikahi gadis-gadis Palembang. Pada masa kolonial, pengaruh komunitas Tiongkok semakin kuat. Pemerintah Belanda mengangkat peristiwa Tiongkok berperan berpangkat mayor untuk mengatur wilayah Tujuh Ulu. Jabatan ini dipegang oleh koko yang dikenal sebagai Mayor Tumenggung dan Mayor Putih. Nah, tradisi penunjukan mayor ini berlangsung secara turun-temurun hingga akhirnya pada tahun 1830 posisi tersebut dipegang oleh Joa Ki Chuan. Kepemimpinan Joa Ki Chuan kemudian diteruskan oleh putra Tejua Hamhin yang pada tahun 1855 mendapat gelar Kapitan Cina dari pemerintah kolonial Belanda. Nah, itu dia sepradi sahabat budaya informasi di etnis Nusantara kita, sepradi sahabat budaya di malam hari ini, sepradi Kapitan Kampung Kapitan Jejak Pecinan Tertua di Palembang, sepradi.

0: Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: ...103,9 FM, Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Tangtut, tembang terakhir.

0: Bejang, apa pulih yang kau bawa tu?
1: Tak apa lah memang, tak tahu bay.
0: Dak, dak. Ancok gawe kane sini emang lihat.
1: Yo mang, tak apa lah dak.
0: Ha kan, bom ikan nih.
1: Bukan kan mang.
0: Bukan, bukan. Sini barang Bejang. Kau jangan cube-cube, makai benda si kok nih. Hah, gawe kane jang, jang pantes saro nyari ikan di laut kita nih. Rupe gawe orang model kane yang muat ah.
1: Tapi kan orang lain ge makai lah mang. Bukan ge ku ketak, justru tuh
0: kato jangan nurut orang. Beri contoh baik kayak kawan-kawan kita yang lain. Laut kita nih jang, lah cukup menderita. Mane te iya pung lah nyemot di tengah laut nu. Katambah puli kek bom nyari ikan ah. Oh anco ah.
1: Mesti gemang saro benar dapat ikan. Mendak makai ne dak sepire bule ya.
0: Nak makan apa ya nak bini? Ku ngerti mentu jang. Tapi jang oh, selain mikir perut kita, kita ne nak mikir ge laut kita ne alam kita. Jangan sekenak yuk perut kamu lah. Men kita jaga laut kita ne kan nyaman, terumbu karang dak rusak, air laut dak keruh, ikan banyak, turis-turis ge dak segan nak main ke Bangka Belitung ne. Kan dengar dak bilong ajang.
1: Aok nian mang o. Selama ini kula salah jalan rupe ya. Antas saro bule ikan karang-karangan cok lah kena ledak ne. Tambah pulik mesti TI.
0: Ha, nek tuntah jang. Syukurlah menkala sadar jang. Mudah-mudahan menka sadar diikut ge kayak kawan-kawan kita yang lain ah.
1: Aok lah mang. Makasih lah nyadarkan ku. Ku janji be dari lubuk hati yang terdalam. Mulai detik ne, dak makai bom lagi nak nyari ikan.
0: Gaya ka dari lubuk hati yang terdalam.
1: Ya iyalah mang.
0: Aok lah puan aok. Okay lah, ku pulang lu jang ok. Tapi ka hati-hati ngelaut toh. Ka jangan cube-cube ka. Sini barang aku bawa mama ah.
1: Lah mang. Dape dak? Ku dak ngelaut lagi dak? Dak ngebom lagi dak?
0: Janji yo.
1: Dak. Janji. Be.
0: Kita jage sama-sama laut Bangka Belitung.

0: Negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya membentang luas dengan potensi sumber daya alam laut yang sangat besar. Indonesia adalah surga laut yang indah dan kaya. Pemandangan dalam laut yang mempesona dengan keunikan biota bawah laut yang membentang luas dari Aceh hingga Papua. Maka tidak mengherankan jika lautan Indonesia menjadi tujuan wisata menyelam bagi divers dari seluruh dunia, serta menjadi objek penelitian yang juga tidak pernah sepi dari perhatian peneliti kelas dunia. Namun, ada kecemasan dan keprihatinan terhadap pengelolaan kekayaan laut Indonesia yang masih membutuhkan banyak perhatian dari kita semua. Mari kita jaga kekayaan hayati laut Indonesia dengan meningkatkan kesadaran bersama untuk menjaga dan melestarikan laut Indonesia, agar kekayaan hayati laut Nusantara tidak hanya menjadi kebanggaan generasi sekarang, tetapi juga menjadi kekayaan yang dapat terus dinikmati oleh generasi akan datang.
1: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

Oi, Super Adi. Bencana kadang datang dak kita sangka. Pacak banjir, angin kenceng, atau kebakaran. Karena tuh penting bagi kita untuk selalu siap siaga, oh. Pertama, simpen nomor penting seperti pemadam kebakaran, rumah sakit, ke aparat desa di handphone kita. Jadi, men ade keadaan darurat, kita cepat minta bantuan. Kedua, siapkan tas darurat di rumah, ho. Isi pacak air minum, makanan ringan, senter, obat-obatan, kayak dokumen penting yang disimpan dalam plastik supaya tidak basah. Ketiga, men hujan lebat kayak air mulai naik, cepat pindah ke tempat yang lebih tinggi kayak aman, ho. Jangan tunggu sampai air makin besar. Dan yang penting, tetap tenang kayak saling bantu. Ingat, men kita siap kayak waspada, risiko bencana pacak kita kurangi. Yus Pradi, mulai dari sekarang kita biasakan hidup siaga, karena jagi diri kita kayak keluarga dari bencana adalah tanggung jawab kita bersama.

Selamat malam Seperadi Sahabat Budaya. Di program acara kita selanjutnya di malam hari ini Seperadi, Irene nganti Kak Seperadi. Oh, Irene nganti Kak sampai jam 00 waktu Indonesia Barat Seperadi. Di hari ini 12 Juni 2026 di program acara kita tangtur nih tembang terakhir untuk tidur, Irene akan hadirkan informasi terkait tubuh lelah belum tentu mudah terlelap tidur Seperadi. Nah, Seperadi Sahabat Budaya dikutip dari rri.co.id, kesulitan tidur meski tubuh sudah terasa telah menjadi keluhan yang cukup sering dialami masyarakat. Banyak orang menganggap kondisi tersebut semata-mata disebabkan oleh stres atau beban pikiran. Namun, dokter umum Dr. Kevin Adrian menjelaskan bahwa gangguan tidur dapat dipengaruhi berbagai faktor lain yang kerap muncul, yang kerap luput dari perhatian, mulai dari kebiasaan sehari-hari hingga kondisi kesehatan tertentu. Menurut Dr. Kevin, pola hidup memiliki peran penting dalam menentukan kualitas tidur seseorang. Salah satu penyebab yang paling umum adalah pola tidur yang tidak teratur, seperti sering begadang atau memiliki jam tidur yang berubah-ubah setiap hari. Kebiasaan tersebut dapat mengganggu ritme sirkadian atau jam biologis tubuh, sehingga membuat seseorang sulit tertidur meskipun merasa sangat lelah. Nah, selain pola tidur yang kurang baik, konsumsi minuman berkafein menjelang waktu istirahat juga dapat mempengaruhi kualitas tidur, seperti kopi, teh, minuman energi maupun produk lainnya yang mengganggu kafein, yang mengandung kafein dapat merangsang sistem saraf sehingga tubuh tetap terjaga lebih lama. Akibatnya proses untuk memasuki fase tidur menjadi lebih sulit. Nah, penggunaan perangkat elektronik sebelum tidur juga menjadi salah satu faktor yang sering ditemukan. Cahaya biru yang dipancarkan layar ponsel, laptop maupun televisi diketahui dapat menghambat produksi hormon melatonin yang berfungsi mengatur siklus tidur alami tubuh. Kondisi ini membuat otak tetap aktif meskipun tubuh sudah membutuhkan waktu untuk beristirahat. Dr. Kevin menambahkan bahwa gangguan tidur tidak selalu berkaitan dengan gaya hidup. Dalam beberapa kasus, kondisi medis seperti insomnia, gangguan hormon

gangguan kecemasan, hingga efek samping penggunaan obat-obatan tertentu juga dapat menjadi penyebab seseorang sulit mendapatkan tidur yang berkualitas. Oleh karena itu, penting untuk mengenali faktor pemicu yang dialami masing-masing individu. Untuk membantu meningkatkan kualitas tidur, masyarakat disarankan menerapkan jadwal tidur yang konsisten setiap hari, menghindari konsumsi kafein dan makanan berat menjelang waktu tidur, serta menciptakan suasana kamar yang nyaman, tenang, gelap, dan sejuk. Nah, itu dia Sobrani Sobat Budaya, informasi di Tangtut kita malam hari ini. Sobrani, Iren hadirkan, Sobrani, tubuh lelah belum tentu mudah terlelap tidur, Sobrani. Nah, ika macam tu dak, guys, Sobrani. Kalau Iren macam tu, Sobrani, asalah banyak leteh lah, leteh, Sobrani, oh lah, dak pacak lagi tidur. Kaki ni lah berat, Sobrani, udah. Yalah, pona Iren lanjut lagi, oh, Sobrani, oh. Muter lagu, oh, dengerin lagu Ika, dengerin lagu baik Kak malam hari ini, Sobrani, oh, sampai jam 00 waktu Indonesia Barat, Sobrani, Iren nanti Kak, oh, jangan kemana-mana Kak, tetaplah di 103,9 MHz R4 Sungai Liat, oh.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anissa seorang gadis kecil yang ceria berusia 5 tahun. Pada suatu sore, Anissa menemani ibunya berbelanja di suatu supermarket. Ketika sedang menunggu giliran membayar, Anissa melihat sebentuk kalung mutiara mungil berwarna putih berkilauan tergantung dalam sebuah kotak berwarna pink yang sangat cantik. Kalung itu nampak begitu indah, sehingga Anissa sangat ingin memilikinya. Tapi dia tahu, pasti ibunya akan berkeberatan.

Ibu boleh kembalikan kaos kaki yang tadi. Sang bunda segera mengambil kotak kalung dari tangan Anissa. Di baliknya tertera harga Rp15.000. Dilihatnya mata Anissa yang memandangnya dengan penuh harap dan cemas. Sebenarnya dia bisa saja langsung membelikan kalung itu. Namun, ia tak mau bersikap tidak konsisten. Oke, Anissa, kamu boleh memiliki kalung ini. Tapi kembalikan kaos kaki yang kau pilih tadi. Dan karena harga kalung ini lebih mahal dari kaos kaki itu, ibu akan potong uang tabunganmu untuk minggu depan. Gimana? Setuju? Anissa menganggukkan kepalanya dengan lega dan segera berlari riang mengembalikan kaos kaki ke raknya. Terima kasih, ibu. Begitu bahagianya dia. Anissa sangat menyukai dan menyayangi kalung mutiaranya. Menurutnya, kalung itu membuatnya nampak cantik dan dewasa. Dia merasa secantik ibunya. Kalung itu tak pernah lepas dari lehernya, bahkan ketika tidur. Kalung itu hanya dilepasnya ketika ia mandi atau berenang. Sebab kata ibunya, jika basah, kalung itu akan rusak dan membuat lehernya menjadi hijau. Setiap malam sebelum tidur, ayah Anissa membacakan cerita pengantar tidur. Pada suatu malam ketika selesai membacakan sebuah cerita, ayahnya bertanya, Anissa sayang gak sama ayah? Tentu dong ayah, ayah pasti tahu kalau Anissa sayang sama ayah. Kalau begitu, berikan kepada ayah kalung mutiaramu itu ya. Ya, jangan dong ya. Ayah boleh ambil si ratu boneka kuda dari nenek. Itu kesayanganku juga, ayah. Ya sudahlah, sayang. Gak apa-apa. Sang ayah mencium pipi Anissa sebelum keluar dari kamar Anissa. Kira-kira seminggu berikutnya, setelah selesai membacakan cerita, ayahnya bertanya lagi, Anissa sayang gak sih sama ayah? Ayah tahu bukan kalau Anissa sayang sekali sama ayah. Kalau begitu berikan pada ayah kalung mutiaramu itu. Jangan ayah. Tapi kalau ayah mau, ayah boleh ambil boneka Barbie ini. Kata Anissa seraya menyerahkan boneka Barbie yang selalu menemaninya bermain. Beberapa malam kemudian ketika ayah masuk ke kamarnya, Anissa sedang duduk di atas tempat tidurnya. Ketika didekati, Anissa rupanya sedang menangis diam-diam. Kedua tangannya tergenggam di atas pangkuan. Air mata membasahi pipinya. Ada apa, Anissa? Kenapa, Anissa? Tanpa berucap sepatah pun, Anissa membuka tangannya. Di dalamnya melingkar cantik kalung mutiara kesayangannya itu. Kalau ayah mau, ambillah kalung Anissa ini. Ayahnya tersenyum mengerti. Diambilnya kalung itu dari tangannya yang mungil. Kalung itu dimasukkan ke dalam kantong celana. Dan dari kantong yang satunya, dikeluarkanlah sebentuk kalung mutiara putih. Sama cantiknya dengan kalung yang sangat disayangi Anissa. Anissa, ini untuk Anissa. Sama bukan? Memang begitu nampaknya. Tapi kalung ini tidak akan membuat lehermu menjadi hijau. Ya, ternyata
Ayah memberikan kalung mutiara asli untuk menggantikan kalung mutiara

melintasi Anisa. Demikian pula halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang Allah meminta sesuatu dari kita karena Dia berkenan untuk menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Namun, kadang-kadang kita seperti atau bahkan lebih naif dari Anisa, menggenggam erat sesuatu yang kita anggap amat berharga, dan oleh karenanya tidak ikhlas bila harus kehilangan. Untuk itulah perlunya sikap ikhlas, karena kita yakin tidak akan Allah mengambil sesuatu dari kita yang tidak akan digantikannya dengan yang lebih baik. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari. Jumat tanggal 12 Juni 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari negeri serumpun semalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Sungai Liat kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Perempat FM RRI Ngelet Sore Budaya Bangka Belitung. Selamat pagi sopradik sahabat budaya dimanapun ika berada. Dan senang sekali kayak kuyur lagi neng hadir lagi nganti kak di kesempatan pagi hari ini sopradi edisi Sabtu tanggal 13 Juni 2026. Sampai jam 10 kelaa tentu dengan serangan acara yang telah kami persiapkan untuk ika di sepanjang hari ini. Di antara sesaat lagi akan kami hadirkan untuk ika kupia komunikasi perkara iman dan takwa sampai jam 6. Dilanjut ke ngupi pagi jam 6 sampai jam 8 sopradi. Terus juga ada berubah jam 8 sampai jam 10. Selamat pagi tentu untuk hari ini. Semoga menjadi hari yang sangat membahagiakan untuk kita semua. Di hari akhir pekan, hari libur, semoga bahagia hari ini menjadi hari yang sangat membahagiakan untuk Ika. Yalah sopradi, sesaat lagi akan kami hadirkan kupiah kayak biasa nganti kak bersama Ustadz Heruman kita. Yaudah oh, yang nak gabung kalau silakan kami tunggu kebersamaan di 08 12 13 14 10 39 sopradi. Jadi topik kita pagi hari ini kelar rahasia wudu. Nah, nak nanya apa-apa bayi ke Ustaz Hoirman silakan bayi kelar. Kami nantikan kebersamaan Ika. Oh, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat FM RRI Sungai Liat Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Komunikasi perkara iman dan takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sopradi, sahabat budaya dimanapun Ika berada. Berjumpa kembali kita di Kupia Komunikasi Perkara Iman dan Takwa. Hari ini Sabtu tanggal 13 Juni 2026. Seperti biasa Sopradi, setiap Sabtu pagi kita hadir live untuk Ika O diganti ke Ustadz Hoiruman. Jadi untuk Ika yang nanya-nanya, silakan bayi di 08 12 13 14 1039, pacak telepon langsung Sopradi atau pacak WA juga. Oh, silakan ditunggu dari sekarang Sopradi. Oh, kebersamaan kita sampai jam 6 kelak. Nah, Kupia kita pagi hari ini dengan topik 7 rahasia wudu. Nah, yang nanya-nanya soal wudu atau mungkin yang nanya-nanya soal lain bisa baik kayak Ustadz Hairuman mumpung ada di sini Sopradi. Oh. Ya, tapi sebelumnya mengawali jumpa kita ini langsung baiklah kita dengarkan dulu tausiah singkat dari Ustadz Hoiruman terkait topik kita 7 rahasia wudu. Silakan Ustadz Hoiruman. Ya,
1: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang penuh berkah ini kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik, hidayah beserta inayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam. Seorang nabi yang selalu mengajarkan kepada kita pentingnya bersuci, karena bersuci ini salah satu perbuatan yang disenangi oleh Allah. Bersuci, orang-orang yang bersuci adalah salah satu golongan yang dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa hati kita selalu disambungkan kepada Rasulullah dan kita juga selalu berusaha mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, salah satu hal yang harus kita syukuri kepada Allah, nikmat besar setelah iman dan Islam, adalah kita dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini banyak sekali. Kenapa? Karena umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kita nih banyak sekali oleh Allah Subhanahu wa taala diberi berbagai macam anugerah yang Allah tidak berikan ke umat-umat zaman dulu. Banyak sekali anugerah-anugerah yang diberikan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nih perlu bersyukur sama Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita tidak terhitung jumlahnya. Dan yang terbesar, yang besar diantaranya jadi umat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Nabi Muhammad, yaitu salah satunya adalah keutamaan-keutamaan, pahala-pahala, keistimewaan-keistimewaan, rahasia-rahasia yang diberikan oleh Allah di dalam wudu. Jadi di dalam wudu yang diberikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, di situ rupanya banyak sekali berbagai macam anugerah. Di situ terdapat banyak sekali berbagai macam kebaikan-kebaikan yang ada di dalam wudu itu. Ada 7 rahasia ataupun 7 keistimewaan wudu yang kita lakukan setiap hari. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, apa saja 7 keutamaan wudu ini, kita jadi umat Islam ini perlu bersyukur. Jadi agama Rasulullah itu bukan hanya mengajarkan sholat, bukan hanya mengajarkan baca Quran, juga mengajarkan kebersihan. Di antaranya adalah wudu. Kita tidak sadar bahwa sebulan ini kita sudah membasuh wajah kita yang harus, yang wajib itu 450 kali. Tidak sadar kita bahwa sebulan wajah kita nih udah dibasuh 450 kali. Kita setiap kali berwudu muka kita dibasuh sampai 3 kali. Sehari semalam 5 kali. Kalau 5 kali berarti 15 kali. 15 kali sehari semalam itu. Kali 10, 150. Kali sebulan 450. Nah kita sadari. Jadi agama Islam ini mengajarkan kebersihan, di antaranya adalah wudu. Ada 7 rahasia di dalam wudu yang kita lakukan. Di antaranya apa itu? Yang pertama, menjadi penghapus dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa yang lalu dan yang akan datang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yusbiru 'abdun al-wudu'a illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Tidaklah seorang hamba menyempurnakan wudu kecuali dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di saat kita wudu dengan sempurna, wudu sempurna itu adalah wudu dengan mengerjakan sunnah-sunnahnya, mulai dari berkhumur, menghirup air dan lain sebagainya, dijaga adab-adabnya, maka wudu yang kita lakukan ini jadi penghapus dosa-dosa kita yang lalu dan yang akan datang. Setiap hari kita banyak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik lewat lisan kita, baik lewat mata kita, ataupun lewat telinga kita, banyak sekali dosa-dosa yang kita gawe ke Allah Subhanahu wa taala nih. Maka salah satu yang menghapus dosa-dosa kita adalah wudu dengan sempurna. Sunnah-sunnahnya tadi dijaga. Lalu yang kedua, rahasia atau keistimewaan wudu yang kita lakukan ini adalah orang yang berwudu selama wudunya belum batal, maka selalu didoakan oleh para malaikat-malaikatnya Allah. Dimintakan ampun oleh para malaikat bagi orang yang punya air wudu, air sembahyang, selama wudunya, selama air sembahyangnya tidak dibatal. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berwasiat, berpesan kepada sepupunya sekaligus menantunya, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu ta'an. Kata beliau, "Ya Ali, innal malaikata yastaghfiruna lil insan madza mala taharatin wa lam yuhdis." Kata beliau, ya Ali, wahai Ali, innal malaikata yastaghfiruna lil insan. Sesungguhnya para malaikat itu beristighfar, memohonkan ampun kepada Allah untuk manusia, untuk orang, selama dia dalam keadaan suci. Selama dia dalam keadaan suci punya wudu, walam yuhdis, dan dia belum batal wudunya. Jadi selama kita punya wudu, selama itu pula kita dimohonkan ampun kepada Allah oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu kalau yang minta ampun adalah para malaikatnya Allah, 99% lewat, 99, sekian pasti diterima oleh Allah. Kenapa? Karena malaikat itu satu tidak berdosa, ahli ibadah, peibadah, tidak suka melanggar perintah-perintah Tuhan. Maka 99% pasti dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 3, dosa diampuni seperti bayi yang baru lahir. Bukan hanya diampuni, tapi seluruhnya kayak baru yang baru lahir. Dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddoa lis-shalat fa ahsanal wudu'a tsumma qama ilas-shalat fa innahu yakhruju min dhunubihi kayawmin waladathu ummuhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berwudu untuk salat, kita mau salat zuhur, tentu kita berwudu mau sholat asar, berwudu, mau sholat maghrib, kita berwudu, mau subuh, kita berwudu, dan seterusnya. Lalu wudu yang kita lakukan itu dibaguskan, disempurnakan. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, wudunya dijaga sunnah-sunnahnya, mulai dari menghadap kiblat, berkumur, menghirup air, baca bismillah, dan seterusnya. Maka summa qama ila sholat, lalu setelah wudu dengan baik, dengan betul kayak tadi, dengan sempurna kayak tadi, berangkat untuk melaksanakan sholat zuhur, asar, maghrib, atau isya, dan seterusnya. Maka fa innahu yakhruju min dzunubihi kayumin waladathu ummuhu, orang itu keluar dari dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, seperti orang yang baru dilahirkan oleh ibunya. Begitu luar biasa wudunya ini. Para pendengar RI yang dirahmati Allah, yang nomor 4 adalah menjadi separuh iman, separuh iman kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, kata Nabi, "Al-wudu'u syatrul iman." Wudu itu separuhnya iman. Jadi wudu yang kita gawe ini, itu bukan hanya berpahala, bukan hanya jadi pengampun dosa, tetapi juga dia menjadi separuh daripada perbuatan iman kita. Kenapa? Karena begini, iman kita itu fungsinya membersihkan batin daripada kekafiran, daripada kesyirikan. Sementara wudu yang kita gawe, yang kita lakukan nih, itu berfungsi membersihkan kotoran-kotoran zohir, hadas kecil. Makanya di situ wudu adalah separuh daripada keimanan, separuh daripada perbuatan iman. Nomor 5 adalah orang yang meninggal tidur dalam keadaan punya wudu, umpama meninggal mati syahid. Jadi ada orang misalkan sebelum tidur dia ngambil air wudu dulu. Ternyata Allah berkehendak di tengah-tengah tidur dalam keadaan punya wudu tadi sebelum tidur itu meninggal. Maka orang itu tercatat sebagai orang yang mati syahid. Tentu yang dimaksud di sini adalah syahid akhirat. Para mendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadisnya Nabi bersabda, "Man nama ala wudu'in fatarqahul mautu fi tilqal lailati fa huwa indallahi syahidun." Barang siapa yang tidur dalam keadaan punya wudu, lalu orang itu meninggal saat tidur pada malam hari itu, fahuwa indallahi syahid, maka orang itu di sisi Allah dicatat sebagai orang yang mati syahid. Tentu seperti yang saya sampaikan tadi adalah syahid akhirat. Jadi sebagaimana yang kita tahu bahwasanya orang mati syahid ini ada terbagi jadi 3, ada syahid dunia akhirat, tidak boleh dimandiin, tidak boleh disolat, ada syahid dunia saja, ada syahid akhirat. Dunia akhirat tadi adalah orang yang berperang dengan orang kafir untuk meninggikan agama Allah lillahi ta'ala, kemudian meninggal, mati syahid. Maka orang itu gak boleh dimandiin, gak boleh disolatkan, haram. Yang nomor 2, syahid dunia. Di dunia saja dia dihukum, di status syahid. Adapun di akhirat enggak apa. Orang yang berperang, ikut berperang dengan orang kafir, kumpul bareng dengan orang Islam, tapi niatnya bukan menegakkan agama Allah agar supaya di terkenal, viral, pendekar segala macam, lalu mati. Kemudian yang nomor 3, syahid akhirat. Banyak sekali modelnya, orang tenggelam, kebakaran, kena reruntuhan, kena longsor segala macam. Kemudian orang yang apa namanya yang meninggal saat melahirkan walaupun hasil perzinahan. Jadi ada orang berzina misalkan hamil, begitu lahir meninggal nih. Dia mati syahid. Kok pacar macam itu? kok bisa macam tuh? Ya mungkin dia akan bertobat, menyesal segala macam sebelum ngelahir, kita tidak tahu. Kemudian jadi syahid akhirat. Kemudian yang nomor 6, jadi penentu kunci sahnya sholat. Sholat kita nih bisa sah jika didahului oleh wudu. Sebagaimana sabda Nabi, la yakbalullahu sholata hadikum idza ahdatha hatta yatawaddoa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak menerima sholat kalian jika hadas sampai kalian berwudu. Artinya orang yang sholat tidak menggunakan air wudu, air sembahyang, kata orang kita, orang kata kita ini. Nah, ini tidak sah sholatnya. Bukan hanya tidak sah, juga tidak diterima. Terakhir, wudu itu bisa menjadi pencegah berbagai macam hal-hal buruk yang akan datang kepada kita. Dalam suatu hari Allah Subhanahu wa taala itu berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, kata Allah, ya Musa, tawaddo fa in asabaka syai'un wa anta ala ghairi wudu'in fala talumanna illa nafsuk. Wah, suatu hari Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, berwudulah engkau. Karena jika kamu tidak berwudu, lalu kamu mengalami hal-hal buruk, mengalami hal-hal yang tidak baik, maka kamu jangan menyalahkan siapapun, salahkan dirimu. Karena wudu ini bisa jadi penangkal hal-hal buruk yang akan masuk ke kita. Lebih-lebih urusan gaib segala macam itu bisa ditangkal oleh wudu kita. Jadi itulah 7 rahasia di dalam wudu yang kita lakukan. Sebenarnya masih banyak, tetapi kita ngambil 7 hal keistimewaan di dalam wudu yang kita lakukan.
0: Iya, baik, terima kasih Ustadz Hairuman untuk pemaparannya terkait dengan topik kita pagi hari ini, 7 rahasia wudhu. Luar biasa sekali ternyata rahasia wudhu tadi ya Ustadz ya. Salah satu menghapus dosa-dosa kita, terus juga didoain oleh para malaikat, dan lain-lain sebagainya. Oke, Sepredi, silakan untuk Ika yang nagabung, kutunggu kebersamaan sampai jam 6 kelak di 08 12 13 14 10 9. Ku sapa-sapa dulu nih adik Mama Rati di Pagarawan. Halo Mama Rati. Kakek Sakamura di Sungai Liat, Bunda Kori, Om Alek di Sungai Liat juga, Bang Iing Embera di Sungai Liat, Julia Mangyan di RY, terus juga ade yang di Sungkep ya, Hato Zaizi, Koyau di Sihin, terus juga ade siapa lagi yuk, semuin-semuin lah pokok. Yuk Sinta di Beruas, yuk Mary, Pak Ibrahim di Air Mesu. Dan silakan baik nanya-nanya tentang wudu, rahasia wudu. Yuk nih kita ke WA dulu Ustadz. Oh, yes, ini lah ada WA dari semalam. Dari pagi jam 4. Oke, tapi tidak dinamain nih Ustato yang 1980 ujungnya. Bolehkah wudu pakai gincu waterproof atau sejenisnya? Ini memang sangat relate sekali yo. Apalagi sekarang ini kan banyak perempuan-perempuan noda Ustato yang kalau misalkan begawe ataupun sehari-hari ya pakai gincu yang anti tahan air macam itu Ustaz. Nah, ini kan banyak yang bilang enggak sah kata JG kalau wudu lagi ada gincu waterproof kata JG. Nah, bolehkah wudu pakai gincu waterproof dan sejenisnya? Itu pertanyaan pertama Ustaz. Terus kenapa bersentuhan suami istri batalkan wudu? Nah, terus mayit yang sudah diwudu, apakah batal wudunya jika disentuh lawan jenis? Pertanyaan yang itu dulu Ustaz. Ini dari yang udah WA 1980 juga. Silakan Ustaz.
1: Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita oleh Allah Subhanahu wa taala diperintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersuci wudu. Di dalam berwudu ini ada hal-hal yang harus kita lakukan untuk menjadi syarat sah wudu kita. Nah, fenomena yang ada di masyarakat sekarang, khususnya ibu-ibu nih, pakai gincu biasanya itu tahan lama itu, anti air.
0: Anti air, Ustaz.
1: Air itu sampai itu bisa tahan lama. Ini ada kejadian kemarin sampai berdebat itu. Sampai di dekat rumah saya sampai berdebat. Kata satunya enggak apa-apa. Begini. Salah satu syarat sahnya wudu itu adalah air harus sampai ke anggota wudu. Jadi salah satu syarat sahnya yaitu muka. Muka itu batasnya, ada batas-batasnya sampai sini ke sini. Itu air itu harus sampai semuanya. Hingga kalau misalkan ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke kulit tersebut, tentu maka jadi wudunya tidak sah. Nah sekarang termasuk bagian dari muka, dianggap bagian luar muka yang harus tersentuh air, terkena air saat kita berwudu, saat kita mandi wajib, bibir. Jadi bibir ini termasuk anggota luar yang saat kita berwudu harus terkena air. Bukan hanya wudu, saat mandi wajib. Sehingga kalau misalkan pakai sesuatu, gincu, lipstik tertentu, tidak sebut, usah sebut mereknya. Pakai lipstik tertentu yang sehingga air itu tidak masuk ke kulit bibir ini, kan tentu di situ ada syarat wudu yang tidak terpenuhi sehingga menjadi tidak sah. Wudunya jadi tidak sah. Kenapa itu tadi? Karena air tidak sampai ke situ. Nah ini sering kejadian. Dulu waktu acara ibu-ibu di rumah saya itu lomba selawatan, bedaknya tebal, sama kayak tadi, bedaknya itu tidak nembus ke dalam. Jadi begitu turun mau sholat duhur, Ustaz anu minjem sabunnya. Nah sama aja. Jadi hal-hal yang menghalangi air sampai ke kulit di saat kita berwudu itu membuat wudu kita tidak sah. Kenapa? Ada syarat wudu yang tidak terpenuhi. Apa? Air sampai ke anggota wudu. Nah ini juga berlaku di dalam cat kuku. Cat kuku itu ada sifatnya yang nempel. Ada cat kuku itu sifatnya yang nempel, ada sifatnya yang ngeresep. Kalau kayak henna itu kan ngeresep dia.
0: Yeah,
1: ngeresep, dia nggak apa-apa, nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau sejenis apa itu kutek. Dia itu sifatnya nempel. Maka kalau dia berwudu, wudunya tidak sah. Kenapa? Ada bagian yang tidak tersentuh air. Begitu pula saat mandi wajib. Begitu pula saat misalkan mandi mayit, sama aja. Nih makanya di situ sebelum kita berwudu ini tentu kita harus tahu syarat-syarat sahnya wudu, diantaranya itu tadi, di dalam anggota wudu tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke kulit, sehingga dari situ bisa kita simpulkan bahwasanya pakai lipstik yang model kayak gitu itu membuat wudu kita tidak sah.
0: Iya. Jadi benar Ustaz toh, tidak sah. Jadi dihapus lu. Ngapus lagi saro kalau waterproof neo, nak digasar nuan-nuan. Jadi dengar ya ibu-ibu, tidak sah wudu. Jadi harus dihapus dulu. Tapi kalau misalkan gincu biasa aman Ustaz toh.
1: Ya, intinya itu dia pas wudu itu airnya sampai ke bibir.
0: Sampai ke bibir. Oke, itu dia tadi pertanyaannya dari 1980. Terus ada lagi, kenapa bersentuhan suami istri batalkan wudu? Nah, ini ada yang bilang katanya enggak apa-apa Ustaz, selagi tidak mengundang nafsu begitu. Nah, macam mana nih? Apakah bersentuhan enggak sengaja misalnya tecuit kayak laki tapi labu wudu, batal enggak wudu Ustaz?
1: Begini ya, kita terima kasih. Tentu di sini yang perlu kita pahami dulu adalah mahram. Kita ini di dalam Al-Qur'an salah satu yang membatalkan wudu itu adalah aula mastumun nisa, menyentuh perempuan pun sebaliknya. Tentu di sini ada syarat-syarat persentuhan itu membatalkan, yaitu pertama tidak ada penghalang, langsung kulit ketemu kulit. Yang nomor dua, kulit, sehingga kalau rambut enggak, misalkan kita disentuh rambut kayak suami, enggak, karena bukan kulit atau giginya, yang penting jangan kena bibirnya, itu tidak membatalkan. Nah sekarang masalahnya Kenapa suami itu membatalkan wudu pun sebaliknya? Karena begini, persentuhan kulit laki-laki yang membatalkan wudu itu jika dengan selain mahram. Dengan selain mahram, suami istri bukan mahram. Mahram itu apa? Mahram itu orang yang haram dinikahi. Jadi orang yang haram dinikahi itu namanya mahram.
0: Anaknya misalnya.
1: Jadi dia tidak membatalkan wudu, sehingga kita pahami dulu mahram itu siapa? Adalah orang yang haram kita nikahi. Tidak sah sudah haram lagi. Nah, orang yang ada hubungan mahram ini bersentuhan kulit segala macam itu tidak membatalkan wudu. Adapun orang non mahram di luar mahram itu membatalkan wudu kita. Nah, siapa saja mahram itu? Tentu satu, orang tua dan saudara-saudaranya, paman bibi. Kemudian kakek dan saudara-saudaranya ke atas. Terus ke samping itu saudara. Kemudian juga ke bawah, cucu dan lain sebagainya. Sepupu bukan mahram.
0: Bukan mahram.
1: Nah, karena pacak kan kita nikah kayak di awo sepupu. Sehingga dengan demikian, kenapa persentuhan suami istri itu membatalkan wudu? Karena itu dia, karena suami istri itu bukan mahram.
0: Kalau sepupu ini Ustaz, dari laki, misalnya dua beradik laki-laki macam tuh, satu bin.
1: Saudara berarti itu. Saudara.
0: Misalnya ini dua beradik. Abangnya kayak adik, laki kayak laki, tapi anaknya si kok laki, si kok bini.
1: Sama.
0: Tetap.
1: Tetap. Baik dari jalur ayah ataupun jalur ibu, yang namanya sepupu tetap udah jadi
0: bukan mahram.
1: Bukan mahram, sehingga boleh nikah gitu. Nah, ini di dalam Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Hambali. Nah, terjadi kadang-kadang kita ini, jadi itu alasannya kenapa suami istri ini ngebatalin wudu saat bersentuhan. Jadi walaupun tidak syahwat, tidak masalah. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi seperti itu. Nah, ini juga berlaku di mahram. Jadi banyak hal-hal yang berkaitan dengan mahram, di antaranya juga mandiin jenazah.
0: Nah, itu mayit tadi gimana ya Ustaz? Batal enggak? Mungkin lah dimandiin nih. Dipegang-pegang maksudnya kayak lawan jenis. Nah,
1: sekalian lah. Sama juga ini, di antara batalnya wudu adalah persentuhan laki-laki dan perempuan kulit ketemu kulit bagi orang hidup. Kalau orang yang sudah meninggal, mayit enggak? Dari batal. Bagaimana hukumnya menyentuh mayit yang sudah diwuduin? Tidak batal mayitnya. Nah, ini ada pemahaman yang bukan salah paham, paham salah. Paham salah di masyarakat ini, artinya ketika sudah diwudu ini tidak jadi lagi disentuh, batal wudunya. Tidak macam itu. Jadi mayit ini ketika sudah diwudu, disentuh siapapun tidak batal. Walaupun lawan jenisnya, istrinya.
0: Enggak ada lagi yang istilah mahram-mahram begitu. Enggak
1: ada, karena mayit ini sudah ada, enggak ada kaitannya gitu. Nah, yang batal ini berlaku untuk kita yang hidup. Gitu. Jadi kembali ke tadi, suami istri ini ngebatalin wudu oleh karena bukan mahram. Suami istri ini, cuman seandainya mahram, udah jadi nikah kan dengannya. Tapi ada istilah yang ini, muhrim orang nyebutnya, bukan muhrim sebenarnya. Kalau muhrim itu orang yang sedang melaksanakan ihram haji atau umroh muhrim.
0: Nah, demikian tadi jadi untuk yang itu, WA Ade siapa nih 1980 juga. Kita ke WA kembali Ustato, dari anu lagi nih sepradik kita nih yuk, yang belakangnya 2688. Nah, jadi name nih yuk, jangan lupa taruh name sepradik yuk. Ustaz, sehabis wudu dilap pakai anduk apakah boleh? Pertama tuh pertanyaannya. Terus yang kedua, sampai mana batas usia anak yang membatalkan wudu saat disentuh? Anak-anak.
1: Jadi ada beberapa hal yang perlu kita lakukan di dalam kita wudu, yang perlu kita perhatiin di dalam berwudu ini, yaitu apa namanya, tentang ada sunnahnya, ada makruhnya, ada batalnya, ada syarat, ada fardunya. Di antara hal-hal yang kita dilarang, tidak sampai haram, makruh saja, adalah mengelap. Dielap anggota wudhu kita setelah kita berwudhu. Jadi setelah kita berwudhu dielap, itu ada pertanyaan yang sama dari majelis kemarin, model kayak gitu, bapak-bapak. Cuma Ustaz, habis wudhu kita lap pakai kain misalkan. Nah, salah satu bat makruhnya wudhu, sesuatu yang dilarang di saat kita berwudhu itu adalah dielap pakai kain. Jadi sehabis berwudhu dielap pakai kain itu hukumnya makruh, kecuali dingin, lain cerita. Dan ini kita
0: jadi tidak boleh dilap, Ustaz, toh air wudhu
1: makruh saja. Makruh saja. Jadi makruh saja kalau dilap. Kenapa? Karena kita cepat menghilangkan bekas ibadah. Kan airnya itu bekas ibadah.
0: Jadi kalau orang itu kan karena ada kau basah macam itu, Ustaz, atau ada kau ngebasah baju.
1: Iya. Apalagi kalau perempuan, misalnya paling ini. Pasti dielap itu.
0: Iya, iya.
1: Saya juga kadang-kadang kalau sudah ini sama dielap juga, tapi kadang-kadang enggak juga, dibiarin gitu. Maka hukumnya makruh kita elap itu. Kenapa? Salah satu alasannya karena menghilangkan bekas ibadah dengan sengaja kayak tadi. Hanya kita ini di samping juga untuk perempuan ini bisa meremajakan kulit.
0: Benar kata orang tuh, Ustaz, toh skincare alami kata wudu.
1: Malah yang pakai ini non-muslim non-muslim. Ada salah satu artis itu kalau habis mandi dan sudah dilap mukanya. Nunggu kering sendiri.
0: Macam tuh.
1: Saya sebut.
0: Pantes suamiku juga kayak gitu, Ustaz. Kata saat dia habis cuci muka wudu kan, ndak dilap. Lap ge kataku. biar dia kering sendiri kata. Macam tuh rupanya.
1: Di samping makruh tadi ternyata
0: ada rahasia juga.
1: Kulit katanya.
0: Jadi benar, air wudu itu bisa sebagai pengganti skincare tadi kata orang-orang. Oke, lanjut Ustaz. Lanjut tadi yang apa tadi pertanyaan? Dilap pakai anduk kalau bisa biar kering sendiri, Ustaz, toh. Terus batas usia anak. Nah, yang membatalkan wudu saat disentuh.
1: Kita dari antara batal-batalnya wudu itu adalah kita bersentuhan seperti yang saya sampaikan tadi, laki-laki dan perempuan. Tentu di situ tidak semua persentuhan laki-laki dan perempuan itu membatalkan wudu. Yang pertama, satu, bisa membatalkan wudu persentuhan tersebut jika kulit ketemu kulit. Satu, kulit ketemu kulit. Kalau ada penghalangnya kayak gini, enggak. Kemudian yang nomor dua, tidak ada hubungan mahram. Tidak ada hubungan mahram. Ini saya lupa tadi, saya panjangin juga ini sebelum masuk ke pertanyaan. Mahram ini adalah orang yang punya hubungan, apa, orang yang haram dinikahi. Ada tiga. Ada tiga macam mahram nih. Satu, mahram sebab nasab hubungan darah. Yaitu tadi yang saya sebutkan tadi, orang tua dan saudara-saudaranya. Kemudian juga paman bibi gitu. Kemudian juga kakek, nenek dan saudaranya. Kesamping saudara, seayah, seibu atau seayah, pokoknya saudara gitu. Kemudian, atau anak. Nah, itu mahram bin nasab sebab hubungan darah, sebab nasab. Yang nomor dua, mahram ini sebab birrodo namanya, kata bahasa kitabnya itu. Mahram sebab hubungan persusuan.
0: Lupa
1: tadi. Jadi mahram sebab hubungan persusuan, tapi dia tidak ada hubungan darah, tapi karena ada hubungan persusuan, dia itu menjadikan dia sebagai mahram. Tapi ada syarat-syaratnya. Yang pertama, ada orang misalkan pernah netek ke seorang perempuan, maka dia itu menjadi anaknya, anak persusuan tadi. Secara agama dia menjadi mahram dengan syarat, satu, waktu netek itu usianya belum 2 tahun. Jadi belum 2 tahun. usianya belum 2 tahun. Kalau sudah 2 tahun ke atas, tidak menjadikan sebagai mahram. Jadi kemarin mohon maaf ibu-ibu pengajian nanya, Ustaz, kalau sudah berkumis gimana Ustaz? Harus saya bisa jawab, Bu. Ibu-ibu. Jadi usianya 2 tahun, kurang 2 tahun. Yang nomor 2, 5 kali nyusu. Jadi misalkan 5 kali netek, netek sekarang berhenti.
0: Iya.
1: Terus netek lagi, berhenti. Pokoknya 5 kali gitu. Dan semuanya sampai ke perut. Nah, yang nomor 3 yang menyusui itu hidup, masih hidup. Jadi 3 nih. Jadi kalau 3 ini syarat sudah terpenuhi, maka sah menjadikan bayi tersebut mahram daripada ibu perempuan yang nyusui tadi, pun suami perempuan tadi, anaknya juga. Jadi itu mahram sebab persusuan. Bersentuhan saat punya wudu, kulit ketemu kulit, tidak batal. Dinikahi, tidak jadi. Tidak sah itu karena hubungan mahram. Jadi tidak semua apa namanya persusuan itu menjadikan dia sebagai mahram. Ada syarat-syaratnya itu tadi, bayinya itu, anaknya itu usianya belum 2 tahun, kemudian netek minimal 5 kali secara terpisah kayak tadi. Kemudian yang netekin ini dalam keadaan hidup. Kemudian yang ketiga, mahram apa namanya bil musaharah sebab hubungan mertua dan menantu. Hubungan mertua dan menantu ini mahram ala ta'bid selamanya. Artinya selamanya. Jadi hubungan mahram antara menantu dan mertua itu enggak ada batasnya sampai seterus-terusnya sampai meninggal.
0: Jadi hitungannya muhrim antara mertua dan menantu, iya. Gitu. Ada kan yang misalkan kalau misalkan ketemu mertua itu enggak boleh salaman,
1: boleh,
0: gitu.
1: Karena sudah kayak orang tua kita dalam sisi, sehingga boleh bersentuhan, jawab tangan, nyium tangan, enggak apa-apa, boleh. Dan ini tidak ada batasnya. Mohon maaf, misalkan ada orang cerai sama istrinya, pun istri cerai sama suami, itu ke mantan mertuanya ini tetap bermahram itu. Sampai seterusnya itu. Nah, sampai seterusnya enggak ada istilahnya mantan mertua, mantan menantu dalam sisi mahram nih. Dalam bab masalah mahram nih, sampai seterus-terusnya itu mahram. Sehingga tetap berjabat tangan, nyium tangannya, enggak ngebatalin wudhu, dan juga enggak boleh dinikahi. Beda sama saudaranya mertua, adik mertua misalkan. Kan ada orang kadang-kadang istrinya ninggal, supaya enggak hilang sekeluargaan gitu, digeser, dinikahkan sama adiknya mertua. Kebetulan usianya enggak jauh beda dengan istri misalkan. Enggak apa-apa kalau sama saudaranya mertua, bukan mahram.
0: Bukan mahram.
1: Iya. Jadi
0: kalau ipar boleh, Ustaz.
1: Ipar tidak jadi. Ketidakbolehan menikahi ipar itu daat satu.
0: Kita coba terima telepon dulu, Ustaz. Tok, ada siapa nih? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, mengamat, silakan.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam, sehat, Mang.
2: Aku nak nanya dua pertanyaan. Yang pertama, mempunyai anak tiri, batal air sembahyang.
0: Anak tiri.
2: Yang kedua, mempunyai anak angkat, batal air sembahyang.
0: Baik, ada pertanyaan lagi, mengamat?
2: Itulah pertanyaan, hanya dua pertanyaan.
0: Baik, maka

0: orang lain, iya. Jadi secara hukum agama dia warisan misalkan dia nggak berhak karena bukan ahli waris. Kalau anak angkat bersentuhan wudu, bersentuhan kulit saat punya air sembahyang batal.
1: Batal.
0: Boleh dinikahi gitu karena kan nah, statusnya.
1: Macam mana itu Ustadz kalau misalkan dia lain. Dianya enggak tahu gitu.
0: Nah itu dia. Yang jadi masalah ini kadang-kadang ebinnya itu malah disambung ke ayah angkatnya. Ini yang jadi masalah. Padahal kan enggak jadi itu. Enggak jadi kita ngubah bin nih. Enggak jadi digandeng kayak orang lain ini enggak jadi. Makanya di situ anak angkat adopsi ini statusnya tetap orang lain. Sehingga kalau sama-sama besar enggak jadi bonceng-boncengan kayak ibu angkatnya itu kalau masih muda. Juga bersentuhan kulit kayak tadi itu ngebatalin air sembahyang, air wudu kita. Karena statusnya tetap orang lain, warisan misalkan. Dia tidak berhak untuk dapat warisan. Enggak jadi. Kenapa? Karena orang lain. Tetap statusnya tidak ngubah status dia orang lain menjadi ahli waris karena kan sebatas ngerawat deh. Sebatas ngerawat kan dari kecil sampai.
1: Makanya harus dikasih tahu anak tuh kalau dia itu anak angkat, jangan dirahasia-rahasiakan.
0: Nah, kadang-kadang orang itu sebagian masyarakat itu malah udah dikasih tahu takut kabur.
1: Ustadz.
0: Ini terjadi di tetangga saya di kampung sana itu enggak di, malah tetangga-tetangga dia pesen jangan kasih tahu ya.
1: Benar.
0: Takut lari. Satu sisi di situ khawatirnya, tapi sisi yang lain itu masalah nanti. Apalagi binnya itu digandeng
1: kayak sama nama ayah angkatnya.
0: Udah jadi itu sebenarnya. Udah jadi.
1: Jadi harus jujur dari awal.
0: Haram nih gandeng ngebin kayak yang lain. Nah kemudian yang nomor dua karena
1: anak
0: waktunya.
1: Tiri.
0: Anak tiri. Anak tiri ini apakah menjadi mahram? Di sini ada dua jawabannya dirinci. Begini. Anak tiri ini bisa menjadi mahram bagi saya misalkan jika ayah tirinya itu sudah berhubungan biologis dengan ibunya. Jadi misalkan saya nikah misalkan dengan janda punya anak perempuan. Lalu apakah anak tiri saya ini menjadi mahram untuk saya? Ini bergantung dengan kita berhubungan biologis enggak sama ibunya. Kalau setelah menikah saya berhubungan suami istri dengan ibunya itu, maka anaknya, anak sudah tiri saya itu menjadi mahram untuk saya. Pun sebaliknya, kalau belum berhubungan biologis dia tidak menjadi mahram gitu. Jadi kalau anak tiri ini bergantung ke situ. Hubungan biologis apa enggak dengan ibunya, dengan orang tuanya itu saat setelah akad nikah gitu. Jadi Mang Ahmad, anak tiri itu mahram apa enggak,
1: mahram
0: membatalkan
1: ya,
0: wudu apa enggak jika orang tuanya itu sudah berhubungan badan dengan ibunya, dengan orang tuanya, maka menjadi mahram sehingga tidak membatalkan air sembahyang, air wudu kita. Tapi jika belum berhubungan badan, maka tidak menjadi mahram. Yang kedua tadi, anak angkat itu tetap statusnya orang lain. Itu orang lain, tidak jadi apa namanya
1: jadi
0: ahli.
1: Jadi bukan mahram lah ya.
0: Bukan.
1: Di APG bukan mahram kok.
0: Bukan, tidak jadi.
1: Kalau anak tiri tadi, adib syaratnya kalau misalkan orang tua lah nikah, berhubungan badan, sudah. Jadi mahram.
0: Jadi mahram.
1: Nah, kalau anak angkat ini enggak diulah macam mana gitu, enggak tetap orang luar, orang lain macam itu Ustaz. Oke. Nah, demikian untuk mengamat di Tanah Mira, semoga bermanfaat. Baik Ustaz, menutup perjumpaan kita, ada yang ingin disampaikan sedikit untuk sepradik kita Ustaz, silakan.
0: Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita bersyukur kepada Allah diberikan anugerah wudu. Tentunya di dalamnya banyak sekali keutamaan-keutamaan. Oleh karenanya kita jaga wudu kita, jaga dengan sempurna, yaitu sunnah-sunnahnya diusahakan untuk dikerjakan. Dan berusaha kita selalu dalam keadaan punya air wudu, karena selama itu juga kita didoakan oleh para malaikat dan bisa untuk lebih menjaga kita dari hal yang tidak baik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang benar dari Allah, salah dari kebodohan, kekurangan saya, terima kasih. Yuk kita, yuk Regina.

0: menemani kita setiap pagi.
1: Sami-sami. Baik, terima kasih Ustaz. Jumpa lagi di Sabtu depan di acara Live Kupia Sapradi. Sampai di sini kebersamaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Kupia, komunikasi perkara iman dan takwa.

0: Agul! Agul!
1: Siapa ya?
0: Pok tengok lah jam berapa ni?
1: Apa lagi, Non?
0: Hari ini lah jam berapa, Agul?
1: Wow, lah jam 6 hari ini, Pradi. Oh, Non, lah jam 6!

Selamat pagi, seperti sahabat budaya, Pemprov Babel permudah wajib pajak bayar PKB. Pemprov Babel pangkas jalur pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB, wajib bayar pajak bayar PKB tanpa lagi melampirkan KTP milik pertama. Kebijakan itu tertuang dalam surat edaran nomor 0388 tahun 2026 tanggal 20 Mei 2026 tentang pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan tanpa KTP pemilik pertama. Hadir edaran ini sekaligus ngasih solusi konkret serta kemudahan bagi masyarakat yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor, baik perorangan maupun badan usaha. Selama ini berbagai persoalan administratif seperti keharusan meminjam KTP pemilik pertama seringkali jadi batu sandungan yang menyulitkan warga saat ingin membayar pajak. Menyikapi keluhan itu, Gubernur Babel Hidayat Arsani bergerak cepat demi menghadirkan pelayanan yang tidak hanya cepat tapi juga nyaman bagi masyarakat. Nah, melalui kebijakan baru ini, masyarakat tidak perlu lagi mengalami kesulitan administrasi dalam mengurus pajak kendaraan bermotor karena persyaratan sangat praktis dan efisien. Di mana instansi pelayanan publik tidak mempersulit masyarakat melainkan hadir jadi solusi bagi mereka. Dia menambahkan wajib pajak yang menguasai kendaraan cukup datang ke sentra pelayanan dengan membawa beberapa persyaratan STNK asli kendaraan yang bersangkutan. KTP pengguna kendaraan, pihak yang saat ini menguasai atau membawa kendaraan, kayak surat pernyataan yang menyatakan kesediaan untuk melakukan bea balik nama kendaraan bermotor pada tahun berikutnya. Untuk menyukseskan program ini, seluruh gerai layanan telah disiagakan penuh untuk melayani warga. Layanan itu tersebar mulai dari kantor bersama Samsat, unit pelaksana teknis, badan keuangan daerah di wilayah kabupaten kota, hingga sentra pelayanan Samsat keliling di seluruh pelosok Bangka, Belitung. Melalui kebijakan ini, dia ngajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam bayar pajak. Sebab setiap rupiah kontribusi pajak kendaraan yang disetorkan akan langsung dikonversikan jadi modal utama dalam pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, kayak program kesejahteraan yang merata di Bangka Belitung. Sekian kabar Babel jam 6 pagi, kayak Kuregina. Sampai jumpa di kabar Babel selanjutnya.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Oh, apa gemai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
2: Nyepo dak kemana, Es?
1: Penan palak kone, Mai.
2: Yang apa, penan Es?
1: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
2: Dapat oh, kini, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Ya ngapa apa hubungan kayak kinceng nasi yang kok nenek promosinya kini?
2: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bae di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
1: Gimana cara apa kon berdiri pe panggungnya?
2: Oh, dah lah, Es. Pok datang bae ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
5: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
5: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan nih, ngade-ngade.
5: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
5: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawah batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
5: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, ok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
5: Kak ambil HP yang ada internet, kuota lagi harusnya ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu
2: nah, ayo lah guys. Wow, udah kok guys. Keren GRRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
5: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pintar.
2: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
5: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
6: Ah, asap lah lah cium ya Allah.
2: Oh Es, ah. Kenapa bawa berdiri deket batang ya Es? Deping Es.
6: Di mata lagi Mai, kau nela tak pacem nih kini kini nyaya, kau tak kau kata peter ya Mai.
2: Sini Es, masuk rumah lu Es, besar peter nih.
6: Cuman aku takut ke sana.
4: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
7: Pak, ngapa lagi, Mai?
2: Kok nak tahu deh, Es?
7: Malah kok kini, pantang aku ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
2: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
7: Wah, kalau macam orang berdua, lalu kini ngapanya?
2: Bener lah, Es, mau nak tahu deh. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
7: Hah? Pesta?
2: Au, eh?
7: Pesta apa? Kamu nak kawin, kan? Oh, kau tahu? Apa yang begitu? Menelu kak makan gratis kita mai nak kau mai
2: nyahukan tua Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya Es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya Es. Au, pok nak tahu dah.
7: Di mana orang main bala mai sepilih mai?
2: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pada tahu enggak di mana, Es?
7: Di mana?
2: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
7: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Dek Mai.
2: Oh, dek lah, Es. Kita enggak perlu datang ke sana, Es.
7: Kemana? Kita baca tahu apa?
2: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak dengar siaran bola di sana, Es. Di RRI-nya, Es.
7: Ya, sinyal kuat, Dek. Pacak dari Amerika, no.
2: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak dengar di radio, pacak. Oh. Lewat RRI digital di HP, pacak, Es. Sambil ngetem di kebun, kita pacak tahu kabar bola, Es.
7: Oh, Gek. Apa deh, Mai?
2: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, Es.
7: Mana?
2: Nih dia.
8: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor, mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: esok siapa tadi ok?
1: Adik tahu kemai.
0: Dek ku racun ke suku rasu adik ya.
1: Aduh, ya.
0: Mai. Mana, mana? Dede gi kan? Dede gi rom ah? Rasu adik rom?
1: Dah. Gara-gara kan lah mai. Kita dikejar rasu pagi-pagi nih. Lama nges ku nih mai.
0: Ngapa huli? Kanyalah ku nih rom. Ken kalah ngajak lari pagi adik rom.
1: Nola malah bantai gak dipadai kan nih mai. Kulah ngajak tadi lewat jalur dua bay. Tapi kalah ngotot nak lewat jalan nih. Nenyik soku mai.
0: Mana
1: mai.
0: Aku tahu rom. Di sini banyak asu rom.
1: Jerak buntut jerak kepala. Ku mai mungkin lewat nih lagi. Ditimbak mati gak ku gak lagi lewat nih mai. Kayak abis nyawa ku nih mai lah mai.
0: Malah ditimbak mati gak gak rom. Tapi men ku ingat tadi ya. Pacak ciga di wek ku rom. Kuat umon pok lari romo. Dak sio-sio dak kang ngebesak badan ga rom.
1: Mai, mai. Melah di usik asu ini kita tadi jangankan ka mai. Siput ge pacak lari bedewing. Gajin badan ku besak, pacak bedepes ku berempat mai.
0: Aduh, pok ni. Oh nian romo, ku samelah. Dak tahu begi lah. Ku jerak liwat nah ya, Gi. Penuh bener lah guguk nih Roma.
1: Lalu Mai, kau udah ngambil napas, Mai.
0: Rom, Rom. Ya pegel Allah. Kaki ku, Rom. Rom, Rom. Kelapa urut ku menih, Rom.
1: Oh, Mai, yuk. Coba lah kira aman orang miar wasuk tuh dipiaru bener-bener. Jangan dilepas macam itu bayi, yaudah. Mati malah ngejar macam nih, Mai. Men kita lagi pacak berlari. Men atok-atok nek-nek dikejar, Mai.
0: Pok lagi pacak lari, Romo. Kuat umon pok lari, men lomba lari di menang pok Rom. Lomba lari dari kenyataan pok menang Rom.
1: Pok imang, men kita dicekar masuk tadi tu, apa ke jadi ya Mayo? Kira-kira ya Mayo?
0: Positif lah rebies kita Rom. Ngeku, pok bay lah. Menasuk tadi nyerengkem pasti nyerengkem karom. Hal isi ka daging lemak tak menkune. Ha.
1: Astagfirullahalazim. Libak nian mulkan ni mai. Lah macam ke apa entah. Nyaman benar rasa kayak ngate ko ne. Dan we gawe ka mai.
0: De behirom ku ken nulong po adik rom roma.
1: Oh mai.
0: Woi, apa?
1: Sebenarnya masyarakat kita nih harus tahu aturan kayak ngidup binatang di rumah nih. Contoh macam yang miar wasuk nih. Mendikandangkan dek nganggurang, dek ngusik kita tadi tu, dah.
0: Oh, ukan tu ketak, Rom. Dek sedikit orang yang miar wayem,
1: oh, bibek,
0: dilepas jem tu bayi. Nyadak mikir menayam apa bibek masuk rumah orang, ngancok kembang tetangga, biek sekaput ya yang dek tahan, nah. Oh, mendipade ngalah-ngalah kita ngeruce ya.
1: Oh imbang mai, ku jadi ingat waktu tu bik bayi ke bik jurai berkelai gara-gara ayam bik bayi ngancok kembang bik jurai mai.
0: Oh Romo, gara-gara ayam bik bayi sekampung heboh bertangkap-tangkap ke jurang bukitak.
1: Untung ada ku waktu tu mai jadi juri ya, misah ha?
0: Misah apa? Kok nangkap ayam mah, ukan ni misah orang dua atau bukitak.
1: Ai, ku tu sebenarnya nak nangkap bik bayi tapi ketangkap ke ayam mah mai.
2: Ayam mah bi, setengah mati ku neng hidup ayam-ayam ku neh. Lah berhabis kayak memakan lah bi.
3: Oh, jadi ayam kane kan bay? Dek asih kesian-kesian lah dek bay. Kalian diwek lah kembang ku neh. Lah belambor teberacai gawe ayam kane. Cuba menpot kembang kadi rosak ayamku. Marah dak kami bay?
2: Oh marah lah. Kusek ke ayam bi, mon berani ngana kembangku.
3: Neh, jadi artinya dak salah lah menkusek ayam kame nak tu. Kumadeka bayo, menak ngidop ayam tau bener men sek. Di kandang apa cemane, jadi dak nganggu cemni ha.
4: Men miaro ayam, kambing, kucing, ape pridup laena, jangan dibiar sekeput anjup. Misala di kandang kan bayi, jadi dak nganggu orang lain. Ude to, mendikandang pridup kita ge jadi berseh. Yang miaro senang, orang lain ge dek ngirang. Nah iyanya. Iklan layanan masyarakat ne disampai ke RRI Sweliat, Bangka Belitung.
5: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
0: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapa baik pagi-pagi kayak Pro 4 RRI.

Selamat pagi, Sopradi sahabat budaya dimanapun ika berada. Saat tempoh lagi kita di Ngupi Pagi, ngomong APB pagi-pagi ke Prompat RRI. Kayak gue Regina di sini nganti kak Pradi di Ngupi Pagi sampai jam 8 telah. Oh, hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Di cuaca yang lumayan cerah pagi hari ini. Biasalah, pagi-pagi lo anget mertet Pradi, lo mandi, lo meradi, oh ya silakan bayang nagebung keku 08 12 13 14 10 39. Topik apa kira-kira ya, apa sih hal apa yang bisa bikin nikah semangat pagi-pagi Pradi? Yo silakan, ku sapa-sapa dulu nih Sepradi-sepradi nih yang ada di Sungai Liat, ada Embera, ada Bunda Kori, Om Alek, apa kabar Bang Iing di Kampung Jawi, yang di RY ada Julia, ada Mang Yan, ada Yuk Marni, apa kabar, terus juga ada Tok Beltim, terus yang di Tanah Merah Mang Amat, yang di Sungkap ada atau Zaizi Ko Ayong, terus juga di Sihen ada Ko Ayau, Kakek Sakamura juga di Sungai Liat, terus ada Memarati di Pagarawan, di Air Mesu ada Yuk Meri, kek Pak Brahim apa kabar, Yuk Sinta di Beruas, terus ada Yuk Rida kek Bang Abdul di Bintet apa kabar, Bang Rido Rumah kek Yuk Sriatun di Perlang apa kabar. Yo silakan gabung kekku di sini di Ngupi Pagi hari ini Sabtu 13 Juni 2026.

0: Yuk lanjut. Adi siapa nih? Sopradik Kucubi, terima telepon dulu. Halo Ngopi Pagi. Halo Ngopi Pagi.
1: Ngopi Pagi.
0: Pagi juga Bang Ridho Roma di Perlang. Apa kabar?
1: Kabar alhamdulillah sihat sih.
0: Sihat tau. Gimana cerah cuaca di Perlang?
1: Cuaca panas-panas ada panas yang keluar
0: loh. Oh panas oh. Mayan lah oh. Au, lah sarapan lom?
1: Lah.
0: Lah ho, yo pone. Lah ngupi ge.
1: Lah ngupi, lah makan nasi.
0: Mantap jiwa lah pagi-pagi lah entem nasi neh.
1: Wah, bener lah ya. Bener sehat kok makan nasi pagi lah, Pak.
0: Oh, lah. Oke, okay, Bang Ridho, pagi-pagi nih apa yang bikin semangat Bang Ridho biasa ya?
1: Apa?
0: Pagi-pagi nih apa yang bikin bahagia, oh? Yang bikin hati bahagia apa?
1: Bahagia.
0: Ah, pagi-pagi hal apa yang bikin hati bahagia?
1: Ya enak lah, diri banget, diri bahagia atau apa, bahagia atau apa kan pagi-pagi ini.
0: Allah punah. Ya Allah punah lagu apa?
1: Ano kardi radio ini lah, ini kena kotor ya, lama dulu ya. Jangan nampak-nampak suara.
0: Allah punah nak lagu apa nak?
1: Lagu apa dari Padang ini dok?
0: Dari Padang, hadi be dari Padang. Nek apa nek
1: Ano gimana lah milih ya?
0: Oke lah pon, kalau aku pilih ya deh.
1: Dari Padang ya lagu ya.
0: Dari Padang, oh siap lah pon. Iyo salam ke siapa Bang Ridho Roma?
1: Kesal apa? Salam me mama toh. Pak Ibrahim, mo, aku apa namanya?
0: Kau ayau.
1: Ayau.
0: Kau ayau.
1: Pak Meri. Berarti. Ibu Mardi, Putri, Putri. Putra Lambas. Dari Sungkap yang ayo, membujang di batang-batang. Tuh bayi gini
0: tuh belah, oke lah pona, lagu ditungguan.
1: Sehat lah pulang
0: atas ini bayi gini. Amin, oke pona.
1: Pak Julia, ya, kupal merah ya.
0: Oh, Julia. Kupal
1: sehat bayi lah, di hari-hari pagi ini.
0: Yo, makasih yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kayak Bang Ridho Roma di Perlang. Oh, apa gig yang bikin bahagia pagi-pagi? Menku pagi-pagi lah ngebakwan, noda oh di mana yo? Di tempat bakwan lah ramai-ramai. Wah tuh gila, bikin ku bahagia pagi-pagi Pradi. Lanjut halo ngopi pagi.
2: Halo, ngopi pagi, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Ahmad?
2: Alhamdulillah, sudah mandi.
0: Wah, seger umon pagi-pagi mandi. Bahagia ada hati pagi memang.
2: Bahagia lah, dengar radio, dengar
0: kamu. Wah, yo, barang ngok. Apa itu nama denger radio gila bahagia hati mang kok? Oh, sek dong ah. Yula pona biar tambah bahagia. Amang nak denger lagu apa?
2: Lagu gara-gara dek begawi.
0: Gara-gara dek begawi dek berduit, oh. Aula pon, salam-salam ke siapa?
2: Salam-salam ke Cari Doroma tadi. Kena ku ayau, kena yu Amina, kena yu Siti, kena yu Sinta, kena yu Miri. Kena Mang Ibrahim, kena Mang Ato, kena Mang Yan.
0: Kena hamuen lah. Okey, pone. Lagu ditungguin mango.
2: Oh.
0: Yo, makasih Mang Ahmad, ada pantun dak kek ku?
2: Ade, pantun ngambil jando.
0: Neo lah pun mana pantun ngambil jando.
2: Lak baru main di Padang Kelubi, kalau sudah ke Padang Pau. Ya Rabbi, lah belati aku tunggu sampai jenuh.
0: Lah walah, lah nyumpah bini orang lah nih. Ancok gawi nih. Tau lah pun. Tau. Iya lah pun.
2: Aku tunggu sampai jenuh, biarnya belati.
0: Yuk, makasih Mang Amat.
2: Selamat bertugas, selamat hati-hati.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mang Amat, naik atap mantap. Odeo, ada pantun ngambil jandul pagi-pagi ada Allah yang cowok atai. Neng radio gila bahagia kak Mang Amat. Yuk lanjut, halo ngopi pagi.
3: Halo ngopi pagi, selamat pagi.
0: Selamat pagi juga Ayu Fitri yang cantik diseri menanti.
3: Iya.
0: Terus menanti, menanti siapa kak?
3: Menanti dan menunggu selalu.
0: Menunggu selalu.
3: Acara kita hari ini apa ya?
0: Oh pagi ini yuk Fitri bahagia ada hati ya.
3: Bahagia.
0: Bahagia. Apa baik? Apa baik yang membuat Yuk Fitri bahagia biasa ya?
3: Membuat Ayu bahagia setelah bangun pagi kita diberi kesehatan.
0: Masya Allah.
3: Cuaca kita cerah. Cerah.
0: Luar biasa. Wow.
3: Kita selalu bersyukur.
0: Masya Allah. Oke lah kalau begitu biar tambah bahagia Yuk Fitri nak denger lagu apa?
3: Ayo nak dengar lagu

0: Yo Miri, Bunda Kori, ke Om Alex, sapi ya, Pak Damiri, Kwayo Kwayo, ke Kake, Patamura, Ape Kwanam, Kah Basingnya lah. Pak Iing, Bang Yan, Putra Sambar, Dek Julia yang cantik, semoga sehat selalu kita semua. Pokoknya semua-semua lah pendengar kita RRI ini ya, tanpa terkecuali semua kita sehat selalu.
1: Amin, amin.
0: Untuk penyiar, selamat menyiarkan. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Yu Fitri kita di Sri Menanti, Sopradi. Hal yang membuat bahagia pagi-pagi, badan bangun, badan sehat. Wah, oh segar benar. Langsung makan bakwan pinau. Yalah, mana silakan di belakang 08 12 13 14 1039 di ngopi pagi kayak kuyur Regina. Sini nganti Ika, cuaca lumayan cerah pagi nih, pagi-pagi nih makan bakwan mantep umum. Halo ngopi pagi.
2: Halo ngopi pagi, selamat pagi perempuan.
1: Selamat pagi juga, ke Bangkak Ngin.
2: Hey Bangkak Ngin, lihat Kong.
1: Lihat Kong, apa kabar Bangkak Ngin?
2: Cion.
1: Cion, oh. Lah makan lom.
2: Mang.
1: Lah, oh, lom, lah apa lom?
2: Lo,
1: ya aku dek tahu bahasa, we Bangkak Ngin yo.
2: Kopi, cang kopi, I love soy, dak berkanti, asernya terjun ke perigi, tapi tetap mati, dak terima bumi.
1: Nah, hai, loy.
2: Ekonomi, dak merasa, lagi banyak orang makan menggale. Nak kopi, dak tergule. Nak utang, orang dak percaya. Utang lama, lem tengah pengapa.
1: Ah, minum air putih bela, oh. Allah pun bahagia ada tapi hati-hati hati ya ngomong-ngomong pagi nih Bangkak Ngin.
2: Bangkak Ngin kalau sehat walafiat bahagia kita selalu bersyukur menerima apa adanya. Barang siapa yang suka bersyukur tawakal selalu bahagia.
1: Wow, bersyukur.
2: Semoga kita diberi panjang umur kalau kita selalu bersyukur.
1: Amin, luar
2: kalau
1: biasa.
2: Kalau kita banyak keluhan, kita bisa stres.
1: Baca stres.
2: Kalau Ibu Fitri kalau dia stres dia kan banyak es.
1: Oh, Mbak ya kan.
2: Stres baik dengan batu es.
1: Oh, ada lagi juragan batu es sih kok lagi rupa.
2: Oh, nyatuh. Juragan air beku.
1: Oh, juragan air beku. Oke lah pun mengamat naik atap mantap. Jadi selalu bersyukur, hati akan selalu bahagia, Bangkak Ngin. Yalah pun biar tambah bahagia, nak dengar lagu apa, Bangkak Ngin?
2: Kalau ada lagu Rontok.
1: Rontok, rontok, wah made, rontok.
2: Bagi ke TI bawa kopi, dapat lima sedikit atau setengah mati. Pulang ke rumah pintulah dikunci. Sepapa tidur di kursi, gara-gara diri lagi sakit ditinggal nikah siri.
1: Wadah, waco ati temang amat. Oh, kayak ngambil jando pulih temang amat ujung-ujung.
2: Ade bantu gak mengemas.
1: Apapun, mana?
2: Hari panas, rujak nanas, nanas dirujak dua sepiring, mana mana hati mengemas gak panas, ningok jando jalan beiring.
1: Cok hati mang neha. Tahu lapun, yo lapun Bangkak Ngin salam-salam ki siapa?
2: Salam-salam di kau.
1: Tahu lah.
2: Kita kanyong alia Ibu Fitri di Sri Menanti. Untuk Yulia, untuk Ibu Mak Marni, lah sehat lo mau tangan.
1: Oh, ngapa Ibu Marni ya?
2: Mau tangan kan baru sudah operasi hari itu lah sehat lo mau.
1: Oh, mudah-mudahan sehat toh.
2: Untuk Pak Ian, biasanya dia jualan no, ke otak.
1: Oh, Nian, mantap tota.
2: Untuk Rido atau Jubro, untuk Ibu Seliatun, untuk Ibu Amina di Labu, untuk Nek Galau di Hermesu, untuk Ibu Mary, untuk Mama Rati, untuk Pak Barahim 86, untuk Babang Tampan, untuk Pak Jarwo.

0: untuk Putra Papua, untuk Pangacang di Simpang Mapur, untuk Pucuk Ubi di Mapur Melintang, untuk Pak Muhammad di Bugul, untuk Ibu Dati, untuk semen-semen dari A sampai Z, pokoknya kita belum habis. Untuk payau kita.
1: Siap.
0: Kalau Bang Kain berbuat pola, sadarkan dia, jangan dimaki. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf 1000 kali. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.
1: Sama-sama Bang Kain. Yuk, makasih Bang Kangin di seputaran Sungai Liat. Yang selalu membuat bersyukur adalah yang selalu membuat bahagia adalah selalu bersyukur. Luar biasa. Ya, kalau aku puter lagu tapi ku sampaikan kabar bubble jam 7 dulu per radio.
2: Oh, Not. Kemananya kini, Not? Pak Man.
3: Ngapainnya Gul?
2: Ketengok lah jam berapa ya?
3: Wah,

Selamat pagi, Supradi, sahabat budaya. RRI jadi andalan dengar siaran laga Piala Dunia tanpa nonton TV. Piala Dunia jadi perhatian masyarakat, RRI jadi pilihan utama warga yang tidak bisa nonton TV. Warga dengar siaran langsung lewat radio saat di kebon, berkendara atau di kantor. Komentar detail dan ekspresif bikin suasana laga bola tetap hidup. Pendengar RRI Zul ngomong radio jadi andalan saat tidak bisa nonton TV. Lagi di kebon atau di jalan, tetap tahu jalan laga lewat RRI. Komentarnya jelas jadi tetap seru. Beda lagi dengan Leman, dia dengar siaran olahraga bareng keluarga di rumah. Walaupun tidak melihat langsung, lewat radio kita baca membayangkan jalannya pertandingan. Radio tetap punya peran sebagai media informasi dan hiburan, relevan infokan euforia Piala Dunia di Manebai. Sekian kabar Bubble jam 7 pagi, Keku Regina, sampai jumpa di kabar Bubble selanjutnya.